0: Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sukma kali ini, Selangor adalah tuan rumah. Jadi, topik sembang Sukma pagi ini, apa perkara pertama yang kita mahu rakyat Selangor rasakan apabila Sukma sudah bermula? Anda boleh kongsikan pendapat anda di 019-330-4425, iaitu WhatsApp Selangor FM, ataupun anda boleh juga buat talian telefon saya di konti ini di 0322873203 atau 0322873204. Siti, Kuala Selangor, saya nak rakyat rasa Suma ni milik kita semua. Kan? Bukan untuk atlet saja. Anak-anak pun boleh tengok dan jadikan atlet sebagai inspirasi. Betul. Itu yang macam tadi saya katakan. Bagi pendedahan pada anak-anak. Kan? Kadang mereka tak tahu pun. Mereka tak tahu di kawasan mereka ada aktiviti-aktiviti sukan yang mereka minat ni. Aktif rupanya. Kat Selangor ni ada. Kan? Ni macam judo kan? Maybe kita tak pernah dengar. Mana ada kelas judo apa semua. Kita kena buat carian lah. Zaman sekarang di hujung jari je dek. Oi, kan? Cuma nak atau tak nak je. Okay. Hakim dari Petaling Jaya, bangga jadi tuan rumah. Harap orang luar datang Selangor, tengok kemeriahan kita dan kenal Selangor dengan lebih dekat. Betul. Masa inilah pusat-pusat pelancongan di seluruh negeri Selangor, kan? Penjaja-penjaja kecil, kan? Ambil kesempatan ni. Ambil kesempatan ni, tarik pelancong-pelancong luar ni. Yang paling penting apa? Jaga kebersihan tu. Penjaja-penjaja, jaga kebersihan. Pastikan premis-premis perniagaan anda itu semuanya dalam keadaan bersih dan welcoming. Dia seperti menyambut orang nak masuk ke kedai anda. Jangan gelap malap je. Jangan gitulah ya. Okey, baiklah. Nadia Subang Jaya, saya nak tengok semangat Selangor boleh. Selangor boleh tu. Menang kalah belakang kira. Yang penting atlet kita bagi yang terbaik. Betul. Menang kalah tu ada pertandingan. Jadi menang ni adalah satu impian. Jadi adik-adik atlet kontingen Selangor terutamanya, dan kontingen negeri lain, impian tu harus kita kejar. Kejar walaupun bagaimana tinggi pun impian tu, kejar. Gapai pelangi itu. Jom, Laskar Pelangi, Neji, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Selangor FM pilihan tepat bersama saya lagi DJ Ad di Sembang Sukma. Pak Lang, Pak Lang tak sabar nak tahu tajuk apa nak sembang, nak membawang kita pagi ni. Kita nak membawang pasal Sukma ni Pak Lang. Pak Lang tengah meniaga guys. Steady Pak Lang. Pak Lang, semoga perniagaan hari ini lancar Laris-laris manis. Bak kata orang orang Jawa tu laris manis Okey. Baiklah, Pak Lang, apa pendapat Pak Lang untuk Sukma? Ni kalau Pak Lang berniaga di 9 daerah di kawasan negeri Selangor ni kan, pastikan kedai Pak Lang tu ready pasal kita nak menyambut tetamu daripada negeri-negeri luar ramai tu. Wah kan, jadi kita sebagai tuan rumah ni kita kena sentiasa ready untuk menyambut tetamu lah. Okey Pak Lang, steady Pak Lang. Okey, baiklah, kita sambung lagi dengan hantaran daripada semua pendengar-pendengar Selangor FM di WhatsApp Selangor FM ini. Jom kita nak tengok Rizal daripada Gombak. Saya nak rakyat Selangor rasa bersatu sebab sukan ni salah satu benda yang boleh satukan semua orang tanpa kira latar belakang. Betul kan, dia pertandingan adalah pertandingan, tapi pertandingan itulah yang boleh menyatukan kita semua. Betul tu, saya sokong awak Rizal. Mira dari Sepang. Wah, ni orang Sepang ni. Ni Sepang tak lama lagi kita ada F1 ni. Semalam kerajaan dah umum berapa tiket berapa tiket. Kita tengok berapa tiket. Kalau kita mampu, kita up, kita on, kita pergi. Okey, Mira daripada Sepang. Teruja, teruja sebab bukan selalu kita dapat tengok atlet terbaik negara bertanding depan mata. Kalau ada peluang, memang nak bawa anak tengok. Bagus. Ni semangat Mira ni saya suka. Kan, kita memang kena ada terfikir dalam hati untuk dia tak lama pun, sampai 26 hari bulan je kan. Jadi sepanjang minggu tu kita usahakan untuk bawa anak-anak kita. Anak-anak kita untuk pergi ke venue-venue pertandingan. Banyak kan, di Kelang ada, di Kajang ada, di Petaling Jaya ada kan, di pusat akuatik yang baru tu pun ada kan. Jadi pastikan kita bawa anak-anak kita. Kerana apa? Selain ilmu, kita kena mewariskan bakat-bakat ni semua kepada anak-anak kita. Jadi jom kita teruskan warisan Datuk Sudirman Haji Arsyad. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh keluarga besar Selangor FM? Terima kasih kepada DJ Cempaka yang bertugas petang ini. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudari sidang pendengar yang sudah masuk hari keempat setia bersama saya dan Selangor FM dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita bercakap tentang Malaysia, nikmat yang wajib disyukuri. Hari ini saya nak tanya pula, tapi tak payah jawab lah ya, jawab dah hati cukup. Jadi tuan-tuan sayang Malaysia tak? Ini soalannya. Mestilah sayang, betul tak? Ya? Tetapi kalau kita kata kita sayang Malaysia, sayang negara, apa buktinya? Itu dia ya. Kalau dalam filem-filem Ramli, bila tanya apa bukti, dia jawab dengan pantun. Dia kata, misai pendek tidak bercahaya, ibarat kuda hampir mati. Kalau cik adik tidak percaya, operatlah dada, ekstrelah hati. Itu dalam filem-filem Ramli ya. Tapi kalau kebanyakannya kita tanya orang, rakyat Malaysia mestilah cakap kita sayang negara. Sebab itu kita pasang jalur gemilang dekat kereta. Bagus, boleh. Pasang jalur gemilang dekat rumah, dekat pejabat, bagus. Tapi kalau bendera berkibar di kereta, sampah pula kita campak keluar tingkap, macam mana? Itu cinta tanah air ke cinta bendera saja? Ini persoalan dia. Saudara sidang pendengar Radio Nombor 1 Pilihan Orang Selangor, cinta tanah air dalam bahasa mudah ialah rasa kasih, rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab terhadap tempat kita dilahirkan atau tempat kita hidup. Tetapi dalam Islam, cinta tidak cukup sebagai perasaan. Cinta mesti melahirkan tanggungjawab. Cinta mesti ada rasa pemilikan. Kalau saya kata saya cintakan keluarga, saya mesti menjaga keluarga saya. Kalau saya kata saya cintakan agama, saya mesti jaga agama saya. Maka kalau kita kata saya cintakan Malaysia, mestilah kita bertanya, apakah yang aku lakukan untuk menjaganya? Ada satu ungkapan yang sangat popular, hubbul watan minal iman. Maksudnya, cintakan tanah air sebahagian daripada iman. Ayatnya cantik bunyi, maksudnya juga baik. Tetapi saya mahu betulkan jugalah satu perkara secara ilmiah, ia bukan hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita kata Nabi bersabda kalau sandarannya tidak sahih. Tetapi jangan pula salah faham, bukan hadis ataupun hadisnya tak sahih tidak bermaksud Islam melarang kita mencinta tanah air. Kerana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan betapa baginda mempunyai kasih sayang yang sangat mendalam terhadap tempat baginda dilahirkan. Contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpaksa meninggalkan Mekah untuk berhijrah. Bayangkan perasaan baginda ketika itu. Di situlah baginda dilahirkan. Di situlah baginda membesar. Di situ ada kenangan bersama keluarganya. Di situ jugalah berdirinya Kaabah. Tetapi kerana tekanan dan ancaman kafir Quraisy, baginda terpaksa meninggalkan bumi yang sangat dicintainya. Beginilah bersabda, baginda bersabda tentang Mekah. Wallahi innaka la khairul abdillah wa ahabba abdillah ila Allah walaula anni ahrijtu minka ma kharajtu. Maksudnya demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi. Dan demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi dan Allah yang paling dicintai. Kalaulah aku tidak dikeluarkan daripadamu, nescaya aku tidak akan keluar. Perhatikan ya perkataan terakhir itu. Kalaulah aku tidak dikeluarkan daripadamu, aku tidak akan keluar. Itu bahasa cinta. Rasulullah SAW seorang Nabi. Tetapi baginda juga seorang manusia yang merindui tanah kelahirannya. Tetapi selepas hijrah Madinah, penduduk Madinah menerima Rasulullah SAW. Masyarakat Ansar membuka rumah, membuka harta, membuka hati. Dan Rasulullah SAW berdoa. Dengan doanya, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih daripada itu. Masya Allah. Ini memberikan satu ibrah besar. Islam tidak mematikan rasa cinta kepada tempat kita hidup. Islam mendidik bagaimana cinta itu mesti digunakan untuk membawa kebaikan. Mereka tidak sekadar bertanya, apa negara boleh beri pada aku? Mereka juga bertanya, apa yang boleh aku sumbangkan kepada negaraku? Kalau kita lihat pula, bagaimana Malaysia di negara kita ini? Malaysia tidak memerlukan kita semua menjadi ahli politik untuk membuktikan semangat patriotisme kita. Seorang guru yang mendidik dengan ikhlas, cintakan negara. Seorang penjawat awam yang menolak rasuah, cintakan negara. Seorang peniaga yang tidak menipu, juga cintakan negara. Seorang petani yang menghasilkan makanan, cintakan negara. Seorang anggota keselamatan yang menjaga sempadan ketika kita tidur, juga cintakan negara. Seorang anak muda yang belajar bersungguh-sungguh supaya ilmunya suatu hari nanti kembali membesar, memberi manfaat kepada masyarakat, juga cintakan negara. Patriotisme bukan hanya berlaku di dataran merdeka sahaja. Patriotisme berlaku pada setiap hari. Sebab itu, hari ini saya nak ambil kesempatan untuk memberi pesanan kepada anak-anak muda Malaysia. Anak-anak khususnya Gen Z. Anda boleh menyukai budaya Korea. Korean. BTS ke apa ke. Boleh. Suka tak apa. Boleh belajar teknologi Jepun. Silakan. Boleh belajar di London. Silakan. Boleh bekerja di Dubai. Silakan. Boleh berniaga sampai ke Amerika. Pergilah melihat dunia. Islam tidak mengajar kita menjadi katak di bawah tempurung. Tetapi apabila kita semakin mengenali dunia, jangan semakin malu menjadi rakyat Malaysia. Ambil yang terbaik daripada dunia. Kemudian bawa pulang nilai, ilmu, jaringan dan kepakaran untuk membina tanah air. Dan satu lagi, jangan jadikan media sosial medan untuk menghancurkan negara sendiri. Mengkritik kerajaan atau institusi dengan fakta dan adab ialah sebahagian masyarakat matap. Tetapi fitnah, penghinaan, kebencian kaum dan berita palsu bukan patriotisme. Yang pertama, kita jaga keamanan. Yang kedua, kita berlaku adil walaupun orang yang kita tidak suka. Yang ketiga, jaga amanah dan tolak rasuah. Yang keempat, hormat kepelbagaian dan jangan menyemarakkan kebencian. Dan yang terakhir, jadilah manusia yang memberi manfaat. Seperti mana kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Maka cinta kepada negara bukan hanya dengan suara yang kuat,

0: Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dalam hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Eh, apa khabar semua yang baru bangkit daripada tidur tu? Dah pergi ke dapur lah tu. Dah cari dah nasi lemak ke sarapan apa yang patut kan? Okey, baiklah. Untuk orang Selangor, kita harus bangkit awal. Sebab apa? Sebab kita tengah sibuk ni di 9 daerah di negeri Selangor ini. Kita ada venue-venue yang sedang aktif bersukan Sukma tahun ini, Selangor sebagai tuan rumah. Nanti sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Fairuz Hiras, bersama dengan Fairuz Hiras bagi kita mendengarkan apa lintah langsung yang ada di sana nanti. Okey, baiklah. Dari sebelum itu, jadi seperti tajuk yang kita sembang Sukma tadi, kita dah ada tajuk dia kan. Jadi ni antara yang dihantarkan oleh pendengar Selangor FM, Faiz Hululangat, saya nak rakyat rasa termotivasi bila tengok atlet muda berjuang. Anak-anak kita pun mungkin terinspirasi nak jadi atlet suatu hari nanti. Setuju Faiz. Kan kita kena terapkan daripada awal lagi. Melentur buluh biar dari rebung. Jadi kalau dah jadi rebung, dah kena masak ke tinggal. Okey. Baiklah, Lina daripada Ampang. Saya nak satu benda je. Rasa bangga jadi orang Selangor. Sukma ni bukan sekadar pertandingan, tapi peluang kita tunjuk semangat Selangor. Oh, kita sebagai rakyat Selangor tu, kita perlu ada rasa bangga kat situ dah. Sebab kita jadi tuan rumah. Setelah 28 tahun, dia datang kembali pada kita. Kan? Jadi, ini perkara yang best lah. Yang patut kita raikan buat masa sekarang. Okay, dan nanti kita akan berlintas langsung dari pusat media. Jadi, istimewa sempena Sukma yang sedang berlangsung sekarang ini di negeri Selangor, kami bawakan sebuah program khas iaitu podcast Sukma yang bersiaran secara langsung dari pusat media Seksyen 7 Shah Alam. Jadi kepada semua, kita akan bawakan mereka secara langsung, lintas langsung terus dari konti Selangor FM. Saya akan cuba hubungi rakan setugas saya. Okey.
2: Masa bola tu.
1: Okey, assalamualaikum. Hello.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, DJ Art. Ceria pagi ni eh?
1: Alhamdulillah, ceria seadanya. Bagaimana di sana?
2: Okeylah, kita sekarang berada di pusat media di Seksyen 7 ni. Suasana, buat kata orang tu seperti biasalah, reporter, wartawan tengah sibuk untuk mendapatkan maklumat dan fakta tentang Sukma pada hari ini eh.
1: Ya, perkembangan-perkembangan yang sentiasa update, sentiasa tu kan.
2: Ya, yeah, betul. Dan untuk pengetahuan pendengar Selangor FM, pada pagi ini selepas 28 tahun, Selangor menjadi gelanggang rasmi untuk atlet muda tanah air melalui penganjuran Sukma ataupun Sukan Malaysia edisi ke-22 ini, yang membawa tema dan slogan Rentak Kita, Aksi Kita At. Okay. Dan untuk hari ini sebanyak 29 pingat yang akan dipertandingkan pada hari ini, 16 Ogos 2026. Apapun pada pasca majlis perasmian pembukaan rasmi yang berlangsung penuh simbolik semalam, Kejohanan Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor ini merupakan satu lagi medan untuk para atlet seluruh negara membuka langkah masing-masing untuk menunjukkan kekuatan dari segi kesukanan lah, bukan dari segi apa pertarungannya lain . Dan untuk hari ini juga, tirai persaingan hari ini bakal menyaksikan sebanyak 29 pingat emas dipertandingkan, merangkumi pelbagai jenis sukan teras dan juga pilihan. Dan ini adalah peluang kemasan awal buat kontinjen negeri Selangor untuk mula mengukuhkan kedudukan dalam carta pungutan pingat. Antara tumpuan utama perebutan 29 pingat emas hari ini melibatkan beberapa arena, antaranya sukan memanah dan menembak, menawarkan rangkaian pingat awal melalui disiplin ketepatan yang memerlukan fokus yang tinggi, olahraga dan juga akuatik. Dan acara-acara akhir di balapan serta kolam renang mula membuka slot perebutan pingat emas pada hari ini. dan juga sukan yang membawa impak tinggi iaitu acara taekwondo, angkat berat dan juga tinju turut menjanjikan aksi mendebarkan dalam penentuan juara kategori masing-masing pada hari ini. Jadi kepada seluruh penyokong negeri Selangor, okey, sama-sama mungkin boleh turun ke venue-venue yang telah membawa kepada pertandingan ini dan siapa yang berada berdekatan, mungkin berada di sekitar Shah Alam, bolehlah pergi ke venue-venue di aquatic section 13 ataupun taekwondo dan juga angkat berat di IDCC, sama-sama beri sokongan kepada atlet-atlet negeri Selangor. Jadi untuk itu, ini saja laporan yang boleh kita kongsikan pada pagi ini di Selangor FM.
1: Okey, baik, terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
2: sama-sama.
1: Semoga steady di sanalah semuanya. Okey, baik. Terima kasih Fairuz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, itu dia tadi. Perkembangan terkini kan, jadi semuanya sedang sibuk di pusat media itu untuk dapatkan lintas langsung. Nanti sentiasa kita akan ada update lintas langsung bersama rakan-rakan kita di pusat media. Baik, okey, kita sambung sembang sukma kita. Amir daripada Bangi, kita sambung dulu, okey. Amir daripada Bangi, saya rasa meriah dulu. Baru buka TV, baru keluar rumah, dah nak orang pakai baju sukma, baru terasa betul sukma dah bermula. Okey. Malam tadi dah ada perasmian kan. Jadi dia sebenarnya dah berlangsung 5 hari dah kan. Contoh macam sukan bola sepak, sukan yang memerlukan perlawanan dalam kumpulan kan, mereka dah berlangsung 5 hari. Jadi malam tadi dia dah perasmian secara yang meriah di dataran Shah Alam tu kan. Jadi hari ini memang semua dah berlangsung. Jadi awak pastikan, Amir, awak pastikan pergi ke venue-venue yang ada pertandingan. Okey. Hani daripada Rawang, saya nak rasa bangga tengok anak-anak Selangor bertanding. Mereka ni latihan bertahun-tahun, sekarang masa untuk kita bagi sokongan. Ya, dan kita kena ingat dia artis ni, artis pula, dia atlet ni, dia sangat fragile tau. Jadi diharapkan mereka semuanya sihat-sihat kan, dalam kondisi yang sangat baik untuk bertanding. 100% lah segar bugar tu. Okey. Zul daripada Kelang, bagi saya paling penting rasa bersatu. Hari ni kita semua jadi satu tim. Tim Selangor. Kan? Tim Selangor. Kita bersatu, bersatu. Kita bersatu. Jadi bila kita bersatu tu, kita ada semangat. Tadi saya dah ingatkan untuk Suma ni, ini semuanya atlet remaja, atlet pelapis yang berada di negara kita, yang akan menjadi atlet utama pada satu hari nanti untuk negara kita. Jadi jika Selangor tidak bertanding hari itu, pastikan beri sokongan pada atlet negeri lain juga. Okey, jom kita terus berhibur. Standing in the Eyes of the World, Ella. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM.
2: Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Salam sukma, salam sukan untuk semua pendengar setia Selangor FM. Istimewa sempena sukma yang sedang berlangsung sekarang ini di negeri Selangor, kami bawakan sebuah program khas iaitu Podcast Sukma yang bersiaran secara langsung dari Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam. Rakan setugas saya, Fairuz Hiras sudah pun bersedia di sana. Silakan Fairuz.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Selangor FM. Semestinya saya, Fairuz Hiras, akan menemani anda untuk Podcast Sukma Sempena Sukma Selangor 2026. Dan yang pastinya untuk kita pada pagi ini, tetamu kita, kita jom menjemput Tuan Samsul Taharin bin Muhammad Tahir, merupakan pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor pada pagi ini bersama dengan Podcast Sukma di Selangor FM. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi macam mana pagi ini?
2: Alhamdulillah kita bersemangat.
1: Bersemangat
2: untuk Sukma, ya, insyaAllah.
1: Selama berapa?
2: Dalam 2 minggu.
1: Ya, kita akan sama-sama apa orang cakap, dalam Sukma yang ke-22 ini. Ini kali ke-kedua. Dua, ya,
2: Selangor
1: untuk Selangor menjadi tuan rumah.
2: Betul.
1: Okey, Tuan, kita sudah sampai ke detik bersejarah apabila Selangor menjadi tuan rumah Sukma ke-22 selepas 28 tahun. Jadi, apakah makna penganjuran Sukma 2026 ini kepada negeri Selangor, khususnya kepada golongan belia?
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Selangor FM. Ini merupakan satu detik yang sangat bersejarah kepada negeri Selangor, setelah dipilih semula untuk menjadi Sukma setelah 28 tahun, satu tempoh yang begitu lama. Jadi pastinya Selangor akan cuba memberi yang terbaik untuk memastikan Sukma ini dan juga para Sukma dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dan khususnya rakyat-rakyat di negeri Selangor juga kita lihat tidak sabar-sabar menantikan Sukma ini diadakan semula di negeri Selangor, dan ini dapat dibuktikan dengan kehadiran mereka semalam dalam majlis perasmian dan juga beberapa game yang telah pun berlangsung 3-4 hari yang lepas pun kita lihat ramai yang turun. Jadi itu menunjukkan satu detik yang sangat bermakna, bukan saja buat negeri Selangor, malah seluruh rakyat di negeri Selangor.
1: Jadi sambutan pada semalam secara rasminya, pembukaan Sukman, memang mendapat sambutan yang menarik.
2: Memang mendapat sambutan yang
1: hangat
2: meriah
1: sekali,
2: sangat hebat, dan kita menjangkakan lepas ini akan ramai lagi turun ke gelanggang-gelanggang yang saya rasa pada mulai pada pagi ini dah semakin banyak pertandingan-pertandingan diadakan.
1: Jadi hari ini rasanya di pertandingan 29 pingat.
2: 29 pingat.
1: Jadi kita juga sering melihat kejayaan Sukma dari sudut atlet, pingat dan juga penganjuran. Tetapi di belakang tabir ada ribuan sukarelawan. Dan sebenarnya apakah peranan utama sukarelawan dalam memastikan sesuatu temasya sebesar Sukma yang dapat berjalan dengan lancar?
2: Ya, betul. Bila kita bercakap tentang kejohanan-kejohanan sukan yang besar, sukarelawan memang tidak dapat dinafikan. Memang sangat-sangat penting sama ada kejohanan-kejohanan antarabangsa ataupun di dalam negara. So, ini tidak terkecuali dengan Sukma. Ya, sukarelawan memang satu kumpulan yang kita sasarkan dan kita ambil mereka untuk membantu kejohanan terutamanya Sukma. Sebab selain daripada pegawai-pegawai teknikal yang bertugas di gelanggang, kita sangat-sangat memerlukan tenaga-tenaga tambahan, iaitu sukarelawan kita, untuk membantu melancarkan dari segi majlis, dari segi pertandingan itu sendiri, dari segi keselamatan dan pelbagai urusan lagi. So untuk Sukma ini, memang kita jawatankuasa kecil sukarelawan ini telah membuat persediaan lah untuk memberi khidmat bakti kepada kejohanan Sukma ini, dan alhamdulillah kita doakan sukarelawan kita dapat bertugas dengan baik, insyaAllah.
1: Okey, saya pun nak jadi sukarelawan, bolehlah?
2: Boleh.
1: Mungkin ada kriteria yang telah disyaratkan untuk menjadi sukarelawan?
2: Untuk Sukma Selangor ni memang kriterianya tu sangat mudah.
1: Okey.
2: Ya, had umur pun sampai ke 60 tahun sebenarnya.
1: 60 tahun?
2: Sampai 60 tahun kita buka.
1: Okey.
2: Tapi setakat ni kita tengok majoritinya adalah anak-anak muda belia dan juga pelajar-pelajar IPT. Yeah. Tetapi ada. Ada yang 50 lebih kita tengok masih lagi bersemangat untuk menjadi sukarelawan. Itu kita sangat terharu dan kita sangat hargailah.
1: Ya, insyaAllah. Ini maknanya maksimum 60 tahun lah boleh menjadi sukarelawan.
2: Boleh menjadi sukarelawan.
1: Saya kena tunggu 60 tahun lah. Nanti untuk kali ketiga mungkin.
2: InsyaAllah.
1: Selangor menjadi tuan rumah. Bella, sambutan terhadap pendaftaran sukarelawan amat luar biasa. Katanya sehingga mencecah lebih 31,000 pendaftaran. Jadi apakah faktor yang tuan lihat mendorong begitu ramai rakyat Selangor tampil untuk menjadi sukarelawan ni?
2: Betul, betul, memang betul. Kita pun sebenarnya tak sangka sampai 31,000 orang memohon. Ya, kita menjangkakan dalam 10 hingga 15,000 lah yang akan memohon. Tapi bila kita buka saja sistem pendaftaran pengambilan untuk sukarelawan, sampai 31,000 itu pun tuan kita dah tutup. Kalau kita buka lagi sikit masa, saya rasa dia boleh mencecah sampai 40,000. Jadi walau bagaimanapun kita ada limit, kita ada had je, dan kita telah memproseslah angka 31,000 itu dengan kriteria-kriteria pemilihan yang kita telah tetapkan di dalam sistem, dan akhirnya keluarlah senarai-senarai yang berjaya dipilih sebagai sukarelawan, dan ada sebahagiannya kita letakkan juga di bawah senarai simpanan sukarelawan.
1: Ya. Okey, kita masih lagi bersama dengan Tuan Samsul Tarim bin Muhammad Tahir, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Jadi tuan, kita berhibur dulu, berehat sebentar. Kita dengarkan lagu-lagu yang terbaik di Selangor FM.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Masih terus bersama kami di Selangor FM untuk podcast Sukma Sempena Sukma Selangor 2026 bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Tuan Samsul Tahirin bin Muhammad Tahir, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Kita nak sambung cerita pasal sukarelawan lagi, Tuan. Siapakah yang akan membentuk pasukan sukarelawan Sukma Selangor 2026 ni? Adakah majoritinya terdiri daripada belia, pelajar dan mahasiswa, atau turut melibatkan masyarakat daripada pelbagai peringkat umur?
1: Okey. Okey, dalam keseluruhan sukarelawan kita, kalau kita nak pecahkan by mengikut peratusan, ya, boleh kita katakan hampir 70% terdiri daripada belia ataupun anak-anak muda dan juga pelajar-pelajar IPT. Dan lagi 30% itu adalah golongan dewasa. Dan ada juga kita buka peluang kepada bukan saja anak-anak ataupun rakyat negeri Selangor, tapi sebab permohonannya sebegitu menggalakkan, kita bagi juga peluang. Kita beri 10% untuk kita ambil daripada permohonan yang terdiri daripada masyarakat selain daripada negeri Selangor. Ada Perlis, ada yang Johor, ada juga Negeri Sembilan. Jadi mereka pun turut sama dapat merasai orang kata apa, gelombang Sukma Selangor ini. Dan selain pada itu, ada juga lebih kurang dalam 5% yang kita buka untuk golongan sampai ke umur 60 tahun. Sebab kita nak memberi peluang bukan saja anak-anak muda, sebab ada juga sebahagiannya mereka yang berumur 50-60 tahun ini masih lagi aktif dan masih lagi bersemangat untuk berjasa ataupun menjadi seorang sukarelawan.
0: Untuk jadi sukarelawan, adakah mereka bertugas setiap hari ataupun ada penjadualan yang diberikan kepada petugas-petugas sukarelawan ini?
1: Okey, betul. Dia sebenarnya dia mengikut kepada jenis sukan dan juga jawatankuasa. Secara umumnya sukarelawan ini dibahagikan kepada tiga lah. Yang pertama adalah teknikal sukan. So ada yang bertugas dalam bola sepak, ada yang memanah, ada yang judo, silat, tenis dan sebagainya. Dan ada juga yang bertugas di bawah jawatankuasa kecil. Jawatankuasa kecil penginapan, media, makan minum, dan satu lagi adalah jawatankuasa di bawah kumpulan sorak. Jadi mereka bertugas berbeza. Kalau kita nak bercakap tentang jumlah hari mereka bertugas, berbeza mengikut kepada bidang ataupun pembahagian masing-masing.
0: Maknanya tak semua sukarelawan itu bertugas setiap hari lah.
1: Tidak semua.
0: Jadi nak tanya juga, apakah tugasan sebenar seorang sukarelawan Sukma? Mungkin boleh Tuan kongsikan contoh tugas yang mereka lakukan sebelum, semasa dan selepas sesuatu pertandingan itu?
1: Okey, saya bagi contoh untuk sukarelawan teknikal sukan. So mereka ni perlu hadir lebih kurang 1 jam sebelum pertandingan itu bermula. Sebab mereka nak membantu dari segi persiapan tempat contohnya, keperluan-keperluan atlet contohnya, dari segi kebersihan, dari segi keselamatan. Jadi mereka perlu pastikan benda-benda yang saya cakapkan itu bersedia sebelum

0: Mereka perlu pastikan kesemua tugas yang kita tetapkan itu bersedia, dan tidak dilupakan juga kumpulan sorak.
1: Kumpulan sorak.
0: Kumpulan sorak ini hampir lebih kurang dalam 4,000 orang sukarelawan yang kita tempatkan untuk menjadi kumpulan sorak. Yang menariknya untuk semua Selangor ini, kumpulan sorak itu sebahagian besarnya, of course lah kita menyokong kepada pasukan negeri Selangor, tetapi ada juga kumpulan sorak yang kita tempatkan untuk dia memeriahkan suasana walaupun tidak ada pasukan Selangor bermain dekat situ. Jadi kita tempatkan bukan saja untuk memberi sokongan kepada pasukan Selangor, tetapi ada juga sebilangannya untuk memberi sokongan kepada mana-mana pasukan yang bertanding dekat situ.
1: Jadi kita nak memeriahkan suasana walaupun tidak melibatkan pasukan negeri Selangor.
0: Ya, betul.
1: Mungkin ada juga negeri yang tak bawa penyokong.
0: Ya, kan? Ya, jadi ya, inilah bagi, tugas mereka.
1: Bagi siapa untuk mereka. Okey, Tuan, sukarelawan akan menjadi antara individu yang paling hampir dengan atlet, pegawai, penonton dan tetamu di seluruh negara lah, dari seluruh negara. Apakah latihan dan persediaan yang diberikan kepada mereka supaya mereka ni benar-benar bersedia berdepan dengan situasi di lapangan?
0: Okey, itu satu soalan yang baiklah sebenarnya. Memang semua orang boleh jadi sukarelawan, ya. Tetapi kadang-kadang sukarelawan ini perlu juga dilatih ataupun dibimbing. Sebab mungkin ada yang kali pertama menjadi sukarelawan. Ya. Jadi yang paling penting adalah melalui latihan yang kita buat, kita nak mereka faham apa itu maksud sukarelawan yang sebenarnya. Sukarelawan ni maksudnya dia memang ikhlas bertugas. Tak kisah kalau ikut betul-betul dapat t-shirt ke, dapat allowance, tak dapat ke, dia memang bersedia untuk memberi khidmat bakti dia secara sukarela. Dan selain daripada itu, kita juga melatih sebahagian sukarelawan kita untuk prepare dari segi mental terutamanya. Sebab kadang-kadang sukarelawan ini berdepan dengan keadaan yang agak genting sebenarnya. Kita faham kadang-kadang pertandingan-pertandingan macam takraw, futsal terutamanya, kadang-kadang akan berlaku suasana yang sangat genting dan mencebaskan. Jadi sukarelawan ini mereka perlu kita kata bertenang, memainkan peranan untuk menenangkan penyokong sebenarnya. Dan kadang-kadang sukarelawan kita juga berdepan dengan pelbagai cabaran. Kita faham kadang-kadang penonton bila dah ramai berada dalam keadaan yang ini, mungkin sukarelawan juga akan kena tempias-tempiasnya kadang-kadang bila keadaan dah ramai tak terkawal. Jadi itu yang kita fokuskan kepada sukarelawan kita, supaya mereka bersedia dari segi mental, of course physical juga kena kuat, dan itu antara elemen-elemen penting yang kita terapkan dalam sukarelawan kita.
1: Baiklah, masih lagi bersama dengan Tuan Samsul Tarin bin Muhammad Taib, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terus berhibur bersama kami di Selangor FM.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Masih lagi bersama kami di Selangor FM untuk podcast Sukma Sempena Sukma Selangor ke-22 di sini di Shah Alam di Pusat Media. Untuk hari ini kita bersama dengan Tuan Samsul Tahrin bin Muhammad Tahir, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Okey, Tuan, kita nak teruskan lagi kita punya soalan-soalan cepu emas ni. Bukan cepu emas lah. Mungkin kita boleh kongsikan dengan pendengar dan juga penonton kita untuk podcast ini. Dari sudut disiplin dan profesionalisme, apakah nilai atau sikap yang paling Tuan tekan kepada sukarelawan ni? Adakah mereka dianggap sebagai wajah Selangor sepanjang temasya ini?
1: Ya, betul. Sebenarnya sukarelawan ini dia mencerminkan sukma itu juga sendiri. Yeah. So that's why kita nak bentuk sukarelawan kita ini. Yang pertama, dari segi penampilan itu penting. Yeah. Dari segi sikap, adabnya, yeah, disiplinnya, itu yang paling kita tekankan. Sebab dia akan mencerminkan bagaimana kita menganjurkan sukma itu. Dan sukarelawan ini juga yang paling penting juga adalah sikap teamwork, kerja berpasukan. Sebab mereka ni datang, mereka tidak kenal antara satu sama lain. Jadi mereka nak bekerja di satu tempat. Jadi kalau mereka tidak ada satu teamwork ataupun networking yang baik, dia sikit sebanyak akan menjejaskan tugasan mereka. Jadi itu yang kita terapkan dalam sesi latihan yang kita sempat buat, supaya mereka ada satu teamwork, tolong-menolong di antara satu sama lain semasa mereka bertugas di lapangan.
0: Jadi malam tadi pun saya ada tengok secara langsung perbarisan dan juga pembukaan Sukma pada kali ini. Ada juga perbarisan daripada sukarelawan dalam program ataupun majlis tersebut. Tanda penghargaan kepada mereka, bagaimana caranya untuk urusetia memberikan tanda penghargaan kepada sukarelawan?
1: Itu satu soalan yang sangat baik. Untuk makluman kita semua, sukarelawan ni yang semalam tu dia orang datang tu, mereka pun tak tahu bahawa mereka akan masuk perbarisan sebenarnya.
0: Okay.
1: Kita buat surprise kepada mereka. Bila mereka melapor diri, kita kata, okay, nanti prepare untuk masuk perbarisan. Jadi masing-masing kita boleh tengok riak wajah yang sangat seronok.
0: Terkejut.
1: Tanya kita 2-3 kali, betul ke ni nak masuk perbarisan? So itu adalah satu penghargaan dan ucapan terima kasih kita kepada sukarelawan. Dan kalau kita tengok semalam, semasa mereka melambai ke VIP dan juga orang ramai, perasaan yang saya boleh katakan sangat tidak boleh digambarkan, begitu seronoknya, begitu bangganya mereka. Dan kalau kita tengok dekat media sosial pagi ini pun, ramai yang memuat naik kenangan-kenangan mereka semalam. Jadi kita pun rasa seronok apabila sukarelawan kita merasa dihargai, dan itulah yang boleh kita usahakan untuk membalas semula jasa mereka kepada kita.
0: Dan untuk Sukma Selangor yang melibatkan venue dan juga aktiviti di pelbagai daerah ini, jadi apakah mungkin cabaran terbesar dalam menguruskan penempatan juga serta pergerakan sukarelawan di seluruh Selangor?
1: Ya, itulah sebenarnya kami di pihak Urustia ni, sebab kita nak menguruskan 10,000 sukarelawan.
0: 10,000?
1: 10,000 sukarelawan. Saya rasa belum pernah lagi saya rasa Sukma ada sukarelawan yang seramai itu sebenarnya. Jadi satu tas yang sangat mencabar bagi kami di pihak Urustia untuk menempatkan mereka. Ramai yang kita akui ada isu-isu yang agak tak puas hati sebab dia tak dapat apa yang dia nak. Tapi kuota kita pun terhad. Jadi kita cubalah sedaya upaya dari segi penempatan ini untuk menempatkan mereka mengikut jumlah yang sesuai.
0: Baiklah, kita berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Terus berhibur bersama kami di Selangor FM.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Masih lagi bersama kami dalam podcast Sukma Semana Sukma Selangor 2026 bersama dengan tetamu kita Tuan Shamsul Tarin bin Muhammad Tahir, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor. Jadi Tuan, kita pun dah berada di penghujung podcast kita pada kali ini, dan sebagai penutup, apakah pesanan Tuan kepada puluhan ribu rakyat yang telah tampil menawarkan diri sebagai sukarelawan, dan apakah harapan Tuan terhadap legasi sukarelawan Sukma Selangor 2026 selepas temasya ini melaburkan tirai dan mungkin ada sedikit ucapan penghargaan kepada sukarelawan-sukarelawan ini?
1: Okey, harapan saya dan juga ahli jawatankuasa kecil sukarelawan, kita berharap sukarelawan kita terus kuat dan bersemangat untuk bertugas. Banyak gelanggang yang telah dibuka pada masa sekarang ini, dan kita harapkan juga dengan adanya sukarelawan Sukma ini, belia-belia kita khususnya di negeri Selangor ini akan terus dan terus berkhidmat sebagai sukarelawan dalam apa jua lapangan. Dan kita juga mengharapkan juga sukarelawan-sukarelawan kita ini memberi sokongan, menabur bakti dan jasa. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua sukarelawan kita yang sanggup berkorban masa, tenaga, ada yang ambil cuti, ada yang datang daripada jauh, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan.
0: Jadi kami ucapkan ribuan juga terima kasih kepada Tuan Shamsul bin Tuan Shamsul Tahrim bin Muhammad Tahir, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, kerana sudi bersama kita pada pagi ini untuk podcast Sukma Sempena Sukma Selangor 2026. Jadi sampai di sini saja untuk podcast kita. Terus berhibur bersama kami di Selangor FM 100.9, pilihan tepat, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor ungguli kedudukan pungutan pingat Sukma 2026. Sukma kembali ke Selangor selepas 28 tahun pikul amanah lebih besar. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 10 pagi dimulakan dengan rangkuman Sukma 2026. Kontijen Selangor terus mengungguli kedudukan Sukan Malaysia Sukma 2026 selepas menambah 3 lagi pingat emas pada hari kedua saingan semalam, menjadikan keseluruhan pungutan pingat 7 emas, 4 perak dan 4 gangsa di kedudukan teratas jumlah pungutan pingat setakat malam tadi. 3 emas itu hadir menerusi judo lelaki bawah 81 kg. Bola tanpa pantai wanita dan gym ramah acara latihan berpasukan. Dalam judo, Muhammad Ashraf Mat Khairuddin menghadiahkan emas selepas menewaskan wakil Terengganu Muhammad Hamsyah Azizi menerusi Ipon dalam aksi golden score. Gadingan adik-beradik Risha Goh Yuji dan Goh Yu Heng pula bangkit selepas tewas set pertama untuk menewaskan Pulau Pinang A sekaligus mengesahkan emas bola tanpa pantai wanita. Emas ketiga disumbangkan Scott Jim Rama menerusi gandingan Tang Sheming, Rachel Chu Huang Zing, Lo Shung Na, Ki Jiang Wing dan Gan Jing Zing dalam acara latihan berpasukan. Selangor turut meraih 1 perak dan 4 gangsa. Perak disumbangkan Sam Li Momoka menerusi acara all around individu, manakala gangsa hadir menerusi judo, taekwondo dan berbasikal. Sementara itu, skuad sepak takraw wanita Selangor membuka kempen acara berpasukan dengan kemenangan ke atas Perlis dalam saingan kumpulan A. Hari ini sebanyak 29 pingat emas lagi ditawarkan, membabitkan acara olahraga, judo, berbasikal leburaya, taekwondo, angkat berat dan pencak silat. Dalam perkembangan lain, Temasya Sukma 2026 turut diselubungi perkabaran duka apabila petugas kontijen Kelantan Shahizat Muhammad Zahari 49 tahun meninggal dunia dipercayai akibat serangan jantung. Awayarham yang membawa pasukan catur Kelantan ditemukan tidak sedarkan diri selepas kenderaan utiliti sukan dipandunya terbabas di tonggak 10 sungai besar malam tadi. Sukan Malaysia Sukma kembali ke Selangor selepas 28 tahun dengan negeri ini kini memikul amanah lebih besar sebagai tuan rumah edisi 2026. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, Temasya kali ini bukan sekadar menyediakan gelanggang pertandingan, sebaliknya menjadi pentas untuk generasi muda menguji kemampuan, mengasah bakat dan membina keyakinan diri.
2: Sukan mempunyai kuasa yang jarang dimiliki oleh perkara lain. Sukan menemukan manusia daripada pelbagai latar belakang. Sukan mengajar kita untuk bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Sukan membuktikan bahawa kemenangan memerlukan disiplin, manakala kekalahan menuntut keberanian untuk bangkit semula. Di gelanggang, kita mungkin membawa berbeza, tetapi kita berdiri atas nilai yang sama: keberanian, ketekunan, integriti, rasa hormat dan tekad memberikan yang terbaik. Itulah semangat sebenar Sukan Malaysia ataupun Sukma.
1: Katanya kejayaan Sukma tidak hanya diukur menerusi jumlah pingat, tetapi melalui legasi yang ditinggalkan kepada generasi akan datang.
2: Legasi yang paling bermakna ialah lahirnya generasi yang berani bermimpi, lebih cekal, berusaha dan lebih yakin, membawa mereka mampu menjadi juara di tempatan mahupun di arena antarabangsa. Kita mahu anak-anak muda yang menyaksikan temasya ini melihat bukan saja sebuah pertandingan tetapi sebuah kemungkinan. Kita mahu mereka percaya bahawa dengan disiplin, usaha dan peluang sewajarnya, tiada impian yang terlalu jauh dan tiada kejayaan yang mustahil dicapai.
1: Sementara itu, Dato' Sri Amiruddin juga berkata, selain persaingan merebut pingat, Sukma Selangor 2026 turut membawa mesej keterangkuman apabila para Sukma diberi penekanan sama penting dalam temasya kali ini. Katanya, kecemerlangan tidak seharusnya diukur hanya berdasarkan siapa yang berdiri paling tinggi di podium, sebaliknya turut melihat peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk mengembangkan potensi.
2: Bagi Selangor, kecemerlangan tidak hanya diukur berdasarkan siapa yang berdiri paling tinggi di atas podium. Kecemerlangan juga diukur melalui sejauh mana kita menyediakan peluang, menghormati keupayaan setiap insan dan memastikan setiap bakat mempunyai ruang untuk berkembang. Para atlet, para menunjukkan kepada kita bahawa keupayaan manusia tidak boleh dinilai hanya melalui batas fizikal. Mereka membuktikan bahawa ketekunan, keberanian dan kekuatan jiwa mampu membawa seseorang jauh melampaui apa yang pernah dianggap mustahil. Mereka bukan sekadar peserta dalam tamasya ini. Mereka ialah atlet berprestasi tinggi, pesaing yang berwibawa dan sumber inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Datuk Sri Amiruddin juga berkata, juara sebenar bukan hanya mereka yang berdiri di podium tetapi mereka yang berani bermula, tabah menghadapi cabaran dan bangkit setiap kali diuji.
2: Kerana juara sebenar bukan hanya mereka yang berdiri di atas podium, juara sebenar ialah mereka yang berani bermula, tabah menghadapi cabaran dan bangkit setiap kali ujian. Pingat menjadi lambang sebuah kemenangan, tetapi karakter yang dibentuk, persahabatan yang dicipta, keberanian yang ditemukan bakal kekal jauh dan lama meninggalkan tamasya ini. Jadikan Selangor 2026 pentas untuk mengubah potensi menjadi pencapaian, usaha menjadi kejayaan dan impian menjadi kenyataan kebanggaan negara.
1: Beliau berkata demikian pada Majlis Peresmian Sukan Malaysia Sukma 2026. Terdahulu, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan menyempurnakan lafaz perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam menandakan kepulangan Temasya Dui Tahunan itu ke Selangor selepas 28 tahun. Buletin ini disiarkan secara langsung di Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam. Kira-kira 80% individu yang diterima bekerja menerusi 3 siri jelajah wanita berdaya tahan Selangor 2026 adalah golongan wanita. Esko Pembangunan Wanita Selangor Anfa Syahri berkata, pencapaian itu membuktikan usaha kerajaan negeri membuka peluang kedua kepada wanita untuk kembali membina kerjaya. Antara inisiatif disediakan termasuk program Career Comeback bersama Talent Corp dan semakan resume dengan Perkeso. Jelajah turut melancarkan insentif Mama Kerja 2.0 menawarkan bantuan RM1,000 kepada ibu bekerja. Program diteruskan hingga November melibatkan Gombak dan Kuala Selangor. Sementara itu, Anfal berkata Kerajaan Negeri Selangor melonggarkan syarat kelayakan Mama Kerja 2.0 membolehkan lebih ramai ibu bekerja menerima bantuan RM1,000. Pemohon kini katanya hanya perlu mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak berusia 6 tahun ke bawah berbanding minimum 3 anak bawah 12 tahun bagi Mama Kerja 1.0. Permohonan dan semakan kelayakan boleh dibuat menerusi aplikasi NAI bermula 3 petang 17 Ogos. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan perairan iaitu di Sabak Bernam, manakala petang ribut petir di beberapa tempat antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Info Bomber.

Rock Republic. Kita membuka tirai Rock Republic dengan lagu dari Aerosmith, Dream On. Okey, baiklah. Jadi, untuk bulan kemerdekaan ini, jadi mood saya hari ini untuk Rock Republic, saya nak memutarkan lagu-lagu rock yang adalah kaitan-kaitan dengan negara, dengan kemerdekaan, dengan melawan musuh, dengan apa saja. Tapi kita ada selit-selit lah juga lagu cinta-cinta ni. Kan? Baiklah, janji rock. Jawa pun Jawa lah, janji rock. Okey, baiklah. Jadi, sekarang jam menunjukkan 10.19 minit pagi. Kita sudah buka tirai Rock Republic dengan Dream On, Aerosmith. Jom kita layan terus. Search Derap Komando, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Rock Republic masih lagi kita menghangatkan pentas Rock Republic Selangor FM hari ini. Sekarang jam menunjukkan 10.37 minit pagi. Hey, dah makan belum? Okey. Yang dah merancang nak pergi jalan ke mana, yang merancang nak pergi lunch makan tengah hari di luar, singgah-singgah. Kalau nampak kan stadium ke ataupun pusat sukan ada yang tengah macam ramai-ramai orang tu, cuba-cuba sibukkan diri sikit. Time ni lah kita nak jadi jaga tepi kain orang. Tanya sikit, ada apa tu? Tahu? Sebab apa? Di Selangor sekarang ini kita sedang berlangsungnya Sukma yang ke-22 untuk tahun 2026. Jadi kita terus menghangatkan Sukma tahun ini. Sukma tahun ini kita Selangor sebagai tuan rumah kali ini, jadi kita support ramai-ramai. Okey, baik, jom kita teruskan dengan lagu daripada API Pelita. Selangor FM, Radio 21, orang Selangor.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Wall Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Rock Republic. Oh, baru sebentar tadi kita sudah dengarkan Bahana Duit, nyanyian Katie Azian. Ha, dengar cerita eh. Kak Katie Azian kita ni akan masuk bertanding dalam satu program reality eh. Ada masuk program reality di TV lah. Pastikan kita support Kak Katie Azian ni. Suara dia memang betul-betul power rock ni. dia saya masa pertama kali dengar lagu tu, saya pun tak sangka, ini suara Kak Katie Azian ni memang rockers habis kan. Memang dia ada rockers, dia ada soul-soul gitu. Dia macam John Jett punya suara serak-serak tu ada. Okey, baiklah, jom. Jadi sekarang jam menunjukkan 10.48 minit pagi. Kita akan berakhir dengan Rock Republic pada jam 12 nanti. Jadi banyak lagi lagu-lagu rock yang akan menanti anda, yang akan menghiburkan anda. Sambil-sambil masak tu, layan-layan lagu, layan-layan kepala. Jom kita rock you like Hurricane Scorpion. Selangor FM, Radio No. 1, Rockers Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Rock Republic masih lagi bersama saya DJ Art. Sekarang jam menunjukkan 11.07 minit pagi. Nanti pada jam 11 suku, kita akan ada lintas langsung di pusat media Sukma. Baiklah. Eh, hey, apa cam semua? Ha, tadi lagu-lagu yang saya telah keudarakan untuk anda semua. Semoga anda dapat headbanging. Okey, rocker-rocker Selangor macam mana? Okey tak? Ha. Okey, baiklah. Jika anda ingin tahu, suka saya nak ingatkan sekarang sukan Malaysia iaitu Sukma sedang berlangsung di sekitar 9 daerah di negeri Selangor. Jadi pastikan venue-venue terdekat anda singgah, okey? Rocker-rockers pergi singgah, hangatkan venue-venue yang bertanding. Aha, jadi kita sokong kontinjen pasukan Selangor ataupun pasukan dari negeri mana sekalipun. Jom, orang barat, orang timur, orang utara, orang selatan, kita terus support Sukma Selangor kali ini. Baik, jom. Orang timur, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, kita akan bawakan lintas langsung Liputan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama sahabat kita DJ Saf di IDCC Shah Alam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama. Terima kasih kepada Haid.
1: Ya, baik.
2: Untuk pelaporan bagi sukan taekwondo KLG hari ini. Jadi saya Saf yang berada di IDCC Shah Alam untuk sukan taekwondo KLG.
1: Sorry, suara hilang sikit lah. Hello, Saf.
2: Adakah Ad dapat mendengar
1: saya? Okey, sekarang jelas.
2: Baik, sekali lagi saya Shah melaporkan dari IDCC Shah Alam bagi Sukan Taekwondo Serogi bagi pertandingan awal hingga akhir, yang mana pertandingan Selangor pada hari ini menawarkan 6 pertandingan bukan melalui pertandingan. Jadi mereka adalah wira dan wirawati kita untuk sukan taekwondo pada hari ini. Yang mana interpelasi bawah 80 kilogram bagi pusingan 16 melibatkan wakil kita Vatican Sarawanan yang akan memakai vest berwarna merah pada hari ini akan menentang Fitul Iqbal Salat yang akan memakai vest berwarna biru wakil dari Sabah. Kita akan menentang pelayanan untuk acara lelaki 83 kg bagi pusingan 16 yang akan dijadualkan di gelanggang 2 yang melibatkan Muhammad Ashraf Darwi akan menentang Muhammad Ali Nasruddin wakil Brunei. Wanita pula, kita mengharapkan lewat Aisyah Asilah dan wakil daripada Portugal Selangor dapat menyelesaikan pingat emas yang akan menekan Terengganu Juliana bagi wanita 23 kg yang mereka berada di Pencok untuk akhir. Ada perlawanan yang dibuatkan wanita bawah 23 kg di Pencok akhir. Link Xiao mewakili Selangor akan menentang Wakilkan Melita Si Jin Jin. Kita dikabarkan yang terbaru dan yang tertinggi untuk lelaki di bawah 68 kg bagi pusingan 11 akan adunan wakil Selangor terpaksa akur dan juga terpaksa terima kekalahan setelah ditewaskan oleh Muhammad Hadis wakil daripada Kedah, di mana pusingan yang pertama Kedah mendalui 5-4. Pusingan kedua Kedah mendalui 7-9. Jadi secara tematiknya kita masih akan untuk 5 emas lagi dan kita mengharapkan satu yang terbaik. Jadi saya nak kongsikan kepada semua peringkat Selangor FM termasuk ahli konti yang antara perlawanan tumpuan juga tadi saya sempat menyaksikan yang melibatkan wakil wilayah persekutuan Ajaib Syadan yang memiliki paket yang lengkap untuk sukan ini dengan mudah menekan wakil daripada Johor Muhammad Abzan Daniel bin Nur Azmi. Sewaktu itu keadaan di sini sangat ramai dan juga sangat-sangat diberi perhatian dan Ajaib Syadan sekali lagi membuktikan dengan ketinggian yang dimiliki oleh di setiap serangan. Jadi saya kira itu sahaja yang sempat dikongsikan buat ketika ini dari semasa ke semasa. Saya akan maklum dan sebagai keputusan dan lupa juga untuk kes itu kita akan menjaga sosial selama kan untuk Dan sihat.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak. Semoga kontinjen Selangor dapat melakar emas untuk hari ini, berbaki emas lagi yang ada di Sukan Taekwondo itu. Terima kasih, Saf.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Ini stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita, eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Rock Republic sudah hampir menutupkan tirainya. Sekarang jam menunjukkan pukul 11.54 minit pagi. Selepas ini saya akan pass baton kepada DJ Anis dalam Chill Weekend bersama Anna. Okey, dia cuma comel je tu. Baiklah, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menemani saya dari jam 6 pagi hinggalah sekarang. Saya ucapkan terima kasih banyak dan suka saya ingatkan anda untuk warga Selangor terutamanya. Ingat, Sukma, Sukan Malaysia sedang berlangsung dan kita Selangor sebagai tuan rumah. Jadi, pergi ke venue tebaran, pergi bertebar ke venue-venue yang mempertandingkan aksi-aksi menarik untuk Sukma. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik, dimudahkan urusan, dirahmati Allah selalu. Saya ucapkan terima kasih kerana menemani saya daripada pagi hingga sekarang. Jom kita dengarkan lagu penutup untuk tirai bulan kemerdekaan ini di Rock Republic dengan lagu Selendang Merdeka. Ekspedisi Selangor FM Radio No. 1 Rockers Malaysia. Bye-bye.

Kumpulan KOI dengan lagu ini, Tui Karma, ya, menjadi juara untuk anugerah juara lagu pada kali ini. Sekaligus membawa tunang, membawa pulang wang tunai RM100,000. Tahniah diucapkan, ya, kepada kumpulan KOI yang membawakan lagu dan juga mesej yang cukup mendalam. Tribute untuk Palestin. Untuk anda, selamat tengah hari. Assalamualaikum. Setelah tadi, anda bersama dengan Ad. Sekarang ini saya Anis menemukan anda hingga pukul 6 petang, insyaAllah.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh. Selamat.

Alhamdulillah, nampaknya Selangor masih lagi mengungguli ya carta pungutan pingat yang dikemaskan ni kan ketika ini 12.18 minit tengah ni, sekarang ni 12.19. Okey, yang terkini berapa pingatnya tu? Tempat ketiga wilayah persekutuan dengan 5 emas, 6 perak, 4 gangsa. Terengganu 7 emas, 12 perak dan 3 gangsa, manakala Selangor sedang mengungguli dengan 9 emas, 6 perak dan juga 5 gangsa, menjadikan keseluruhan pingat ya. Selangor 20 pingat, Terengganu 22, Wilayah Persekutuan 15. Tapi kan kita kalau kira pungutan pingat tu ikut emas itu banyak mana kan. Jadi itulah, masih lagi nombor 1. Diharapkan teruslah sampai menjuarai keseluruhannya. Gitu, amin. Untuk anda selamat tengah hari. Dah makan ke belum tu? Ada sahabat kita okay, menghantar gambarnya di Pasar Minggu di Tawabah. Okay, katanya salam solat zuhur dulu ni di Masjid Damanda Tawau. Okay, salam zuhur untuk abang timbul kita yang berada di Tawau ketika ini. Terima kasih menyapa. Dan juga Izul Ibrahim, sihat ke tu. Dan untuk anda yang mendengarkan 100.9, selamat mendengarkan Chill Weekend bersama dengan saya, Anis.

Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam. Membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Salamualaikum Alam Muhammad, Assalamualaikum Wassalam. Tak dilupa lah ya, kita punya sambutan Maulidur Rasul yang tak je lama lagi ni ha. Sebab hari ni dah pun 3 Rabiul Awal, kang nanti kang 12 Rabiul Awal dah Maulidur Rasul. Jadi insyaAllah walaupun kita jenis kaki sukan, kaki konsert, kaki menganyam tiba, tak ada lagu rau, tetap juga kita tak lupa untuk mengimarahkan okay, kat tempat kita, masjid, surau, rakan, tetangga, atau paling tidak kalau sibuk sangat tetap juga lah kan kita panjangkan info mesej berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul, yang mana kita dapat usahakan untuk hadirkan diri kita secara fizikal maupun secara virtual. Sekarang kan boleh banyak online juga kan, ikuti kelas ke ataupun kita tengok live di TikTok ke Facebook, Instagram, semua tu. InsyaAllah kita pun turut sama menghadirkan diri kita, semoga kita beroleh syafaat nanti, amin rabbal alamin. Selamat tengah hari, sesama kita, apa khabar Cik Yusri, sihat ke, hadir tanpa prejudis ni ni, olah comel. Selamat bertugas eh, juga ada Mak Long Is kita, ya waalaikumsalam Mak Long Is. Ni sahabat kita menyapa di 019-330-4425. Izul Ibrahim pun ada juga, apa khabar awak? Dan kepada anda juga yang tengah dengarkan 100.9, jangan kita nak dengarkan suara sahabat kita, Cik sahabat eh, Pasha Milan, dia menang vokal. Dan juga kejap lagi menanti ada lagu kumpulan Slam, Kurnia.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: selamat tengah hari dicatkan untuk anda. 12.49 minit tengah hari. Kerja-kerja juga untuk anda yang cari makan hujung minggu ni, meniaga ke, ataupun mungkin juga kerja di lapangan. Bersempena dengan Sukma, ramai kaki tangan sukarelawan yang terlibat juga, lebih daripada 30,000 sukarelawan. Belum lagi yang memang betul-betul kerjanya tu, belum lagi atletnya tu, delegasi antarabangsa lagi. Selamat datang geng-geng dari Brunei kan. Dan juga kepada anda yang tengah cari rezeki juga, antaranya kita ada Sis Izan kita tu, yang tengah bawa Grab tu. InsyaAllah semoga terus bersemangat. Okay, ramailah hari ni pelanggannya, dan kita doa lah kepada anda yang keretanya tu, lori ke, tanker ke, motor tak apa nak sihat tu, semoga cepat sihat nak masuk hospital. Keretanya tu hari ni hari Ahad pula ya. Alamak, itulah dugaan. Juga sahabat kita Husin yang berada di Kuala Lumpur. Sistem itu juga frontliner kita ya, Cik Yusri and the gang di hospital tu. Juga kepada anda yang mungkin hari ni walaupun tidak berbayar ya, dan juga hari sebelum ni lah memang tak berbayar pun ni, tapi orang kata fisabilillah, bekerja dari rumah, bekerja dari rumah tu bukan dapat gaji pun, tapi gaji tu Allah yang bagi dengan pahala kepada anda yang ikhlas menyediakan makanan untuk keluarga, masak tengah hari, yang lain tu tidur je kat bilik tu kan, tahu nak makan je, lepas tu hilang balik, malam baru muncul, tapi dia dalam bilik tidur-tidur online, tak apa dia buat tu layan TikTok je. Okay, jangan macam tu. Keluarlah daripada gua anda, berhujung minggu bersama dengan keluarga tersayang. Tapi tak apalah, walaupun tidaklah diiktirafkan kadang tu oleh ahli keluarga, diiktirafati dia tak sebut, dia cakap terima kasih, tapi ketahuilah ya, insyaAllah semoga itu menjadi modal dan juga kan anda punya yang bakal anda dapat lah, dia punya ganjaran di akhirat nanti, syurga untuk anda. Amin rabbal alamin. Dan sesama itu juga kepada anda, kalau ada lagu kegemaran anda, boleh beritahu kat saya, saya awalkan sikit lah pukul 1 nanti. Sebab pukul 2 seperti biasa sepanjang Sukma berlangsung, kita ada grandstand yang bakal ke udara. Kalau malam petang, 2 petang hingga pukul, kalau semalam sampai pukul 3.30, hari ni sampai pukul 3.45 minit petang. Tapi nak katanya kita ada grandstand pukul 2 di lokasi, okay, bersama dengan Apis dan juga Saf untuk edisi petang ini. Jadi anda boleh minta lagu awal sikit, saya siarkan pukul 1 sampai pukul 2 nanti selepas berita. Saya siarkan untuk anda, okay? Lagu kegemaran anda boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM 019-330-4425.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

expressions.

0: Kau ni
1: Fahan.
2: Ha? Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya dengan semantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Pilihan hujung minggu.

0: lebih bernilai. Apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten, mawadah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawadah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, tamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnian dan rahmatnya dapat sama-sama kita sulamkan dengan majlis ilmu, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian, tajuk yang diamanahkan kan kepada saya, musibah tanpa jangka. Musibah tanpa jangka. Saya akan bahaskan daripada tiga bab eh. Jadi maknanya dia dalam lingkungan tiga bab yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Kita terus kepada bab yang pertama eh. Pada bab yang pertama. Bab yang pertama, di dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan peraturan alam dan benda tu real dan wujud. Peraturan alam ataupun sifir alam kan, dalam bahasa Arab disebut sebagai sunnatullah. Sunnatullah eh? ini bab pertama kita nak faham eh? Dalam kehidupan kita ni real, betul, wujud apa yang disebut sebagai peraturan alam ataupun sunnatullah. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-62, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnatullahi fi alladhina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Peraturan alam yang Allah jadikan kepada umat-umat yang terdahulu, dan kamu tidak akan mendapati peraturan alam ini berubah-ubah. Jadi Allah sebut dalam Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan jumpa peraturan alam ni berubah-ubah. Okey. Peraturan alam ni dalam bab yang pertama eh, dia ada dua bentuk. Dia ada dua bentuk. Peraturan alam ni dia ada dua bentuk. Yang pertama, ada yang berbentuk alami ataupun dalam bahasa moden disebut sebagai law of nature. Law of nature eh, memang wujud dan benda tu takkan berubah. Apa yang bentuk alami ataupun law of nature ni, contohnya benda yang kita boleh jangka. Contoh api itu dia membakar, sifat api itu panas. Itu law of nature. Hari ini kita nyalakan api dekat Selangor, api yang sama dinyalakan dekat Johor ke Kelantan ke Perlis ke, sama dia panas. Api yang berada di UK kan, sekarang musim sejuk, di US dia tetap panas, sama. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan jumpa peraturan alam ini berubah-ubah. Ini dipanggil law of nature ataupun alami. Jadi peraturan alam ataupun sunnatullah ni, dia ada satu yang berbentuk alami ataupun berbentuk law of nature yang kita boleh jangka kan, yang kita boleh jangka. Sebab itu disuruh kita peka melihat alam diri kita. Contoh macam diri kita sebagai manusia kan, sunnatullah dia apa? Manusia ni dia ada aging process, dia ada proses penuaan kan. Kalau kita tengok hari ni keliling kita, tak ada siapa pun yang tak tua. Itu law of nature eh? Aging process tu tak ada. Okey, hari ni katakan di depan saya, katakan umur kita 30-an, 40-an kan, mungkin 50-an. Law of nature kita boleh jangka, benda kita boleh jangka apa dia. Oh, biasanya orang umur 50 ni biasanya kadang-kadang kalau tak jaga boleh kena kencing manis, kena darah tinggi kan, kena jantung, Jadi kalau kalau law of nature ni kita faham aging process umur 50, 60 biasanya adik itu. Jadi orang yang umur 30 kalau dia boleh jangka benda itu, dari 30 dia dah jaga dah. Sebab benda itu law of nature. Aging process tetap wujud. Tapi maknanya apa usaha kita, benda yang kita boleh jangka. And macam aging process, proses penuaan. And
0: segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawadah.
1: Apa contohnya? Biasanya kalau taburan hujan, kita cerita pasal banjir baru-baru ni kan, taburan hujan tu lebih, maka dia boleh menjadi banjir. Biasanya di beberapa tempat tiap-tiap tahun berulang benda itu. Ini kan benda kita jangka. Dan walan tajidali sunnatillahi tabdila, kamu takkan jumpa sunnatullah tu berubah-ubah. Air taburan hujan banyak di Filipina, Filipina boleh banjir. Taburan hujan banyak dekat US, US boleh banjir. Taburan hujan banyak dekat Selangor, Selangor boleh banjir. Benda yang boleh jangka. Itu sunnatullah. Itu yang pertama, dipanggil law of nature ataupun alami. Yang keduanya, benda sunnatullah ni benda yang dipanggil sebab musabab ataupun dalam bahasa moden dipanggil cause and effect. Cause and effect ni benda yang setelah kita tahu benda law of nature, law, cause and effect ataupun sebab musabab, benda yang boleh kita usahakan pula. Okay, contoh, kita biasa dengar perkataan yang cukup terkenal dalam bahasa Arab,

0: wajada, siapa berusaha dia akan dapat. Itu cause and effect ataupun sebab musabab. Itu adalah maknanya sunnatullah, peraturan alam. Orang berusaha dia akan dapat. Jadi dalam sunnatullah ataupun peraturan alam ni dua benda penting kita kena faham. Satu, wujudnya real, dia bukan persepsi, real. Satu, wujudnya alami ataupun law of nature. Yang keduanya, wujudnya sebab musabab ataupun cause and effect. Benda yang kita boleh jangka, kemudian benda yang kita usahakan. Kan? Benda yang kita boleh jangka, benda yang kita usahakan. Benda yang kita boleh jangka, benda yang kita usahakan. Kan? Dua benda ni. Dan mari kita lihat satu tokoh yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Kan? Iaitu satu orang yang bernama Zulqarnain. Zulqarnain ini surah, kalau kita baca surah Kahfi. Kan? Satu hari orang ahli kitab dia berbual-bual di antara mereka. Dia kata apa? Kalau betul Muhammad tu nabi, kita nak tanya dia tiga soalan. Dua dia mesti boleh jawab, satu dia tak boleh jawab. Kalau dia boleh jawab tiga-tiga, dia penipu, dia bohong. Kalau dia boleh jawab tiga-tiga, kita nak tanya dia tiga soalan, dua mesti boleh jawab. Kalau dia tak boleh jawab, maknanya pun dia penipu. Jom kita tanya, nak tanya Muhammad ni, ahli kitab. Apa dia nak tanya? Tiga benda. Pertama, dia tanya pasal Ashabul Kahfi. Yang kedua, dia tanya pasal Zulqarnain. Dan yang ketiga, dia tanya pasal roh. Maka ketika dia tanya kepada Nabi SAW, ketika dia tanya kepada Nabi mengenai Ashabul Kahfi, maka turun ayat dalam surah Kahfi cerita mengenai Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah golongan pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, lalu Allah tambah keimanan mereka. Wazid, Allah tambah hidayah kepada mereka. Maksudnya Ashabul Kahfi. Nabi boleh jawab. Yang kedua ditanya pasal Zulqarnain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turun ke ayat, Nabi boleh jawab. Yang ketiga, kita tengok Muhammad boleh jawab ke tak. Kalau dia boleh jawab, maknanya dia penipu pula. Dia mesti tak boleh jawab soalan ketiga. Dia tanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai ruh. Maka Nabi kata apa? Kulir ruhu min amri rabbi. Ruh aku tak tahu. Dia urusan Tuhan. Betul Muhammad Nabi.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Si Kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 26, Rentak Kita, Aksi Kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma, setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum, kembali lagi ya di Selangor FM, pilihan tepat. Dan seketika ini, jom kita nak ke Grandstand Sukma di Pusat Media Sukma di Petal Event Space, Seksyen 7 Shah Alam. Silakan, Apis, Saf.
2: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti. Anda bersama dengan Anish. Dan kini kita lintas langsung untuk Grandstand Sukma Selangor 2026 bersama kami berdua dari Pusat Media Petals Event Space Shah Alam. Kalau nampak je muka kami ni, dengar je suara kami ni, tak lain tak bukan kami ingin menceritakan perkembangan terkini untuk Sukma Selangor 2026. Betul, bagi betul, hari please. Yang kedua secara rasminya, telah pun bermula semalam 15 Ogos 2026, satu tarikh keramat, satu tarikh yang cukup bersejarah di mana mulanya temasya Sukan Malaysia kali ke-22.
3: Baik Abis, jadi hari ini 16 Februari 2026, hari ini hari Ahad, boleh dikatakan majoriti keluarga bercuti dan ramai juga kita dapat pastikan juga aliran trafik agak sesak. Jadi kepada anda, boleh juga buat semakan di LLM ataupun di platform-platform yang lain untuk mendapatkan info trafik yang terkini supaya anda tidak berada dalam kesesakan lalu lintas. Jadi kami berdua hari ini dipertanggungjawabkan selama 1 jam 45 minit akan bersama dengan anda di frekuensi 100.9 untuk memaklumkan, memberitahu kepada anda berkenaan dengan pencapaian terkini kontijen Selangor bagi Sukma 2026. Baik. Jadi kita nak war-warkan juga kepada semua yang mana yang menyaksikan kami di TikTok Live. Ya. Anda boleh cari dengan kata carian Selangor FM 100.9.
2: Betul?
3: Betul.
2: Juga di satu lagi platform, iaitu di laman Facebook, juga kata carian yang sama, Selangor FM 100.9 juga.
3: Ya, sekiranya ada juga yang mungkin beranggapan info yang diberikan ni rasa macam nak lagi, boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp Konti 019-330-4425. Jangan lupa untuk ikuti platform media sosial rasmi Selangor FM. Anda akan ketahui berita tersebut, yang pastinya kami akan kongsikan semuanya yang sahih-sahih belaka. Jadi kita nak recap sedikit antara perlawanan-perlawanan yang menantikan kita untuk pungutan pingat. Jadi bagi hari ini, jadualnya bagi olahraga, kita bakal ketahui disebabkan ada 9 pingat yang bakal kita ketahui keputusannya siapakah pemiliknya untuk 1000 meter lumba jalan kaki wanita akhir. Ada juga untuk acara lontar peluru lelaki, 1000 meter lumba jalan kaki wanita, 1000 meter deka lompat bergalah wanita, lompat jauh deka, lompat peluru deka, lontar peluru deka. Jadi untuk olahraga yang lainnya adalah seperti lempar cakra wanita akhir, lompat jauh wanita akhir, lompat tinggi deka akhir, seterusnya 100 meter lari berpagar wanita akhir, 110 meter lari berpagar lelaki akhir, 1500 meter wanita separuh akhir, 100 meter wanita akhir, 100 meter lelaki akhir, 400 meter deka akhir, 1000 meter lelaki akhir.
2: Okey, itu untuk sukan olahraga. Seterusnya, ini adalah untuk sukan judo. Bagi pusingan awal sehingga akhir pada hari ini, kategori tidak melebihi 90 kilo, kategori melebihi 90 kilo, kategori tidak melebihi 63, 70 kilo wanita, yang akan berlangsung di Idea Convention City IDCC Shah Alam. Seterusnya ada sukan taekwondo, juga di lokasi yang sama untuk kategori featherweight dan juga welterweight. Heavyweight pun ada juga. Dan hari ini juga adalah bermulanya untuk sukan berbasikal lebuh raya. Untuk pusingan akhir kategori ujian masa persorangan lelaki dan wanita yang berlangsung di sekitar Bagan Lalang.
3: Baik, selain itu juga kami akan bawakan kepada anda pecahan-pecahan bagi acara sukan pencak silat yang berlangsung di Dewan Sri Saujana Unit 10. Bagaimana keputusannya, anda kena terus kekal bersama dengan kami untuk 1 jam 45 minit ini.
2: Betul.
3: Dan yang terakhirnya, kita ada juga mempertaruhkan pingat untuk 3 pingat bagi sukan angkat berat yang melibatkan wanita 48 kilogram, lelaki lelaki 60 kg, wanita 53 kg. Cuma sekarang ni kami nak kongsikan kepada anda berita yang menggembirakan rakyat negeri Selangor. Baik. Berkenaan dengan kedudukan semasa penghutang pingat bagi Sukma 2026.
2: Baik, jom kita ikuti. Ini agak teruja kita nak kongsikan, Saf, kepada pendengar dan juga penonton, sebab semalam dalam Grandstand Sukma 2026 sesi petang. Betul. Kita dikabarkan Terengganu mengungguli di tempat yang pertama sebab mereka banyak mengumpul pingat dalam sukan taekwondo. Tapi di sebelah malam, grafnya agak berbeza. Last corner, Selangor kembali merebut tahta di tempat yang pertama. Dan sehingga pagi ini, yang telah pun dikemas kini, 8 minit petang tadi, Selangor mengungguli di carta yang pertama dengan berjaya mengumpul sebanyak 20 pingat secara keseluruhannya.
3: Betul.
2: Alhamdulillah. Jadi tepukan untuk kontijen negeri Selangor meninggalkan Terengganu. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok dalam carta ni, Saf, Terengganu berjaya mengumpul 23 pingat secara keseluruhannya.
3: Cuma yang membezakan Selangor dan Terengganu ni, itu ada pengutang pingat yang terbaru.
2: Apa tu?
3: Menjadikan Selangor kini memiliki 21 pengutang pingat. 10 emas, 6 perak dan juga 5 gangsa. Terengganu kini 23 keseluruhan pingat. 7 emas, 13 perak, 3 gangsa. Manakala yang berada di kedudukan yang ketiga cukup mengejutkan kita juga.
2: Betul.
3: Wilayah Persekutuan seperti seakan-akan memecut untuk mengumpul ataupun mencuba untuk mendapatkan pingat, yang mana mereka setakat ini mengumpul 5 pingat emas, 7 pingat perak, 5 pingat gangsa, menjadikan keseluruhannya adalah 17 pingat.
2: Okey, jom kita rundown satu persatu. Baik. Apa yang diceritakan sebagai 10 pingat emas, 8 pingat perak dan 6 pingat gangsa untuk menjadikan secara keseluruhannya 22 pingat yang telah terkumpul oleh kontijen negeri Selangor.
3: Sebab kalau kita tengok dekat situ habis, nombornya 10, 6, 6, 22. Cantik.
2: Okey. Kan? 22 kali ke 22. Nampak. Itu dia ada sedikit kena mengena lah.
3: Kita dapat kongsikan juga kepada anda sekarang ni, yang mana yang menyaksikan kami di TikTok. Ada pertambahan pingat untuk acara sukan pencak silat, iaitu untuk tunggal putri menerusi Izzah. Seterusnya itu, Izzah telah pun membantu kontinjen Selangor untuk pingat emas. Seterusnya untuk tunggal putra, kita memiliki emas di situ.
2: Betul.
3: Seterusnya untuk ganda putra yang melibatkan pasangan duo kita ni, telah pun menyumbang 1 perak. Manakala bagi satu lagi kategori, iaitu untuk solo kreatif.
2: Baik.
3: Okey, kita mempertaruhkan Maisarah untuk kontinjen Selangor. Dan juga alhamdulillah, rezeki muncul untuk pingat gangsa.
2: Baik, itu dia untuk empat sumbangan pingat dari pertandingan pencak silat. Dan seterusnya, judo juga menyumbang 4 pingat kepada kontinjen Selangor, iaitu menerusi acara lelaki 66 kilo, 80 kilo acara lelaki menyumbangkan pingat emas, acara wanita 44 kilo juga menyumbangkan pingat emas, dan pingat perak disumbangkan oleh atlet negeri Selangor menerusi acara Women's 48 kilogram.
3: Ya, betul. 48 kilogram.
2: Nampak macam speaking sikit. Okey, seterusnya juga menyumbang 4 pingat kepada kontinjen negeri Selangor, iaitu dalam sukan taekwondo untuk lelaki 74 kilogram, menyumbangkan gangsa. Wanita 46 kilogram, menyumbangkan pingat emas, manakala pingat perak disumbangkan menerusi acara wanita 49 kilo, dan juga pingat gangsa disumbangkan oleh atlet negeri Selangor menerusi acara wanita 73 kilo.
3: Jika kita ringkaskan sikit, kita dapat tengok dekat sini, mana untuk Jim Rama pula menyumbang untuk 1 emas, 2 perak, menjadikan 3 bagi acara tersebut. tersebut. Kemudian beach volleyball seperti mana yang diwar-warkan juga, dimaklumkan juga wartawan kita Zana Razana Abidin,
2: pasangan dua adik-beradik kita,
3: pasangan dua adik-beradik, seakan-akan seperti beliau nak join sekali perlawanan tu, tapi apakah daya, mengikut kepada kelayakan tu, mungkin Zana terpaksa bersabar sekejap untuk join volleyball tersebut. Yang pada beach volleyball kita ada satu mas kat situ. Seterusnya yang melengkapkan lagi untuk baki, yang melengkapkan untuk 22 pingat kumpulan, pengumpulan kesemuanya, chess kita memiliki satu pingat emas, untuk basikal.
2: Dua chess pingat. Dah dua.
3: Okey,
2: baik. Satu pingat emas dan satu pingat emas dan satu pingat gangsa, maafkan saya.
3: Okey, baik. Untuk berbasikal pula satu gangsa dan juga yang terbaru untuk atlet balapan, kita setakat ini memiliki satu perak.
2: Okey, seperti yang kita sedia maklum, apabila acara upacara rasmi telah pun berlangsung, ini acara tumpuannya iaitu acara olahraga hari ini membuka tirai, dan setakat ini hanya satu pingat perak
3: betul
2: yang berjaya dikumpul oleh kontijen negeri Selangor.
3: Okey, jika bila Hafiz bercakap berkenaan dengan kontijen, apa yang dapat kita rumuskan sedikit berkenaan dengan pelancaran pada malam tadi.
2: Okey.
3: Yang mana sedikit saya perkongsian bersama dengan rakan pelapor kita juga, Sabsa Samsi, yang sentiasa berlari ke sana ke sini mendapatkan fit ataupun suasana yang bagus. Kita dapat lihat dekat situ yang mana sorakan warga negeri Selangor sangat-sangat terbaik. Boleh dikatakan di dataran kemerdekaan Shah Alam semalam hampir penuh. Hampir penuh
2: dengan kemeriahan. Pertunjukan lasernya,
3: persembahan Jacqueline Victor, Nadira, seterusnya
2: Ayah Ilusi.
3: Kita bersama dengan Ayah Ilusi. Kita pun pernah berkicarama dengan Ayah Ilusi sebelum ni. Jarang-jarang kita dengar Ayah Ilusi bawa lagu yang betul-betul rock yang keras. Jadi pada malam semalam, yang mana yang menyaksikan juga di Facebook rasmi Selangor FM, berkenaan dengan pelancaran tersebut, pasti pasti akan merindui nyanyian
2: mereka. Sebab apa? Sebelum Ayah itu persembahan daripada Jacqueline Victor, Nadira, Senior DS, semua nyanyi. Yalah, kita sedia maklum kan, berkenaan dengan Sukan Sukma ni, dia melibatkan golongan belia.
3: Betul.
2: Bila Abang Ayah nyanyi lagu, semua dah mula senyap dan semua mula Google lirik. Tapi yang semalam istimewanya, di dataran kemerdekaan Shah Alam, buat kali pertamanya lagu tema Sukma Selangor 2026 dinyanyikan secara live, iaitu disampaikan, disempurnakan oleh Belen Cash dan juga Azlan and the Typewriter.
3: Okey, antara glider juga yang saya boleh gambarkan juga apa yang berlaku semalam adalah daripada segi tarian tradisional yang digabungkan moden dan juga kini, yang telah pun dipersembahkan oleh Padat sendiri. Kita pun ada pengalaman bersama dengan Padat sebelum ni, yang mana mereka sentiasa memberikan yang terbaik. Dekat situlah kita dapat tengok di mana budaya-budaya Sabah, Sarawak, di Semenanjung digabungkan dalam satu persembahan. Dan juga sewaktu kami menantikan ketibaan Raja Muda bersama dengan pemimpin-pemimpin tertinggi di negeri Selangor, ada juga kehadiran daripada orang-orang tertinggi di setiap negeri. Jadi dekat situlah saya merasakan yang mana Malaysia merupakan sebuah negara yang madani, yang sungguh sungguh aman dan juga sejahtera.
2: Ini satu perkataan yang saya teringat apa yang awak ungkapkan semalam, di mana sukan ini adalah menyatukan. Baik, kita dah dapat satu signal di mana kita akan bersama dengan rakan pelapor kita, iaitu Siti Farah Nadia Fazlun, untuk memberikan perkembangan terkini di lokasi. Assalamualaikum.
4: Baik, untuk laporan dari Stadium Universiti Putra Malaysia UPM Serdang, kontijen Selangor meneruskan kutipan pingat pada saingan Sukma 2026 menerusi atlet lompat bergalah wanita Syafiqah Muhammad Azrul Ikram. Syafiqah difahamkan menghadiahkan pingat perak buat Selangor selepas melakukan lompatan setinggi 3.40 meter untuk menduduki tempat kedua. Catatan itu hanya dipisahkan 5 cm daripada atlet Sabah, Samantha May Godfrey, yang meraih emas dengan lompatan 3.45 meter. Manakala gangsa menjadi milik atlet Pahang Nur Syahrina Jamizan. Namun pencapaian Syafiqah hari ini tetap cukup bermakna buat Selangor. apabila beliau bukan sahaja berjaya menaiki podium, malah turut memperbaharui rekod peribadi beliau. Syafiqah sebelum ini difahamkan merekodkan catatan terbaik 3.20 meter dan berjaya memperbaikinya kepada 3.40 meter dalam saingan pagi tadi. Dan bagi Syafiqah, itu merupakan pencapaian yang menjadi antara detik terbaiknya di pentas sukma. Apatah lagi, ianya dapat menyumbangkan pingat buat negeri yang diwakilinya, Selangor. Saya kira itu saja perkembangan. Kita kembali bersama dengan Hafiz dan juga Saf.
2: Baik. Terima kasih Siti Farah Nadia Fazlun yang menceritakan tentang kemenangan pingat perak Syafiqah yang diperolehi oleh atlet Syafiqah yang mewakili untuk negeri Selangor untuk lompat bergalah wanita akhir.
3: Ya, betul. Yang sekarang tadi, yang mana yang baru saja selesai di Stadium Universiti Putra Malaysia. Jangan risau juga, ada 9 pingat yang dipertandingkan pada hari ini. Bermakna 9 tolak 1, ada 8 lagi ya.
2: Yep, betul.
3: Okey, yang mana kita juga akan bersama dengan rakan pelapor Hamami juga turut berada di sana, yang mana kita akan mengetahuinya keputusannya dari semasa ke semasa. Jadi kami akan kembali lagi selepas ini. Kita nak berehat dulu seketika untuk podcast Sukma 2026. Jadi sama-sama kita terus kekal bersama dengan kami di TikTok Rentak Kita,
2: Aksi Kita.

0: bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Baik, kami masih lagi berlangsung di Petal Event Space Section 7 Shah Alam bersama Saf dan juga Hafiz untuk Grandstand Sukma 2026. Seperti kita tahu, hari ini adalah hari yang kedua secara rasminya. 16.8, hari ini hari Ahad. Jadi kepada anda yang mungkin sekarang ini masih lagi dalam perjalanan menuju ke lokasi-lokasi tempat berlangsungnya perlawanan Sukma 2026, kami doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi. Baik, selepas ini kita nak bersama dengan rakan pelapor Fairul Siras yang sekarang ini berada di IDCC Shah Alam, Seksyen 7 Shah Alam, berkenaan dengan perkembangan sukan judo yang mana hari ini mempertaruhkan 5 pingat. Adakah dikatakan juga ada harapan kita di situ seperti Muhammad Surya yang dikabarkan juga sekarang ini
2: akan berhentak di pentas akhir
1: bersama dengan wakil daripada negeri Pahang.
2: Oh, okey.
1: Okey, jadi kita nak cerita sikit berkenaan dengan judo ni, yang mana judo salah satu sukan yang ditentukan berdasarkan sistem pemakaian IJF, iaitu Persekutuan Judo Antarabangsa. Dia ada 4 bahagian yang ditentukan kemenangannya dari segi ipon, iaitu markah penuh, melibatkan juga wazari. Wazari adalah separuh daripada ipon. Okey, jadi yuko juga poin peringkat rendah, bermakna peserta menggunakan kaedah-kaedah yang kurang kemas yang menyebabkan mereka dapat poin yang kurang. Dan shido, shido adalah penalti, mungkin disebabkan tarik baju ataupun terlampau orang kata terlampau defensif, yang menyebabkan pengadil terpaksa meletakkan shido kepada pasukan lawan. Jadi ipo ni 10 mata habis, bermakna bila salah seorang antara kita, contohnya saya berjaya mengangkat habis
2: secara penuh
1: dengan kemas, dan bila jatuh ke tanah ataupun ke permukaan lantai, jatuh bahagian belakang secara sepenuhnya. Jadi dia akan menang penuh matanya.
2: Baik, itu pemakahan yang paling tertinggi ataupun
1: ipo yang tertinggi,
2: ipo ni,
1: wazari yang kedua, yuko yang ketiga, shido yang ketiga.
2: Okey, jadi itulah yang membuatkan Muhammad Surya bin Muhammad Iskandar ini layak ke pentas akhir, kerana kalau kita tengok pemakahan sini, beliau berjaya menang dengan Ipun, menentang atlet dari Johor iaitu Muhammad Khairizwan bin Muhammad Rizal Rizwan.
1: Ya, betul. Okey, tapi berita penuhnya kita nak bersama dengan Fairuz yang mungkin saya kira dah pun berada di talian. Selamat petang. Assalamualaikum, Fairuz.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, silakan.
3: Baiklah, saya sekarang berada di IDCC untuk kategori judo bagi sukan Malaysia Sukma ke-22 ini. Ya, atlet judo Selangor, Muhammad Ashraf bin Khairuddin Marut ke peringkat akhir dan berjaya merangkul peringkat emas pada 2026, dan semestinya untuk petang ini juga ada juga emas yang akan dipertandingkan di antara pasukan Selangor dan juga Pulau Pinang. Dan semestinya selain daripada peraturan dan syarat pengawalan teknikal yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut peraturan pertandingan Persekutuan Judo Antarabangsa IJS serta Persekutuan Judo Malaysia. Dan semestinya juga pada sebelah petang nanti kita akan nantikan pertembungan di antara pasukan ataupun peserta Selangor akan bertemu dengan Pulau Pinang pada pukul 3 petang nanti. Jadi teruskan bersama Selangor FM untuk info judo terkini yang kita bawakan dari semasa ke semasa. Baiklah, kembali bersama dengan Saf dan juga Hafiz.
2: Ya, terima kasih Fairuz yang berada di IDCC Shah Alam untuk menceritakan tentang perkembangan terkini sukan judo yang melibatkan kontijen negeri Selangor. Awal pagi tadi kita telah menyaksikan aksi judo wanita kategori 63 kilogram dalam pusingan awal di mana melibatkan Wong Shermin dan juga Alisha binti Sharum dari Johor di mana atlet negeri Selangor tidak berjaya mengatasi Johor. Dan seterusnya juga melibatkan Muhammad Surya yang berjaya mengatasi atlet dari Wilayah Persekutuan untuk kategori lelaki 93 kilogram untuk suku akhir. Juga Kok Jiang Feng menentang atlet dari Sarawak dalam judo lelaki 90 gram dalam suku akhir. Judo wanita juga melibatkan Selangor dan juga Melaka untuk kategori 70 kilogram suku akhir. Judo wanita 70 kilogram repechage juga melibatkan atlet negeri Selangor Ivana Ip Ying Ying. Dan itulah, kita nantikan keputusan Muhammad Surya yang akan berentap di pentas akhir menantikan lawannya, iaitu pasukan Pulau Pinang.
1: Pulau Pinang, okay.
2: Petang ini pukul 3 nanti. Baik, insyaAllah kita bawakan untuk anda.
1: Selepas ini kita nak kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan perkembangan sukan taekwondo yang turut berlangsung di IDCC Shah Alam untuk di Seksyen 7 Selangor. Jadi kita nak berehat dulu seketika, yang mana selepas ini kami akan kembali lagi di Grandstand Sukma 2026. Rentak kita,
2: aksi kita.

Suriname, rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, terima kasih kepada penonton dan juga pendengar kerana meminjamkan perhatian anda seketika. Dari Pusat Media Petals Event Space Shah Alam, kami bawakan untuk anda.

0: silat di mana ini antara sukan yang membuka tirai pagi ini untuk hari yang kedua secara rasmi itu dengan 2 pingat emas dan 1 pingat perak. Betul. Pada 16 Ogos 2026 hari ini.
1: Jika kita tengok dekat sini, datanya adalah kita ada 8 pingat yang dipertaruhkan pada hari ini. Alhamdulillah kita dah memiliki 3 hampir separuh. Dan juga kita mengharapkan berkemungkinan kita akan dapat dalam 7, 8, 9 tak boleh. Sebab ada 8 je.
0: Semua je lah.
1: Semua je. Baik. Kita mendoakan juga.
0: Baik, seketika kita nak bersama dengan rakan tugas yang berada di Dewan Sri Sarjana Unit 10 bersama dengan Samsia Samsi di lokasi. Apa ceritanya?
2: Okay, baiklah, terima kasih Saf dan juga Hafiz. Seperti mana yang Hafiz forwardkan sebentar tadi, acara pencak silat telah bermula seawal pukul 8.30 pagi tadi. Dan atlet Selangor, Izan Najwa Nur Wan Nizam muncul juara acara pencak silat Tunggal Puteri. Izan Najwan mempamerkan aksi cemerlang dengan mengumpul 9.92 mata sekaligus mengatasi atlet Sabah Rosliana Rustam. Pencapaian berkenaan sekaligus atlet pencak silat itu dinobatkan sebagai juara kategori pencak silat tunggal puteri dan menyumbang pingat emas buat kontingen Selangor. Dan dalam acara berkenaan, untuk makluman anda, pesilat bertanding secara individu dengan mempersembahkan rangkaian gerakan dan teknik pencak silat yang dinilai berdasarkan ketepatan, teknik serta mutu persembahan. Dana kejayaan Selangor diteruskan dalam acara tunggal putera apabila Muhammad Alif Damian Muhammad Bizwan turut meraih pingat emas. Muhammad Alif Damian mencapai 9.925 mata lepas melengkapkan persembahan dalam tempoh 3 minit untuk mengatasi atlet perak Hadif Irfan Mustafa Kamat. Pencapaian itu menyaksikan membolot emas dalam kedua-dua kategori pencak silat tunggal puteri dan tunggal emas. Dan kejayaan ini turut menambah koleksi pingat emas kontingen Selangor selain menyemarakkan cabaran skuad tuan rumah untuk terus memperkukuh kutipan pingat dalam Temasya Sukma 2026. Dan selain itu juga, Selangor turut menyumbang pingat perak menerusi acara ganda putera, iaitu menerusi Ahmad Baihaqi Syarul Nizam dan Muhammad Harith Ikram Sazuli, tewas dengan atlet perak Muhammad Darwish Kamarul Azmi dan Muhammad Khairin Hakimi Kamarul Azmi dengan mengumpul mata sebanyak 9.89. Dan saya kira itu saja perincian saya pada ketika ini, Hafiz.
0: Baik, terima kasih Samsia Samsi yang berada di Dewan Sri Sarjana Unit 10 untuk perkongsian tentang perkembangan sukan pencak silat yang melibatkan kontingen negeri Selangor. Jadi tahniah diucapkan kepada pasukan pencak silat kita yang telah pun berjaya membawa 2 pingat emas dan 1 pingat perak, menjadikan keseluruhannya 22 pingat sehingga terkini bagi kontingen negeri Selangor.
1: Baik, Hafiz. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan pencak silat ni, sebenarnya pencak silat ni memang antara sukan yang memang kita tunggu-tunggu. Sebab apa? Dia antara sukan yang merupakan trust yang ditandingkan dalam Sukma. Kalau kata kita dapat ringkaskan lagi, sebenarnya untuk sukan ini dia memang terbahagi kepada dua kategori, iaitu kategori olahraga tanding, yang mana pertarungan fizikal mengikut berat badan lah. Okay, seterusnya adalah kategori seni, persembahan jurus dan juga bunga silat. Macam tadi kita dah dapat tadi kan, untuk seni tari apa semua tu. Dan juga alhamdulillah kita sangat-sangat rasa bergembira hari ini.
0: Betul.
1: Dan tenaga kami pun hari ini sangat-sangat positif, energetik. Disebabkan apa? Disebabkan bila kita bangun pagi tadi, kita dapat tahu yang mana Selangor merampas semula untuk berada di kedudukan yang
0: sebab teratas. Sebelum ini mungkin saya bangun awal pagi pada hujung minggu bersarapan dengan nasi lemak. Tapi hari ini lainnya, agak berbeza sepanjang Sukma ni berlangsung. Bangun pagi dengan kemenangan.
1: Baik, saya nak tahu juga apa rasanya bila bangun dengan kemenangan tu. Tapi secara off record, yang mana sebab kami nak berehat dulu seketika. Yang mana selepas ini kami kembali dari Petal Event Space Section 7 Shah Alam untuk Grandstand Sukma 2026 rentak kita.
0: See kita.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Baik, kita kembali semula dari Pusat Media Petals Event Space Shah Alam. Anda bersama dengan kami berdua. Selain kami berdua, Saf, kita dekat sini memang nampak dalam kamera ni kami berdua je. Tapi di belakang kami ni ada tim penerbitan Selangor FM, ada juga daripada unit automasi dan juga siaran luar RTM sendiri, dan juga diceriakan bersama dengan Tuan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Selangor, iaitu Tuan Zulkifli Muhammad, turut hadir menyaksikan serta memberi sedikit motivasi dan sokongan kepada anak-anak buah kita yang bertugas lumus yang berada di Petals Events ini, untuk membawakan secara langsung kepada anda tentang perkembangan terkini Sukan Malaysia kali ke-22. Dan kali ini Selangor selaku tuan rumah, dan secara rasminya ini dah termasuk hari yang kedua
3: secara rasmi.
2: Secara rasmi, walaupun ada pertandingan-pertandingan yang dah pun bermula awal, iaitu pada 10 Ogos 2026, dan juga kita dibantu bersama dengan Sekretariat Sukma juga turut hadir, iaitu daripada Majlis Sukan Negeri Selangor turut membantu kita. Dan sekarang ini kita juga, sambil kita menceritakan, sambil itu kita tengok apa perkembangan untuk Sukan Badminton yang sedang berlangsung untuk kategori berpasukan lelaki.
3: Okey, jadi seketika tadi pun kita ada bercakap berkenaan dengan olahraga.
2: Betul.
3: Dan kita dah maklumkan juga yang mana rakan petugas kita, rakan pelakon kita, Hamami juga turut berada di stadium Universiti Putra Malaysia. Saya cuma membayangkan sekarang ni bagaimana keadaan keriuhannya di sana.
2: Ini antara UPM sukan yang paling dinanti-nantikan. Dan kita setia maklum semua ni adalah dia macam mini Olimpik. Dan kita dikabarkan hari ini Raja Pecut dan juga Ratu Pecut akan dinobatkan hari yang cukup bersejarah, 16 Ogos 2026.
3: Dan seperti biasalah, kalau olahraga, kita mengharapkan supaya rekod yang lama dapat dipecahkan.
2: Betul.
3: Okey, jadi berita penuh. Kita nak bersama dengan Hamami seketika yang sekarang ini berada di lokasi untuk acara sukan olahraga. Hamami, silakan.
4: Baik, terima kasih Hafiz dan juga Saf di Pusat Media di Stesen 7 Shah Alam. Saya kini sebagaimana yang dinyatakan berada di pusat ataupun kompleks sukan UPM, tempat berlangsungnya untuk acara olahraga bagi kejohanan Sukan Malaysia Sukma ke-22 yang berlangsung di Negeri Selangor untuk tahun 2026 ini. Dengan cuaca yang cukup panas daripada pagi, dan hari ini beberapa kejohanan yang berlangsung, dan ini merupakan hari yang pertama untuk acara olahraga untuk Sukma tahun 2026 ini. Keseluruhannya ada 5 hari, ini merupakan hari pertama dan ada lagi baki 4 hari ke depan untuk acara olahraga. Baik, untuk keputusan hari ini, saya rasa Nadia dah pun laporkan di awal grandstand tadi. Jadi saya nak terus kepada rakan saya yang bersama-sama dengan saya. Kita duduk di tepi padang, mujur ada sedikit pokok jasalan bersama dengan saya ini, Cik Muhammad Asalan Ramlan, pengurus tim olahraga Negeri Selangor yang bersama-sama dengan saya. Assalamualaikum, apa khabar Cik Asalan?
5: Khabar baik. Waalaikumsalam kepada semua. So, salam sejahtera kepada semua rakyat Selangor. Ya.
4: Baik, kita nak tahu, kita sambil kita menantikan acara-acara akhir yang berlangsung, kita dah pun tahu ada pingat Perak tadi untuk atlet wanita kita, dan kita juga menantikan beberapa acara akhir lagi yang akan berlangsung sekejap nanti. Jadi bagaimana pencapaian setakat ini untuk tim olahraga Negeri Selangor?
5: Alhamdulillah, setakat ni kita telah memperolehi satu pingat gangsa melalui acara lompat bergalah pada pagi tadilah. Okey, dan sudah tentu kita mengharapkan lebih banyak pingat, tetapi kejohanan masih berlangsung kita masih mempunyai atlet-atlet yang akan turun bertanding. Ya, okey. Jadi saya di sini, saya melihat semangat dan komitmen atlet sangat baik dan kita akan terus memberikan sokongan kepada mereka lah, supaya mereka dapat bertanding dengan penuh semangat sehingga tamat kejohanan.
6: Okey, maknanya kita ada lagi baki 4 hari dan hari ini pun ada lagi separuh hari lagi ni. Baik, untuk yang seterusnya, untuk baki lagi 4 hari ni, bagaimana sebagai seorang pengurus pasukan untuk acara-acara yang dipertandingkan untuk tim negeri Selangor sendiri, bagaimana target, mungkin ada target yang tertentu untuk pasukan olahraga negeri Selangor untuk hari ini dan juga 4 hari ke depan acara olahraga berlangsung?
5: Okey, sebenarnya harapan saya ni mudah aja. Sebenarnya saya pun mahu semua orang atlet, semua atlet lah memberi persembahan yang terbaik mereka dan bertanding dengan penuh keyakinan lah. Kita juga tak mahu atlet terlalu terbeban sebenarnya dengan sasaran pingat sehingga mengganggu prestasi mereka, yang lebih-lebih lagi apabila turun berjuang dan memberikan 100% untuk negeri Selangor lah. Itu sahaja.
6: Ada lempar cakrawala. Baik, dari segi Selangor, mungkin kita nak pergi kita nak undur sikit lah Cik Asalan. Persiapan yang dibuat sebelum inilah menuju ke Sukma. Hari ini merupakan hari pertandingan. Tapi mungkin dari segi persiapan sebelum memasuki gelanggang pada hari ini, bagaimana Cik Asalan melihat tim olahraga Selangor membuat persiapan?
5: Okey, alhamdulillah nasib baik bertanya dengan saya balik berkenaan dengan persiapan atlet negeri Selangor. Okey, sebenarnya persiapan untuk atlet sebelum kejohanan ni kita telah diuruskan oleh MSN Selangor, khususnya dari aspek pemilihan, latihan, pembangunan atlet dan proses pemilihan atlet pula diketuai oleh Ketua Jurulatih Sukma iaitu Saudara Narinder Singh bersama barisan jurulatih lah. Mereka ini yang bertukar lumus yang mencari semua atlet. Jadi atlet yang berada dalam pasukan ini bukan dipilih secara kebetulan. Mereka melalui proses pemantauan, persediaan yang tersusun. Sebagai pengurus, tugas saya sekarang adalah memastikan kebajikan, pengurusan dan keperluan atlet sepanjang kejohanan lah, supaya mereka boleh fokus dengan pertandingan.
6: Cik Asalan sendiri merupakan bekas atlet negeri Selangor.
5: Ya, betul.
6: Untuk untuk acara?
5: Acara lompat tinggi yang mewakili Sukma Selangor sebanyak 2 kali di Kedah dan juga Terengganu. Oh, pada tahun 2004 dan 2006.
6: Okey, 2004 dan juga 2006. Baik, mungkin akhir sekali Cik Asalan. Kita nak tahu sasaran Selangor selepas ini dan mungkin ada kejohanan-kejohanan lain yang mungkin Persatuan Olahraga Selangor ada perancangan untuk dibawa atlet-atlet muda negeri Selangor ni.
5: Kita akan melihat satu acara demi satu acara sebenarnya. Saya pun sebenarnya tak nak meletakkan tekanan yang lebih kepada atlet lah. Fokus kita adalah memastikan atlet yang bertanding selepas ini dalam dapat melakukan yang terbaik dan mencapai prestasi terbaik masing-masing sebenarnya. Kita mahu mereka bertanding dengan mentaliti juara lah, senang cerita. Berani, fokus dan tidak mudah mengalah. Itu sebenarnya yang kita sasarkan.
6: Satu gangsa memang tak cukup. Jadi macam mana agaknya selepas ini?
5: Saya akan target, saya akan minta Ketua Jurulatih untuk try lagi, brief lagi supaya beri semangat kepada atlet untuk bawa lagi banyak pingat sebenarnya. Bukan setakat satu pingat perak pada hari ini dan kita akan bawakan lebih lagi pingat. Dan saya yakin dengan atlet Sukma Selangor pada tahun ini, mereka mempunyai satu semangat yang boleh dikatakan yang baik dan mereka pun telah melakukan latihan melakukan latihan dengan sekuat hati mereka, bukan sekuat hatilah, melakukan dengan sepenuh hati mereka. Dan saya yakin pada atlet-atlet yang ada ini, mereka akan cuba buat yang terbaik. Kita tak boleh nak bebankan atlet ni sangat sebenarnya. Bila kita bebankan atlet ni sangat, mereka akan dapat satu pressure, iaitu stres. Jadi kita tak mau benda-benda macam tu berlaku. Jadi saya biarkan kepada ketujuh latih untuk memberikan semangat mentaliti yang baik kepada atlet-atlet ni.
7: Baik, terima kasih Cik Asalan, Cik Muhammad Asalan Ramlan yang merupakan pengurus pasukan olahraga negeri Selangor yang sudi untuk berkongsi cerita dengan Grandstand pada petang ini, dan kita harapkan selamat maju jaya kepada pasukan Selangor khususnya untuk olahraga, dan kita mengharapkan tim olahraga dapat menyumbang lebih lagi kepada kontinjen negeri Selangor, dan ini saya rasa motivasinya akan lebih Cik Asalan kerana kita merupakan tuan rumah pada tahun ini, dan biasanya sebagai tuan rumah memang motivasi atlet akan berganda lah berbanding atlet-atlet yang datang dari negeri-negeri luar. Dan untuk seketika itu saja kejuanan untuk acara-acara akhir baru nak bermula kira-kira pukul 3 petang ini di stadium UPM ataupun kompleks sukan yang UPM ini. Macam yang kita wawarkan di awal tadi, ada 3 atlet yang berada dalam senarai untuk acara akhir untuk 100 meter lelaki dan juga 100 meter wanita. Iaitu untuk wanita kita ada wakil Nur Kasih Tias Satina, Nurul Hisham dan juga Lim Meijin. Lim Meijin ni target emas ni.
5: Ya, yeah, betul.
7: Untuk kita punya negeri Selangor, dan juga kita ada Danish Irfan Tamrin.
5: Ya. Yeah.
7: Untuk acara 100 meter lelaki, dan kita juga nak ucapkan tahniah jugalah kepada 2 atlet kita yang dapat Syafiqah dapat tempat kedua, dapat perak.
5: Ya, betul.
7: Untuk acara lompat tinggi.
5: Lompat bergala.
7: Syafiqah lompat bergala. Selain acara-acara lain yang berlangsung di sebelah pagi tadi, kita ada 10,000 meter lumba jalan kaki wanita yang dimenangi oleh Kok Hui Ying dari wilayah persekutuan untuk pingat emas, Yap Chia Ling dari Johor untuk pingat perak, dan Tan Li Ren dari Melaka untuk pingat gangsa. Selain kita juga ada acara lontar peluru lelaki akhir yang berlangsung juga pada sebelah pagi tadi. Earl Isaac Mizler dari Sabah yang mendapat pingat emas, Jorek Wang Yijun dari Sarawak mendapat pingat perak, dan Hi Seng Yan juga dari Sarawak yang mendapat pingat perak. Jadi itu saja perkembangan di Stadium UPM, Kompleks Sukan UPM di Serdang untuk acara olahraga. Kalau ada perkembangan lain, kita akan kembali lagi selepas ini. Kembali bersama dengan Hafiz dan juga staff di Pusat Media di Shah Alam. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan setugas Hamami ataupun lebih dikenali sebagai HY, dan juga pengurus olahraga Selangor Tuan Asalan bin Muhammad Ramlan untuk perkongsian lanjut tentang perkembangan atlet kontinjen negeri Selangor.
3: Cuma ya, Pis. Yeah. Bila kita tengok sendiri, sebab Encik Asalan tadi dia ada ceritakan juga berkenaan dengan pengalaman dia. Rupanya dia dah 2 kali mewakili Sukma sebelum ni. Dan dia pun ada menyatakan tadi supaya tidak pressure kepada olahraga. Tapi sebenarnya benda tu, kalau pressure tu bukan kepada olahraga sahajalah.
2: Semua
3: kita yang kerja macam ni pun tapi kadang-kadang terpaksa di-pressure kan. Cuma kita kena press out kan semua benda tu supaya kita terus cemerlang.
2: Tapi bilang, kita nak menyerukan juga tentang tekanan ini. Harapnya netizen-netizen yang berada di media sosial ini tidaklah mengecam bahawa jika tidak dimenangi oleh atlet-atlet itu, janganlah ni. Tapi kita perlu berikan kata-kata
3: mereka
2: semangat.
3: Mereka dah cuba.
2: Dan persiapan macam Tuan Asalan cakap tadi pun bukannya sehari dua, mereka dah lakukan sepenuh hati. Dan ini yang rezeki berpihak pada mereka begitu. Jadi kita sebagai orang ramai perlulah beri kata-kata kesemangat kepada mereka terus bangkit.
3: Saya ingat sewaktu tahun 2012 saya mewakili Perak untuk bola tampar. Jadi waktu tu
2: pressure
3: sangat. Sebab tu memang saya tak boleh dengar nama Kuala Lumpur.
2: Itu antara musuh tradisi lah.
3: Sebab tu memang kita memberi fokus sukan bola tampar tu kepada Kuala Lumpur, Johor dan juga Kedah.
8: Okey.
3: Sewaktu itulah tapi
8: mana Selangor?
3: Dah lama.
8: Tu.
3: Sewaktu itu. Tapi kita kalau telah membuktikan yang mana Selangor untuk bola tapak pantai wanita pun telah mengukir
8: dua emas. Dua emas pertama yang dimiliki oleh kontinjen negeri Selangor.
3: Cuma sebelum kita nak break seketika, nak kongsikan juga kepada anda, mungkin ada yang terlepas, yang mana untuk Sukma 21 yang lalu yang berlangsung di Sarawak. Ini adalah senarai pecahan rekod acara untuk 100 meter wanita. Nur Afrina Patricia dari Selangor sendiri telah pun melakar rekod baru temasha dengan catatan masa 11.64 saat, memadam rekod lama 11.81 saat yang telah pun dimiliki sebelum ini daripada Azrin Nabila alias pada tahun 2018. Jadi ada satu lagi atlet 200 meter wanita, Nur Afrina Patricia juga turut memecahkan rekod temasha menerusi pusingan separuh akhir dengan catatan 23.89 saat, memadam rekod 24.37 saat milik G. Shanti pada 1992.
8: Baik, kita harap Nur Kasih Kia Satina mampu mengekalkan rekod tu ataupun memecahkan rekod untuk edisi ke-22 ini untuk mengekalkan rekod masih lagi dipegang oleh atlet negeri Selangor. Baik, betul. Seketika kita nak berehat, selepas ini kita kembali untuk Grandstand Sukma 2026, rentak kita, aksi kita.
9: Ayo bersemara, nyalakan misi Goal 61.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Baik, dari Grandstand Sukma Selangor 2026, anda bersama dengan kami berdua yang menceritakan perkembangan terkini, khususnya berkenaan dengan atlet-atlet negeri Selangor yang berentap dalam temasya Sukan Malaysia kali ke-22 bagi hari yang kedua secara rasminya. Dan sekarang ini pukul 3.08 minit petang. Selamat petang ucapkan kepada anda yang mendengarkan di Selangor FM frekuensi 100.9 mahupun anda yang menonton secara live di Facebook, juga di TikTok Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 1.1.9 Saya dah banyak mengira markah sukan judo ni, jadi saya macam agak keliru dengan frekuensi sendiri.
1: Okey, jadi dengan poin-poin itu jugalah yang kita perlukan juga untuk melayakkan pasukan ataupun kontinjen Selangor sendiri. Baik. Untuk memenangi pingat-pingat yang dipertandingkan. Jadi setiap poin walaupun 0.01 poin, ia memberi satu nikmat yang sangat berharga buat kontinjen ataupun apa atlet kita. Baik. Untuk acara sukan.
0: Ya, baik. So, kita nak meraikan juga rakan-rakan kita yang menonton di live Facebook Selangor FM. Ada baik. Saudara Wan Kajang, ada Pak Usu Omar yang terus mendoakan, terus memberi sokongan kepada Selangor FM yang menceritakan tentang kejohanan Sukma Selangor kali ke-22
1: ini. Alhamdulillah, Sukma Selangor FM 100.9 2026 terbaik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Tapi harus diingat, Selangor FM adalah rakan media. Ya. Bukan bermakna takut nanti bagi tahu, eh tak tengok ke kita ada Sukma Selangor FM 100.9. Salah.
0: Oh, bukan.
1: Sukma Selangor.
0: Jangan dinamakan pula. Dah jadi sukan, dah jadi atlet pula. Apa ni, penyampai-penyampai. Okey. Sekarang ini kita nak berikan fokus untuk sukan judo yang seperti mana kita maklumkan berlangsung di IDCC Shah Alam, dan kita sedia maklum juga rakan pelapor kita Fairuz Siras di lokasi. Mungkin ada perkembangan terkini yang awak nak kongsikan, Fairuz?
1: Silakan.
2: Ya, terima kasih Hafiz dan juga staff di pusat media Sesen 7 Shah Alam. Masih lagi berada di IDCC untuk sukan judo bagi Sukma ke-22 Selangor 2026. Sebanyak 13 pingat emas secara keseluruhan dipertandingkan dalam sukan judo ini, dan ia melibatkan kategori individu bagi atlet lelaki dan wanita yang berlangsung di Pusat Convention Ideal IDCC Shah Alam. Jadi setiap kategori berat badan yang dipertandingkan menawarkan satu set pingat penuh, iaitu emas, perak dan juga gangsa. Dan kita mulakan dengan dominasi mutlak kontinjen Johor untuk judo bagi kategori lelaki ini. Kategori bawah 55 kg, pingat emas milik Muhammad Nur, bawah 60 kg juga milik atlet Johor iaitu Muhammad Putra. Dan untuk kategori kejuruan menjadi milik peserta negeri Selangor iaitu Muhammad Ashraf Muhammad Khairuddin. Dan untuk kategori 81 kilogram. Dan bagi kategori bawah 44 kilogram wanita, emas digondol oleh Nur Sufia Arisha Muhammad Rasidi dari Selangor. Dan kita masih lagi menantikan judo ataupun perlawanan akhir pertembungan di antara pasukan ataupun peserta Selangor dan juga Pulau Pinang pada pukul 3.15 minit petang nanti. Dan untuk pengetahuan anda juga, di sebelah saya saat ini kita bersama dengan salah seorang wira yang tidak didendang yang bertugas di arena judo IDCC Shah Alam ini. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kerana sudi bersama kita pada petang ini. Mungkin cik boleh perkenalkan diri, nama dan tugas ditugaskan di IDCC ini sukarelan untuk membantu dalam bidang apa di sana.
3: Baik, selamat petang dan terima kasih. Nama saya Muhammad Raiz Zayan. Di area judo Sukma kali ini, saya ditugaskan sebagai pembantu teknikal am, di mana kami semua bertanggungjawab memastikan kelancaran kawasan pertandingan, persediaan peranti teknikal dan menyentuni keperluan para atlet serta pegawai perlawanan.
2: Itu dia memang bersemangat sukarelawan kita ni. Dia bila ucap pun, berucap pun memang teratur je sebagai pembantu teknikal di mana bertanggungjawab memastikan kelancaran kawasan pertandingan. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Cik Rais kita kerana sudi bersama kita pada petang ini. Nampaknya sukarelawan Sukma memang, mereka ni memang berdisiplin. Bila kita suruh apa memberikan sedikit pandangan, dia ucap pun memang bersemangat sekali. Betul tak Ustaz Hafiz?
0: Memang bersemangat sukarelawan kita, Cik Rais
1: Betul.
0: Yang berada di IDCC Convention Center. Dekat sana saya kedengaran macam sunyi je. Mana volunteer-volunteer yang lain, sorakan-sorakan yang lain?
1: Adakah lawan tengah berlangsung rasanya?
2: Kita masih lagi menunggu apa peserta untuk masuk ke dalam gelanggang. Jadi kita rasa mungkin sekarang ada lagi masa untuk peserta-peserta berehat, menarik nafas sebelum mereka bertarung lah. Itu yang sunyi tu.
0: Ya.
2: Kita tarik dekat tempat yang sunyi. Kalau tidak, tak dengar apa yang saya ucapkan.
0: Baik, mungkin awak boleh berikan perkembangannya. Kita menantikan pingat yang akan dibawa pulang oleh Muhammad Suria. Kalau kita tengok di website sekarang ini, sedikit sahaja lagi akan berlangsung pada jam 3.10 minit. Mungkin mereka kedua-dua atlet ini dah pun masuk ke gelanggang ataupun bagaimana, Fairuz?
2: Mereka masih lagi berada di tepi gelanggang memanaskan badan sebelum mereka apa berentap di dalam gelanggang itulah.
0: Yeah.
2: Tengok juga latih dan juga pasukan sorak dan juga pasukan apa pembantu-pembantu mereka sedang memastikan peserta ataupun apa orang cakap inilah atlet judo kita. Apa memanaskan badan mereka sebelum mereka masuk ke dalam gelanggang ketika ini.
1: Sebelum bertarung
0: Betul. So maknanya ada mereka lakukan persiapan-persiapan sebelum dinobatkan. Sebagai juara pada petang ini, insyaAllah kita akan sama-sama saksikan, kita nantikan keputusan di antara Muhammad Suria dan juga Ivan Ong, atlet kita, dari Pulau Pinang.
1: Kita mengharapkan juga Muhammad Suria mungkin boleh kalahkan lawan dengan kaedah Ipon sahaja.
0: Tadi sebab tadi di separuh akhir tadi
1: mata-mata tu masa dapat disingkatkan.
0: Yeah.
1: Kemudian benda tu juga membagi harapan kepada 6 juta rakyat negeri Selangor sekarang ni.
0: Baik,
1: untuk kita memenangi untuk acara sukan judo.
0: Baik, terima kasih Fairuz untuk perkembangannya. Dan insyaAllah kalau dah ada yang dinobatkan sebagai juara, kami akan cuba dapatkan awak kembali untuk perkongsian di lokasi. Terima kasih untuk sukan judo.
2: Ya, terima kasih. Kembali bersama dengan Saf dan juga Hafiz di Pusat Media Session 7, Syah.
1: Baik, itu dia Fairuz Hiras yang bersiaran langsung di IDCC Session 7 Shah Alam. Dan juga sekiranya Fairuz masih lagi dapat mendengarkan suara kita, berkemungkinan Fairuz dapat mengejar Muhammad Suria selepas ini untuk kita berinteraksi bersama dengan ini adalah harapan judo bagi pasukan atau kontijen negeri Selangor. Dan juga kita mengharapkan yang terbaik daripada mereka juga yang bertugas dari segi teknikal, daripada segi segala tu caranya. Semoga dipermudahkan segala urusan.
0: Sebabnya sukan judo inilah yang mengubah grafik carta pungutan emas semalam di saat-saat akhir. Kita penutup Grandstand Sukma di sesi petang, katanya di tempat yang kedua. Tapi bila kita update pada sebelah malam, ada penambahan pingat dan menjadikan Selangor bermalam di tangga yang pertama.
1: Betul. Okey, nak maklumkan juga kepada anda sekarang ni untuk acara sukan taekwondo sedang berlangsung juga. Antaranya atlet kita Vatican Sarawanan bagi kategori 80 kurang 80 kilogram bagi suku akhir yang bertempat di IDCC Shah Alam. Lokasinya masih lagi sama untuk acara sukan judo di sana, yang mana Vatican Sarawanan sekarang ini sedang berjuang untuk mengalahkan Chiu Zihan, wakil dari Pahang. Walau bagaimanapun, apa-apa sebarang perkembangan akan kami kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kita nak berehat dulu seketika dari Petal Event Space Section 7 Shah Alam untuk Grandstand Sukma 2026. Rentak kita,
0: aksi kita. Ayo semarakkan sokongan kepada atlet-atlet Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Baik, kita kembali semula dalam Grandstand Sukma 2026. Rentak kita, aksi kita, dan di sinilah lahirnya juara.
1: Okey, baik. Ada juga yang bertanya kepada kami yang mana boleh ke kalau kami ni orang awam untuk menuju ke Petal Event Space Section 7 Shah Alam. Cuma kami boleh war-warkan kat sini sebab kita berada di pusat media.
0: Betul.
1: Jadi pusat media tak semua yang boleh masuk. Jadi kami mengharapkan sokongan daripada anda sendiri untuk terus berada di venue-venue yang telah pun dinyatakan sebelum ini untuk terus memberi sokongan kepada atlet negeri Selangor.
0: Terdapat 52 venue yang boleh anda kunjungi untuk memberikan sorakan kepada atlet negeri Selangor. Yang ada di Anjur Utara negeri Selangor pun boleh juga, di Sabah Bernam ada, di Kuala Selangor juga. Betul. Sedang berlangsungnya bowling padang. Dan juga di sekitar Petaling ini juga terdapat sukan-sukan yang berlangsung, rugby, bola sepak.
1: Cuma untuk hari ini kami menyarankan kepada anda untuk berada di beberapa lokasi seperti di IDCC sendiri untuk judo dan juga taekwondo, kemudian Dewan Sri Sarjana Unitai untuk pencak silat, Lebuh Raya SIC dan SIC tu anda kena pastikan dulu sebab melibatkan berpasukan Lebuh Raya. Mungkin anda boleh menyaksikan perlawanan tu berjalan secara langsung.
0: Tapi saya dimaklumkan untuk berpasukan Lebuh Raya dia akan berlangsung di Bagan Lalang, di sekitar Bagan Lalang. Jadi kepada anda yang berada di Batu Laut, boleh berada di Bagan Lalang untuk menyaksikan siapa yang akan dirobatkan sebagai juara.
1: Baik. Mana peminat-peminat olahraga boleh terus pergi ke Stadium Universiti Putra Malaysia di Dewan Sri Cempaka MBKJ. Macam kita ada tengok tadi, ada Wan Kajang yang sedang menonton juga. Mungkin boleh bawa isteri, anak-anak untuk pergi menyaksikan sukan angkat berat yang melibatkan atlet kita untuk lelaki 60 kilogram akhir, wanita 48 kilogram akhir dan juga wanita 53 kilogram akhir. Hafiz, jadi kita tadi kita dah nyatakan tadi yang mana Vitikan Sarawanan untuk sukan judo sedang menentang Chiu Zihan, yang mana kita dah pun ada keputusannya yang akan kami kongsikan selepas ini. Cuma kita nak kongsikan juga beberapa perkembangannya daripada segi sub acara yang ada untuk taekwondo. Seperti mana kita tahu awal tadi telah pun dimaklumkan yang mana pasukan kita, kemenangan tidak berpihak kepada kita untuk kategori Kairogi lelaki bawah 68 kilogram, yang mana Selangor tewas kepada Kedah dengan mata 2-0. Seterusnya untuk Kyo Rogi lelaki melebihi 87 kilogram di pusingan 16, Selangor sekali lagi tewas, iaitu Muhammad Ashraf Darwish terpaksa akur dengan kekalahan kepada atlet daripada negara Brunei Darul Salam, Muhammad Alwi Nakiudin, pusingan pertama 14-6, pusingan kedua 8-9, comeback. Kemudian di pusingan yang ketiga tewas tipis 11-10. Okey, seterusnya
0: satu perlawanan international yang kita saksikan pukul 10 pagi tadi.
1: Betul. Seterusnya Kyo Rogi lelaki yang melibatkan Vatican Sarawanan, saya serahkan nanti untuk Hafiz huraikan berkenaan dengan perlawanan tersebut. Kyo Rogi wanita di bawah 57 kilogram di peringkat suku akhir terpaksa akur juga dengan kekalahan. Zilin Chow telah pun melakukan dengan sehabis mungkin untuk menewaskan Melissa So daripada wilayah persekutuan. Dan yang seterusnya adalah Kyorogi wanita tambahan 73 kilogram peringkat suku akhir terpaksa akur kalah tewas kepada atlet Terengganu Juliana Ramli Nurul Aisyah Akilah binti Muhammad Sukri, jika menurut kepada bacaan ini, yang mana atlet kita juga mencuba sehabis yang mungkin. Pusingan yang pertama 2-2, pusingan yang kedua 5-6 tewas dan membawa kepada pusingan ketiga 2-0. Jadi di situ kita dapat simpulkan yang mana tewas 2-1 kepada atlet pasukan Terengganu.
0: Baik, kita nak menceritakan tentang Vatican Sarawanan dan juga atlet dari Pahang, Chiu Zihan, yang baru sahaja dimenangi oleh Vatican Sarawanan. Saya tengok ini adalah satu kemenangan selesa dalam perlawanan yang pertama, round yang pertama, 34-17. Dan Vatican Sarawanan mengukuhkan kemenangan beliau di round yang kedua dengan 26-14 dan kemenangan selesa untuk Vatican Sarawanan 2-0 Selangor dan juga Pahang.
1: Ya, betul. Okey, jadi bermakna akan pergi ke separuh akhir. Separuh akhir atau akhir?
0: Suka akhir akan pergi ke separuh akhir untuk kategori kurogi lelaki 80 kg.
1: Baik, jadi itu adalah pertaruhannya sebab untuk acara taekwondo pada hari ini mempertaruhkan 6 pingat dan juga berkemungkinan ini adalah satu-satunya untuk kita merangkul pingat, sebarang pingat, gangsa, perak dan juga disyorkan untuk pingat emas untuk kontinjen negeri Selangor. Okey, itu ringkasnya berkenaan dengan
0: sukan taekwondo.
1: Sukan taekwondo.
0: Selain itu juga kita nak beri pengetahuan kepada pendengar dan juga penonton di Facebook juga TikTok Selangor FM ini juga berlangsung di Dewan Seri Bernam, iaitu catur standard berpasukan lelaki, standard berpasukan wanita pusingan yang ke-7 pada sebelah pagi tadi. Dan kita nak beri perhatian untuk perlawanan-perlawanan yang berlangsung di sebelah petang ini untuk acara-acara yang telah dipertandingkan dalam sukan Malaysia kali ke-22 ni. Selain daripada judo, taekwondo, berpasukan lebuh raya, ada juga olahraga yang membuka tirai hari yang pertama pada hari ini. Di sebelah petang, insyaAllah kita nak beri tumpuan juga dah dinobatkan sebagai pemenang untuk sukan catur. Kita dah berjaya memperolehi satu kemenangan menerusi acara standard berpasukan lelaki dengan markah yang telah dikumpul sebanyak 21 di tempat yang kedua, membawa pulang pingat perak iaitu Pulau Pinang, dan di tempat yang ketiga membawa pulang pingat gangsa iaitu Wilayah Persekutuan 14. Jadi itu dia untuk sukan catur. Dan futsal wanita juga berlangsung untuk Stadium Sportiza Batu 3 di mana Selangor turun menentang Wilayah Persekutuan dan keputusannya berpihak kepada Selangor.
1: Okey, baik. Kita cuba nak pastikan juga adakah kita dah berjaya untuk menghubungi HOI? Okey, baik. Kita nak bersama dengan Hamami yang kami kira di sini. Hamami masih lagi bersemangat berkobar-kobar untuk menceritakan kepada 6 juta rakyat negeri Selangor kini menantikan apakah perkembangan dari segi acara sukan olahraga di Stadium Universiti Putra Malaysia. Mari silakan.
2: Baik, terima kasih Saf dan juga Hafiz. Acara akhir masih lagi kita nantikan, bukan sahaja 6 juta pendengar tapi puluhan ribu yang ada di Stadium UPM juga berdebar-debar menantikan bilakah acara-acara target, acara-acara tumpuan untuk peringkat akhir akan berlangsung. Sekarang ini sedang berlangsung masih lagi peringkat saringan, dan sebelum UPM itu acara penyampaian pingat untuk acara-acara yang berlangsung di sebelah pagi tadi telah pun diadakan. Dan tumpuan pastinya untuk acara 100 meter wanita dan juga 100 meter lelaki. Selain daripada acara-acara yang disebut sebagai deka. Deka ini merupakan acara yang mana atlet yang memasuki itu adalah atlet-atlet dekathlon yang ada satu ataupun dua ataupun tiga acara sukan yang dia sertai untuk sebagai satu cara kaedah pengumpulan mata. Itu yang dinyatakan oleh pihak universiti sekejap tadi. Jadi seketika belum ada apa-apa perkembangan pingat yang dapat saya kongsikan pada waktu ini. Mungkin dalam setengah jam lagi kita harapkan ada pingat-pingat baru yang dapat saya kongsikan bersama dengan 6 juta pendengar Grandstand pada waktu ini. Jadi untuk seketika lagi sekali kembali bersama dengan Saf dan juga Hafiz.
0: Baik, terima kasih yang berada, Heshwa yang berada di bawah sepohon pokok berteduh seketika sambil nak memberikan laporan yang terkini kepada penonton dan juga pendengar di Selangor FM. Itu ceritanya yang berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia untuk sukan untuk sukan olahraga. Selepas ini kita akan ke Pusat Akuatik Darul Ehsan untuk
1: cuma kita nak maklumkan juga sambil kami bergrandstand Sukma 2026. Terima kasih kepada Sekretariat untuk Sukma 2026 menyediakan satu lensa TV yang sangat besar untuk jelas kami menyaksikan sekarang ini perlawanan polo air lelaki yang mana Selangor menentang Negeri Sembilan, dan berita gembiranya Selangor mendahului dengan mata 8-5.
0: Baik, selepas ini kita akan cerita lebih lanjut tentang perkembangan di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Kita berehat seketika dari Grandstand Sukma 2026 rentak kita, aksi kita.
3: Sukma Selangor 2026 rentak kita, aksi kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kita kembali dalam Grandstand Sukma Selangor 2026. Terus ikuti rentak kita dan aksi kita dari Pusat Media Petals Event Space Shah Alam. Dan seketika kita nak bersama dengan
1: Amami sekali lagi
0: yang berada di bawah sepohon pokok berteduh untuk ceritakan lebih lanjut tentang sukan olahraga yang melibatkan kontijen negeri Selangor. Baik, rakan kita HY, macam mana cerita yang terkini pula?
2: Baik, terima kasih Hafiz dan juga Saf. Kali ini saya tidak lagi berada di bawah pokok yang saya ada berada di peringkat awal tadi. Tapi saya berada betul-betul di bawah kemah pasukan olahraga negeri Selangor. Dan bersama-sama dengan saya pada waktu ini adalah Syafiqah Muhammad Azrul Ikram, iaitu pemenang pingat perak untuk acara lompat bergalah wanita yang berlangsung sebelah pagi tadi di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM Sedang. Assalamualaikum, apa khabar Syafiqah?
3: Salam, baik.
2: Wah, tengok Syafiqah sekarang ni, kalau apa anda dapat gambarkan, Syafiqah sedang memakai baju kontijen negeri Selangor, wow, warna merah. Di tangan dia ada anak patung Suma dan tergantung pingat perak bersama dengan Syafiqah. Perasaan Syafiqah?
3: Alhamdulillah, syukur. Saya rasa ini antara gen yang terbaik saya untuk tahun ini. Saya dapat buat catatan peribadi yang baru juga. Alhamdulillah, ini antara achievement yang terbaik saya lah.
2: Dan memang sebelum masuk Suma ni, target memanglah semua orang target emas. Tetapi realistiknya, apa sebenarnya yang ada dalam fikiran dan juga keinginan Syafiqah?
3: Untuk hari ini memang saya target emas. Tapi sayang saya kalah dengan Sabah 0.05 meter. So tak boleh mungkin rezeki masing-masing, tapi saya dah cuba yang terbaik tadi.
0: Dan
3: cuaca panas saya ni, so alhamdulillah saya cukup dengan apa yang dapat hari ini.
2: Alhamdulillah, sebenarnya pingat perak juga sangat-sangat membanggakan kita semua, rakyat negeri Selangor ni. Baik, selepas ini, selepas Suma, apa yang dalam perancangan Syafiqah untuk kejohanan-kejohanan seterusnya?
3: Lagi 2 minggu saya akan beraksi di MSSM di berlangsung di Pahang. Dan insyaAllah saya akan cuba untuk break rekod yang saya rasa 2006 kot rekod tercipta, dan saya cuba untuk pecahkan rekod tu.
2: Okay. Baik, mungkin akhir sekali ada nak ucap terima kasih kepada siapa-siapa ke 6 juta pendengar telefon apa yang mendengar sekarang ni?
3: Oh, bukan saja lah. Mesti saya nak ucapkan utama sekali kepada kos saya, kos Singgah Samsu, yang percaya dengan saya, yakin dengan saya. Terima kasih juga kepada kedua bapa saya yang datang support tadi, jauh-jauh datang. Kawan-kawan saya dan semua tim Selangor lah. Terima kasih sangat-sangat.
2: Okey, baik. Terima kasih Syafiqah. All the best untuk Syafiqah untuk seterusnya ke depan. Dan Hafiz dan ya, juga Saf.
0: Baik.
2: Itu sahaja perkembangan insyaAllah. Selepas ini kita bawa, kita nak bawa atlet-atlet lain pula. Tadi kita tengok Dennis Hakim sudah bersiap-siap ni untuk masuk gelanggang untuk 100 meter lelaki. InsyaAllah ada rezeki, kita akan bersama dengan yang lain pula selepas ini. Kembali Hafiz dan juga Saf di Pusat Media.
0: Baik. Terima kasih Hishwah yang berpindah dari sepohon pokok pergi di bawah kemah pula untuk ceritakan bersama dengan pemenang pingat gangsa kita.
1: Sebab Syafiqah dah bagi tahu tadi, dia pungutannya adalah 3.40. Manakala juara dari wakil dari Sabah, pemegang pingat emas 3.45.
0: Beza 0.05 sahaja. Saf, untuk membezakan pemenang pingat emas dan juga pingat gangsa, itu dia kita dah dengarkan ucapan yang dilakukan oleh Syafiqah, seorang semoga gadis yang berusia 18 tahun. Kita doakan semoga berjaya dalam kerjaya beliau dalam lompat galah wanita.
1: Okey, jadi keadaan semasa untuk sukan polo air lelaki yang sekarang ini di peringkat separuh akhir menentang Negeri Sembilan. Boleh dikatakan mata sekarang ini 11 berpihak kepada Selangor, 7

0: berpihak kepada pasukan Negeri Sembilan. Semoga momentum ini, ya, momentum kemenangan ini dapat membawa Selangor bagi polo air lelaki ke final nanti.
1: InsyaAllah. Dan sebelah pagi tadi juga kita dah menyaksikan aksi yang ditonjolkan oleh skuad wanita untuk pool apps juga dalam sukan polo air telah pun berjaya,
0: ya,
1: menandingi serangan yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan dengan kutipan markahnya 18 berbalas 8. Kuarter kedua pertama 0-0, kuarter kedua 2-4 dan kuarter ketiga 3-2 dan dinobatkan kejayaan itu pada kuarter yang keempat, menambah 7 jaringan gol oleh Selangor menjadikan 18-8. Jadi tahniah diucapkan kepada skuad sukan polo air wanita, dan itu kiranya kita kongsikan untuk setakat ini.
0: Cuma sebelum itu, dalam masa seminit lagi ni, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Anis dan juga penerbit di Konti, Zila. Sekiranya mungkin anda tertanya-tanya bagaimana mereka memainkan lagu dari lokasi. Sebenarnya itulah kecanggihan teknologi, yang mana segala lagu memang kami putarkan dari Konti dan kami dengarkan kepada anda, dan yang pastinya pemilihan lagu itu adalah lagu-lagu yang membawa kita semangat untuk Sukma 2026. Baik, alhamdulillah selesai. Baik. 1 jam 45 minit
1: untuk Grandstand Sukma pertama 2026, untuk edisi yang pertama bagi hari yang kedua hari ini. InsyaAllah nantikan perkongsian lanjut dalam Grandstand yang kedua, sesi yang kedua bermula 5.30 minit petang sehingga 6.30 minit petang. Kami akan berikan gambaran pula untuk perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung di
0: kita
1: sesi
0: petang. Kita nak ketahui lagi di mana dekah kedudukan terkini Hamami. Adakah masih di kemah ataupun di mana? Sama-sama kita nanti dan juga sama-sama kita doakan kejayaan Kontingen Negeri Selangor untuk judo, taekwondo, pencak silat, berbasikal lebuh raya, olahraga angkat berat. Jumpa lagi 5.30 minit petang nanti di Grandstand Sukma 2026. Rentak kita,
1: aksi kita.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia, Yesab dan juga Apis. Siapa lagi kalau bukan host kita untuk Grandstand pada petang ini. Juga penerbit yang terlibat di lokasi juga di Konti. Kru teknikal, media sosial yang terbabit juga kan, secara langsung juga tak langsung. Dan terima kasih kepada anda. Nanti Grandstand akan bersambung semula pada pukul 5.30 petang.
3: Ayuh bersemara, nyalakan misi Goal 61.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Betul sekali, pukul 3.48 minit petang. Hello, kembali lagi dalam Chill Weekend, teman berteman ketika ini ya, dengan saya semula. Sebelum kejap lagi kita bersama dengan kawan-kawan kita. Siapa? Tadi kalau tadi bersama dengan Saf dan juga Api, nanti pukul 4 nanti insyaAllah bersama dengan wartawan kita pula untuk buletin 4 petang. Belah petang nanti untuk intro, kita punya grandstand, kita bakal bersama dengan Balung juga. Okay, dan selepas itu insyaAllah baru lepas baton untuk 6 petang hingga pukul 12 malam. Sahabat kita, sis Zaini, ni Saf dah semakin slim eh. Itulah tu, bertambah sihat dia kan. Dia beruntung kata, oh bertambah sihat kau sekarang eh. Bukanlah bermakna bertambah naik berat badan, tapi bertambah fit orang je kan, si Zaini. Terima kasih sebab sudi singgah lah ya ke TikTok kepada anda juga. Jangan lupa lah untuk lagi sekali nanti jemput tap-tap-tap berpukul 5.30 petang. Kalau bunyi itu bukan saya, itu DJ Art. Dia sibuk dengan program Ibrah dia. Nanti kan berpukul berapa? 6.45 minit petang.

ABC. Itu ni apa kali sekarang ni pukul 3:56 minit petang. Okay, baiklah, bila sekarang ini ya, dengan kemeriahan sukma yang sedang dirasai. Okay, kalau bukan jenis sukan pun tiba-tiba rasa macam semangat nak kembali balik bersukan kan. Selamat kembali bersukan kepada anda, kepada kita. Dan juga ada perkongsian lah kan berkenaan dengan apa, dengan okay, ada Muhammad Nasir Abdul Rahim, 37 tahun ni, dari Tawau tau. Bayangkan, semata-mata untuk menyertai lah ya semangat sukan Malaysia itu sukma, makanya dia sangguplah datang untuk membawa keluarga dia dan sama-sama memeriahkan bersama dengan penyokong serata negara ya. Okey, dan juga memang sangat nariklah sebab dia bawa ahli keluarga dia bersama dengan berapa orang tau, 8 dewasa, 6 kanak-kanak, ni semua geng dari Tawau yang tiba di Selangor dan meraihkan sesamalah semalam kan, untuk cara pembukaan. Jadi kepada anda, untuk banyak lagi cerita-cerita best, insyaAllah nanti kita nantikan untuk program di Selangor FM dari masa ke masa. Ada Sembang Sukma juga, ada Grandstand, ada podcast, semua tu kita nantikan. Okay, dan juga kepada anda, terima kasih, ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan Selangor FM. Eh, Husin yang berada di Kuala Lumpur, set ke Bang Yusri kita, ada ramai lagi yang menyapa, nanti kita kongsi lagi. Nak layan dulu lagu Havoc, dan nanti kita akan ikuti Bulletin 4 petang. Havoc.

0: Bulletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, isu kolam latihan atlet para sukma dijamin tidak berulang. Sasaran 200,000 rumah Selangorku perlu perancangan seimbang. Bersama-sama saya Zanaria Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor memberi jaminan isu penggunaan kolam yang menjejaskan sesi latihan atlet renang para sukma 2026 tidak akan berulang sepanjang temasya berlangsung. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, penyelarasan jadual penggunaan kolam akan dibuat dengan mengambil kira keperluan latihan atlet, khususnya ketika acara renang berlangsung. Beliau berkata pihaknya akan memastikan atlet diberi ruang dan masa latihan yang mencukupi. Sebelum ini, sesi latihan 28 perenang para Selangor dilaporkan terganggu selepas sebuah kelab luar menggunakan kolam yang diperuntukkan untuk latihan rasmi mereka pada malam 14 Ogos lalu. Sementara itu, Sukan Malaysia Sukma 2026 menjadi landasan penting bagi Selangor meneruskan pembangunan bakat muda dan memastikan negeri ini tidak ketandusan atlet berkualiti pada masa depan. Ketua Kontijen Sukma Selangor Abbas Azmi berkata, usaha mencukil dan mengilap atlet pelapis perlu dipergiat bagi memastikan kesinambungan generasi atlet negeri. Beliau berkata bakat baharu perlu diberi lebih banyak pendedahan menerusi persatuan sukan serta pertandingan di peringkat sekolah. Menurutnya, pembangunan sukan akar umbi akan terus dilaksanakan selepas sukma, manakala kemudahan sukan awam yang dinaik taraf untuk temasya itu akan menjadi antara legasi penting kepada masyarakat dan penggiat sukan negeri. Untuk perkembangan sukan Malaysia Sukma 2026, ikuti laporan Siti Farah Nadia Fazlun.
2: Baik, untuk laporan perkembangan terkini dari Pusat Aquatik Selangor di Shah Alam, skuad polo air wanita Selangor kini mara ke pentas final Sukan Malaysia Sukma 2026, di mana Selangor menempah tiket ke aksi penentuan pingat emas dan perak selepas menewaskan Negeri Sembilan 18-8 dalam aksi separuh akhir pagi tadi. Dan kemenangan itu menyaksikan Selangor sekali lagi akan bertemu Sarawak, kali ini dalam aksi final yang dijadualkan berlangsung esok pada jam 10 pagi. Ketua Jurulatih Sarah Antop percaya anak buahnya mampu bangkit dan memberikan tentangan terbaik selepas tewas tipis 9-10 kepada Sarawak pada peringkat kumpulan sebelum ini.
3: We are so proud of how the girls play. They fought very hard and they showed that we are back on track to fight for the gold tomorrow against Sarawak. We want to give it all out in the pool. Tomorrow is our last game. They're all going to push. They're going to fight their hardest for Selangor tomorrow.
2: Beliau mahu pemain memberikan segala-galanya dalam aksi terakhir itu selain berjuang habis-habisan demi Selangor. Sementara itu, di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas di Klang, skuad Bowling Padang Triples lelaki berjaya menewaskan Pahang dengan 19-5 dalam peringkat kumpulan. Selangor dibarisi pemain Muhammad Ifat Amri, Muhammad Adam Daniel, Andrian Armani dan Muhammad Aiman Haziq. Secara keseluruhan, setakat ini Selangor berjaya mengumpul 10 pingat emas, 6 perak dan 6 gangsa di kedudukan teratas kedudukan pingat. Sekian laporan saya, kembali bersama dengan Zana untuk buletin selanjutnya.
1: Buletin ini disiarkan secara langsung di Pusat Media Sukma 2026 di Seksyen 7 Shah Alam. Sasaran pembinaan 200,000 unit rumah Selangorku perlu disokong perancangan seimbang dari segi lokasi, harga dan kemudahan perhubungan bagi memastikan kediaman itu benar-benar memenuhi keperluan rakyat. Pensyarah Perancang Bandar dan Wilayah Universiti Putra Malaysia Dr. Muhammad Mujahid Hassan berkata, pembangunan rumah Selangorku tidak seharusnya tertumpu di kawasan pinggir bandar sahaja, sebaliknya perlu diperluas ke kawasan bandar. Katanya pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah dan golongan muda dapat kediaman lebih selesa di lokasi strategik. Beliau turut menegaskan aspek kualiti dan kelestarian perlu diberi perhatian bagi mengelakkan projek perumahan menjadi terbengkalai atau berdepan masalah kecacatan. Setakat ini 133,202 unit telah siap dan sedang dibina. Kerajaan negeri sedang bekerjasama dengan pejabat tanah dan daerah bagi mempercepatkan proses pewartaan tanah 74 perkampungan orang asli di 7 daerah. Esko Hal Ehwal Orang Asli V. Paparaidu berkata, lebih separuh daripada kampung berkenaan kini dalam proses pengwartaan. Bagaimanapun pelaksanaannya berdepan dengan beberapa isu termasuk melibatkan tanah rizab Melayu, tanah milikan individu dan kawasan di bawah pejabat hutan. Beliau berkata usaha menyelesaikan isu berkenaan akan diteruskan bagi memastikan kepentingan serta hak masyarakat orang asli terus terpelihara. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Sepang, manakala malam tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello, selamat datang cakap untuk anda. Baiklah, kalau anda nak tahu ya, esok merupakan hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Asik-sik 36 gitu. Jadi kepada anda juga ya, yang menyambut hari jadi bulan Ogos ini, saya doakan semoga apa jua yang anda idamkan akan termakbul. Amin rabbal alamin. Jadi kepada anda, kalau ada rezeki ya, bolehlah hantarkan ucapan anda ke WhatsApp Selangor FM. Mungkin anda juga ada berkenalan dengan BFF anda melalui radio Selangor FM ni kan, ataupun bersatu Rahim dengan DJ bertugas, gitu. Kekenal. Oh, saya tahu dia ni. Dia dulu penyampai Song FM kan? Kan macam tadi ada Saf juga, Fairuz Hiras kan, Fairuz kita, siapa, Andy Hakim, Taizo yang anda suka tu pun dulu kat Song FM kan? Ataupun anda suka DJ baru, paling terkini, DJ Art, gitu. Ataupun anda suka gabungan DJ Awan, sik-sik kita tu, dan juga DJ Apis ke, ke suka siapa, Cepaka. Ataupun mungkin anda suka DJ Ida kita, yang sangat ceria tu, ke DJ N, siapakah yang anda suka, bagi tahu meh. Boleh hantarkan ke WhatsApp Song FM, ataupun anda boleh call ke 0322873203 ataupun 2287-3204. Sesaja je kongsikan ucapan anda bersempena dengan hari ulang tahun Selangor FM ke-36.

0: Itulah dia Imagine Dragon sama dengan lagunya Believer. Hai, selamat petang kepada anda. Dan kita ada otai kita, Abang Nizam Laksamana. Assalamualaikum, bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat, bang, eh?
1: Alhamdulillah, sihat ni.
0: Itulah, tengok macam-macam show ada.
1: Alhamdulillah.
0: Yang terkini mana, bang?
1: Terkini, apa ni, 20 hari bulan.
0: Oh, 20 hari bulan Ogos ni lah, lagi 4 hari ni.
1: Hari ni ada.
0: Kat mana?
1: Di Seremban.
0: Oh, kat Seremban. Ha, kepada anda, jom datang ramai-ramai. Lokasi Seremban pukul berapa?
1: Tu petang.
0: Petang. Nak dapatkan tiket kat mana tu?
1: Oh, tak ada. Tak ada tiket. Ini ni event apa ni, company. Dia invite abang lah.
0: Oh.
1: PIT.
0: Ya, kan abang ramai datang. Dia jumpa adik. Kau tak macam-macam ni. Kena marahkan company tu ke?
1: Tak.
0: Okey, bang. Itulah aku nak ucapkan terima kasih banyak. Sebab kepada anda yang dengar Selangor FM ni, Abang Nizam merupakan artis bagi saya secara peribadinya yang paling sporting, yang paling mudah. Saya baru lah lagi 16 tahun kat Selangor FM ni.
1: Lama 16 tahun tu.
0: Apa lagi lah menyanyi 30 tahun kot. Ke berapa, bang?
1: Ya, 32 tahun.
0: 32 tahun kan? Tapi
1: dalam tempoh tu ada on off lah. Tak selalunya, tak setiap harinya.
0: Oh, saya perasa macam on ni sentiasa, bukan eh?
1: Dia 97 sampai 2011 sama off.
0: Oh, sekejap je masa berlalu eh. Tapi sebab dia dah kembali aktif tu, tak perasan tu.
1: Yelah, dah ada rezeki sikit orang panggil, kita pergilah. Anak pun dah besar-besar kan, dah kahwin.
0: Oh, dah kahwin dah nak? Tiba.
1: Malam pun kahwin tau lagi.
0: Alhamdulillah. Semoga bertambah meriah rezekinya.
1: Tiga orang dah kahwin
0: dah. Tiga orang dah, okey. Itulah sebagai bos orang apa pun dah rasa lega gitu kan. Menanti cucu. Macam anda jugalah yang tengah menanti cucu anda tu kan.
1: Tengah menunggu cucu lah.
0: Kan. Ada rezeki. Kalau ada rezeki, bertambah meriah nantinya.
1: Itulah dia arah-arah ada rezeki.
0: Mungkin Abang Nizam, kau tak keberatan ya, boleh bagi capan sikit untuk Selangor FM sempena esok ulang tahun ke 36.
1: Oh, dah 36 tahun lah Selangor FM eh?
0: Ya.
1: 36 tahun maknanya dia lagi awal pada abang nyanyi lah.
0: Alamak.
1: Abang baru 32 tahun.
0: Oh.
1: 4 tahun awal.
0: Sikit lagi.
1: So abang ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat ulang tahun 36 tahun Selangor, tertubuhnya Selangor FM. Dulu Radio Selangor.
0: Betul.
1: Sekarang Selangor FM. So abang doakan semuanya sukses. Dan abang ada budi daripada Selangor FM untuk abang juga, daripada rakan-rakan, kawan-kawan penyampai radio hingga hari ini. Abang mengenali sebahagian besarnya dan abang ucapkan terima kasih atas budi itu. Dan abang doakan Selangor FM bertambah baju dan bertambah kreatif dan juga menyalurkan informasi yang lebih padu dan tepat. Dan selamat menyambut ulang tahun ke 36 tahun Selangor FM.
0: Amin, insyaAllah. Terima kasih Abang Nizam.
1: Sama-sama.
0: Abang Nizam pun kalau anda nak tahu ya, dia adalah seorang yang sangat sempoi je. Dia malam-malam, bang, besok boleh datang tak, bang? Boleh? 300 ke 3,000 ringgit ke 800 jalan, ke 2,000 ke jalan lah. Kan bagus ke? Saya dia tak tanya pun, kenapa yang ni 800 yang bulan lepas tu 2,000 ni? Saatnya jalan tiba-tiba 5,000, tiba-tiba 3,000, dia berapa-berapa itu kan lah.
1: Itu semua rezeki yang ni.
0: Itulah tu.
1: Orang dapatkan jumlah tu pun kena sebulan baru dapat.
0: Alamak, itulah tu. Nak ucapkan itulah pihak Selangor FM secara peribadinya, ucapkan jutaan. Terima kasih atas jasa baik abang eh. Macam-macam jenis interview, macam-macam jenis persembahan. Abang Nizam adalah orang yang sangat sporting. Sebab tu bukan kat Selangor FM je, nampak seantero radio negeri pun dia pergi kan?
1: Kalau RTM ni semualah. Semualah. Memang abang dengan RTM ni memang ada ikatan yang kuat lah.
0: Itulah.
1: Abang mengenali sebagai besar Jurebah tu.
0: Mengenali abang pun. Yalah, itulah lagu dan radio memang sangat dekat kan. Mungkin abang boleh nyanyi sikit, bang, lagu yang kat mana-mana mesti orang minta. Lagu yang paling orang minta, lagu mana satu, bang?
1: Izinkan aku sayang menyentuh perasaanmu, biar gelora cinta semalam. Lagu itulah. Abang buat lagu baru ke single baru ke, tak adanya. Nak je kutu juga.
0: Sama sudah lagu tu best. Aduh. Terima kasih Abang Nizam.
1: Sama-sama. Okay,
0: salam
1: semua ya.
0: Terima kasih, bang, insyaAllah.
1: Right.
0: Terima kasih. Okay, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Itu dia Abang Nizam. Suara anda pun boleh juga ya. Kita nak dengar juga suara anda. Saya nak dengar suara anda. Boleh tak? Anda jangan malu, boleh call radio. Nanti saya angkat, insyaAllah. Okay. Hingga sewaktu saya habis bertugas lah. 03-2287-3203 ataupun 2287-3204.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Itulah dia lagu Getah Hati Emas ya. Sekarang ni pukul 4:55 minit petang. Ada Nur Dayah binti Hussein. Katanya nak ucapkan selamat menyambut hari jadi untuk Selangor FM. Semoga tim Radio Selangor FM tengah dengar ketika ini sentiasa dalam rahmat Yang Maha Esa. Dan Radio Selangor FM insyaAllah tetap dan kekal di hati orang Selangor serta hati orang yang berada di luar Selangor juga. Alah comel Dayah. Terima kasih Dayah. Juga ada Umi. Umi, apa yang panjang tu Umi? Oh, sampai 6 minit tu kita seriau nak main tau. Nanti kita dengar dululah. Tapi kalau anda pun nak hantarkan voice note yang ringkas, bawah 1 minit lah awak. 019-330-4425. Baiklah, nanti kejap lagi untuk Biz On Air. Sama-sama kita nantikan. Okey, pukul berapa? Pukul 5:15 minit petang. InsyaAllah kita bakal bersama dengan Encik Roslan. Okey, perkongsian berkenaan dengan pot untuk anda melipat. Okey, perkena Chow Kway Teow Padu di Batang Kali. Nantikan, okey?

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata, penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi' urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hello, semua kita ucapkan untuk anda. Okay, ketika ini saya sambil dengarkan radio, ada juga yang mengatakan ucapan selamat hari ulang tahun ke Selangor FM ya, yang ke-36. Ada ibu, kata ibu. Okey, baru je balik dari janda baik ya. Ada juga Zaini berada di Puchong, ada Nur Hidayah binti Hussein. Dan di konti saya tak sorang-sorang, ada merpati dua sejoli menemankan cik abangnya. Assalamualaikum Cik Lan.
4: Waalaikumsalam.
3: Cik Lan, apa khabar?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah. Kepada Cik Lan, kepada anda, korang nak tengok ya gambar Cik Roslan, kita boleh singgah ke Instagram Selangor FM. Boleh dah nampak yang berbaju botai ke? Kot ke? Mansionnya dekat hotel. Tapi gambarnya tengah jual kecoh kitiau. Bagus perniagaan macam tu kan. Boleh viral. Pakai tuxedo jual
4: kecoh kitiau. Saya cakap tadi tu kan.
3: Apa tu?
4: Kedai pakai kemah tapi baju tuxedo.
3: Cute je kan. Kerja orang rumah. Tapi tak kan, sebenarnya tak kan. Sebab memang ada tau, dekat Taiwan ke dekat China lah kan, tak ingat daerah mana, dia jadi viral tau. Satu hari, bayangkan ya, satu hari dia jual sampai 1,000-2,000 pinggan nasi goreng. 1,000 ke 2,000 pinggan eh. Bukan 10, bukan 20, bukan 200 paling banyak. Ni sehari 1,000 ke 2,000, dia cakap lah anggaran dia kan. Sebab apa? Sebab orang datang nak tengok dia jual nasi goreng pakai tuxedo tu. Tapi Cik Lan tak buat macam tu eh?
4: Oh, tak. Nanti kurus.
3: Alhamdulillah lah, sekarang pun dah kurus dah. Macam mana boleh terpanggil, dapat idea nak jual char kway teow berbanding perniagaan lain tu?
4: Okay, dia macam ni. Sebenarnya saya ni suka char kway teow
3: kan.
4: So saya carilah 2-3 tempat makan char kway teow kan. Dan kebetulan waktu tu saya punya tukang masak, dia kata dia boleh buat char kway teow. Saya cakap dia cuba test kan, saya nak tengok dulu, saya nak rasa dulu
3: sedap ke tak eh.
4: Lepas tu hari yang first dia buat tu, dengan apa saja yang ada bahan dekat dapur kita, saya boleh makan sampai 2 pinggan.
3: Wah, selalu tak lah.
4: Saya cakap, oi, okey ni, sedap ni. So saya bincang dengan wife saya, cakap jom kita buka kan.
3: Pakai dia lah orang tu lah yang masak tu.
4: Saya punya partner, dia tukang masak saya, dia partner saya jugalah.
3: Itulah kisahnya.
4: Itulah punca dia.
3: Kadang-kadang memang ya tau, kita tak puas hati yang kita nak tu tak dapat. Lepas tu lalas end up dia, kita boleh berniaga tu eh.
4: Betul.
3: Okay, jualan tu kalau nak cari kedai dekat mana tu?
4: Okay, kedai kita dekat area Batang Kali. So berdekatan dengan Icon Safe. So kalau boleh wish je, Port Santai.
3: Port Santai Batang Kali.
4: Port Santai Batang Kali.
3: Oh, yang nama Port Santai tu pula siapa punya idea tu?
4: Itu memang dah lama fikirkan tu, idea tu. Kononnya kita nak buat kat tempat-tempat yang agak santai kan. Tapi tempat yang kita minta tu kita tak dapat. Jadi kita cakap dengan rumah, depan kita, depan kedai je lah, kita santai kan.
3: Depan kedai tu maksudnya?
4: Depan kita punya kedai. Kita ada kedai juga. Tapi untuk kedai tu nanti kita lain kali kita cerita.
3: Faham.
4: So kedai, depan kedai kita tu kita buka Port Santai tu.
3: Okey. Jadi senang nak kata, nak cari Port Santai ni, memang kalau kita waste ke Google Map ke, kita cari je Port Santai Batang Kali.
4: Betul.
3: Gitu. Jadi untuk anda, lebih lanjut lagi sebentar lagi.

0: Mungkin seorang peniaga untuk anda, masing-masing dengan kreativiti masing-masing. Adakah anda peniaga pakai beca? Oh, tiba. Sahabat kita Cik Lan, peniaga bersama orang rumah ya.
1: Ha.
0: Jual sokit tau.
1: Kita manage kan lah. So kita punya team yang buat lah.
0: Okay, faham ramai ke? Sahabat yang membantu tu pekerja tu?
1: Tiga orang.
0: Siapa nama dia?
1: So Along tukang masak. Along, lepas tu kita punya Ajis tukang bakar sate.
0: Okay.
1: Dan juga Azim untuk tukang buat air.
0: Oh, tiga orang. Bujang lapuk tiba tak ada.
1: Okay.
0: Kena buat kedai cakap kita bujang lapuk.
1: Tapi kalau
0: ni
1: ikut dia punya tu memang lebih kurang, pasal yang Along tu tukang masak tu dia macam Piramli size dia.
0: Wah. Okey, masa untuk rebrand balik nama kot tiba
1: kan. Idea lah.
0: Okey, jadi kalau nak cari kedai cakap kita bujang lapuk ni, pot santai ni, boleh cari di Google Map, Google Ways. Dan juga kalau di TikTok, Facebook, Instagram ke ada tak?
1: Ada. Kita punya TikTok dan juga Facebook Pot Santai.
0: Pot Santai. Okey. Dan juga nombor telefon ke kalau nak
1: Nombor telefon kita 014-239-5685. Boleh WhatsApp lah kat situ kalau nak order ke. Kita juga ada dekat Grab, Panda, dan juga apa, Misi.
0: Terbaik.
1: Waktu operasi kita setiap hari pukul 4 petang hingga 12 malam.
0: 4 petang sampai 12 malam. Itu bagus tu. Sebab dia terus sampai malam kan. Okay, ada ke kot lah ada petua rahsia ke saya tiba? Dapatlah pahala ya, berganda-ganda apabila mengajar susi rumah yang tengah dengar sekarang ni nak bagi cokitiaw lagi sedap.
1: Buat dengan ikhlas lah. kan?
0: Kalau ingredient tak ada?
1: Ingredient dia
0: yang menarik sikit lah, maksudnya nak masak sendiri untuk keluarga kan.
1: Ingredient dia senang ya. Kalau nak masak sendiri untuk keluarga, hubungi kita, kita ada jual sos dia.
0: Wah, ada jual sos?
1: Ada.
0: Pandai. Ada kicap dia. Selain daripada cakap kita, ada juga jual sos dia juga. Apa nama sos dia tu?
1: Kicap je, Along.
0: Kicap Along? Maksudnya, betul-betul ni?
1: Tukang masak tu, punya nama.
0: Oh,
1: pasal Along ni dia dah lama tau. Dia sebenarnya dia legend cokotiao kat Petanggali ni.
0: Faham.
1: So kita kembalikan dia. Dan juga sate kita kat Petanggali ni sebenarnya dah lebih 14 tahun. Sebelum ni sate.
0: Oh, jual sate juga.
1: Sate juga. Kat situ kita punya main product cokotiao dan sate. So sate ni dulu arwah ayah saya yang buat. So dah lebih 6 tahun sate tu menghilangkan diri, so kita comebackkan balik. Sama juga dengan cokotiao tu.
0: Faham. Jadi kepada anda, kalau nak dapatkan, boleh jugalah kicap Along eh. Itu semua sekali lah tu dalam, di bawah Pot Santai tu juga.
1: Pot Santai. Dan Pot Santai ni ada satu tagline. Tagline dia, lepak dulu baru balik.
0: Sebab
1: balik time dia kan pukul 4 petang. Orang balik kerja tu lepak dulu. Dah lepak, okey, dah sekenyang balik eh.
0: Oh, faham. Menarik. Okey, sekali lagi kalau nak cari Waze ataupun Google Map je, Pot Santai,
1: ya,
0: Batanggali. Okey, kita berkena cakap tiaw dengan sate. Kalau di TikTok tadi
1: Pot Santai juga.
0: Pot Santai
1: TikTok dan juga Facebook.
0: Alright. Mungkin ada ucapan sikit silakan sebelum berakhir ni.
1: Okey, terima kasih kepada Selangor FM sebab sudi jemput kami. Dan saya juga ingin menjemput penduduk-penduduk di sekitar Batanggali dan Hulu Selangor. Jom singgah ke Pot Santai, rasai dulu dan cuba dulu apa yang ada di Pot Santai.
0: Gitu. Okay, all the best untuk Syed Lan dan juga Puan Kalsum.
1: Okay, terima kasih.

0: Ingatan sup mas langon urik 26. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Waktu sekarang ni pukul 5.30 minit petang. 5.30, saya Anis.
2: Oh, 5.30 dengan 5.30 ada beza tak?
1: Selain daripada huruf, apa dia?
2: Beza.
1: Beza, iaitu?
2: Tugasan kita akan bertukar.
1: Gitu. Pukul 6, Hanis dah hilang dah.
2: Okey, sahabat-sahabat kita di Pusat Media Sukma Selangor 2026.
1: Dah ready dah?
2: Dah ready. Jadi apa kata kita beri ruang kepada mereka untuk Grand Stand Sukma Selangor 2026. Silakan Hafiz dan juga Saf.
3: Silakan. Terima kasih rakan setugas yang berada di konti. Tiba-tiba dua suara tu sebab apa? Anis kejap lagi pukul 6 akan melabuhkan tirai tugasannya. Dan 6 pula akan disambung tugasan bersama dengan rakan kita di konti, iaitu Hazman Haji Othman ataupun Abang Long. Dan seketika kita kembali dari Grandstand Sukma 2026 yang bertempat di Pusat Media Petals Event Space Shah Alam, bagi menceritakan keadaan terkini kedudukan kontijen negeri Selangor untuk Sukma kali ke-22 di Selangor. Anda bersama dengan kami berdua, Saf dan juga Apis.
4: Baik. Baik. Apa pun nak ucapkan, selamat petang kepada Abang Long. Lama tak bersua dengan dia. Semoga sentiasa sihat sejahtera.
3: Amin.
4: Anis ni kadang kita tak perlu panggil dia, tiba-tiba dia ada.
3: Okay.
4: Jangan marah ya.
3: Okay.
4: Okay, apa pun terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami. Kami live di Facebook rasmi. Kami live juga di TikTok rasmi Selangor FM. Anda boleh terus dapatkan info-info terkini berkenaan dengan pencapaian ataupun berita terkini berkenaan dengan sukan-sukan yang melibatkan pasukan kontijen negeri Selangor. Cuma yang nak diingatkan juga kepada anda, berkemungkinan yang sekarang ini masih lagi dalam perjalanan menuju ke lokasi-lokasi tempat perlawanan pertandingan untuk acara bagi sukan Sukma kali ini yang melibatkan kontijen negeri Selangor, kita nak ingatkan juga kepada anda untuk sentiasa berhati-hati. Sebab apa? Di Selangor diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Jadi bila dah hujan lebat, kami di Shah Alam ni pun boleh dikatakan keadaan dah semakin gelap. Kami marakkan kepada anda supaya memandu dengan berhati-hati. Kalau kata dah hujan tu, jangan lupa untuk nyalakan lampu lah.
3: Okay. Baik, tolong berhati-hati. Sambil itu, teruskan kita sematkan di hati untuk memberikan sorakan kepada kontijen negeri Selangor yang sedang berjuang.
4: Betul.
3: Untuk hari yang kedua secara rasminya dalam perjuangan mereka sempena temasya Sukma Selangor 2026.
4: Baik,
3: kali terakhir tadi.
4: Tadi kita pun dah excited juga disebabkan bila kita tengok kepada kedudukan pingat tu. Baik. Ada 4 pertambahan pingat di situ. Jadi kita dapat pasti juga ianya datang dari acara untuk sukan olahraga
3: dan juga judo. Juga ada penambahan judo 2 pingat dan olahraga penambahan 2 pingat. Tapi kita nak berikan fokus untuk sukan olahraga terlebih dahulu yang berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia. Di mana kita nak bersama dengan rakan pelapor di lokasi bersama dengan Hamami ataupun HY yang mungkin berada di kemah ataupun
4: saya
3: di bawah pokok.
4: Saya rasa dia tak duduk bawah pokok. Bahaya. Kilat.
3: Betul.
4: Kalau hujan dekat sana. Kalau kata di kemah tu, mungkin ramai yang dah berkumpul di situ. Saya rasa sekarang ni dia berada
3: tengah
4: di
3: padang.
4: Satu bilik yang memang dikhaskan untuk petugas Sukma Selangor FM melaporkan buat pendengar-pendengar Selangor.
3: Baik, untuk ketahuan lanjut, jom kita bersama dengan HY. Silakan.
5: Terima kasih Hafiz dan juga Saf. Hujan lebat membasahi Bumi Serdang, khususnya di Stadium Universiti Putra Malaysia ini, Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia UPM di Serdang ini. Dan memang kerana ini bukannya stadium rasmi, stadium penuh, saya bukan kompleks sukan, pusat sukan, jadi banyak ruang-ruang yang terbuka. Dan itulah orang kata apa warnanya, warna-warni Sukma khususnya untuk acara olahraga, apabila ramai juga yang terpaksa bertempiaran lari untuk mengelakkan daripada hujan yang sedang lebat sekarang ini. Dan tapi alhamdulillah hujan turun dengan lebatnya di hujung-hujung. Dah pun hujung-hujung acara olahraga untuk hari yang pertama. Baik, saya nak mulakan dengan berita gembira dari Kem Olahraga Negeri Selangor, apabila Syasha Alisa Philip dari acara lempar cakra wanita yang berjaya mendapatkan pingat emas dengan lemparan 44.93 meter yang memastikan pingat emas menjadi milik negeri Selangor, kemudian diikuti pingat perak menjadi milik Farhana Izzurin dari negeri Perlis dengan balingan 44.29 meter dan tempat yang ketiga iaitu pingat gangsa menjadi milik Pauline Uli dari negeri Sarawak dengan 43.24 meter. Itu cerita lempar cakra wanita untuk yang berjaya mendapatkan pingat emas dan pingat perak kita dah cerita tadi, Syafiqah. Dan saya juga nak berkongsi tentang keputusan lompat jauh wanita. Lompat jauh wanita ada wakil Selangor, Raja Nur Ain, tetapi tidak direzekikan untuk mendapat sebarang pingat kerana pingat untuk lompat jauh wanita ini dimenangi oleh atlet dari negeri Kelantan, Adia Patricia, dengan lompatan 5.88 meter. Kemudian di tempat yang kedua, pingat perak dimenangi oleh atlet dari negeri Sarawak, Mariza Ferrer, dengan 5.74 meter. Dan tempat yang ketiga, pingat gangsa juga merupakan atlet dari negeri Sarawak dengan 5.50 meter. Kemudian saya juga nak berkongsi satu lagi acara yang berlangsung sebentar tadi, iaitu lari berpagar wanita, 100 meter lari berpagar wanita akhir yang dimenangi oleh Fatin Bashira, pingat emas untuk Fatin Bashira dari negeri Kelantan, Farah Shakira dari negeri Perak di tempat yang kedua, dan Sharifah Nur Alisha dari negeri Sarawak untuk pingat gangsa. Kemudian kita juga ada satu lagi 110 meter lari berpagar lelaki. Ini menarik kerana Muhammad Armin Zahril dari negeri Terengganu bukan sahaja memenangi pingat emas untuk acara ini dengan larian 13.660 saat, tetapi ini merupakan rekod haru sukma yang berjaya diciptakan oleh Muhammad Armin Zahril. Di tempat yang kedua, pingat perak Muhammad Hazrik dari negeri Johor, dan di tempat yang ketiga, pingat gangsa menjadi milik Ruzki Alimi dari wilayah Persekutuan. Jadi Saf dan juga Hafiz, hujan lebat membasahi saya dan juga rakan-rakan media yang lain ini. Jadi sambil-sambil kita nantikan keputusan-keputusan lain, ya, nanti kami akan kembali lagi untuk laporan yang seterusnya. Seketika, kembali dulu bersama dengan Saf dan juga Hafiz di Shah Alam. Silakan.
3: Baik, itu ceritanya. Kita doakan kepada HY dan juga rakan-rakan media yang berada di lokasi, semoga sentiasa dilindungi. Tolong jaga keselamatan anda dan khususnya kepada pengunjung yang hadir ke Stadium Universiti Putra Malaysia. Itulah keadaan cuacanya dan itulah keputusannya bagi sukan lempar cakra dan juga lompat jauh bagi kategori wanita dan juga kategori lelaki.
6: Jadi kita dapat tengok di sini apa ya, boleh dikatakan untuk kedudukan semasa bagi pungutan pingat, yang mana kontinjen Selangor masih lagi berada di kedudukan yang pertama dengan pungutan 11 emas, 8 perak dan juga 7 gangsa, menjadikan keseluruhannya 26 pingat. Diikuti agak rapat oleh kontinjen negeri Terengganu. Mereka memperoleh 9 emas, 15 perak, 5 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhannya 29 pingat. Seterusnya di tangga yang ketiga buat masa ini, wilayah Persekutuan, mereka memiliki 7 pingat emas, 8

0: Mereka telah dihadiahkan 8 pingat menerusi acara Tok Kuan Do dan juga Wheel of Seketuan juga banyak mengumpul kutipan pingat di dalam sukan Tok Kuan Do. Jadi itulah baik ceritanya top 3 dalam pungutan pingat bagi Temasya Sukma Selangor 2026.
1: Ada satu yang menarik juga yang kami nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan keputusan perlawanan polo air lelaki separuh akhir sebentar tadi menentang Negeri Sembilan, tapi semuanya selepas ini kita berehat dulu. Ketika kami dari Petal Event Space Section 7 Shah Alam mengucapkan kepada anda untuk terus bersemangat. Yang mana yang mungkin sekarang ni kawasannya hujan lebat apa semua tu, sentiasa berhati-hati. Selepas ini kami kembali. Rentak kita,
0: aksi kita.

2026, rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kita kembali dari Grandstand Sukma 2026 bersama dengan kami berdua langsung dari Pusat Media Petals Event Space Section 17 di Shah Alam nak memberikan gambaran untuk anda. Jadi teruskan bersama dengan kami. Anda boleh dengarkan kami di 100.9 bak kata Saf tadi. Jikalau anda ada gangguan cuaca di lokasi anda sekarang ini, anda boleh beralih ke

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Baik, kita kembali dari Grandstand Sukma Selangor 2026. Penantian 28 tahun untuk membawa kembali Sukma ke bumi Selangor ini. Kali terakhir Sukma diadakan di negeri Selangor adalah pada tahun 1998 dan pada tahun 2026. Sejarah kembali di bumi Selangor. Begitu jugalah Selangor FM yang esoknya akan menyambut ulang tahun ke-36 tahun. Tadi kita dengarkan lagu sempena 35 tahun yang kita sambut pada tahun lepas besar-besaran di Stadium Kajang. Jadi di kesempatan yang ada ini, sambil-sambil kita berikan perkembangan terkini tentang Tamasha Sukma Selangor ini, mungkin kita nak recap sedikit kenangan-kenangan bersama dengan Selangor FM.
1: Baik, kalau bertanya berkenaan dengan saya, yang mana yang sekarang ni menyaksikan live tu, di TikTok sekarang ni, anda dapat tengok pemakaian saya pada petang ini.
0: Antara baju keramat juga.
1: Ini adalah baju kenangannya. Sewaktu itu Terengganu. Terengganu.
0: Oh, wakil Terengganu. Wakil Terengganu pula. Awak ni poin-poin lah.
1: Maafkan saya. Okey. Waktu itu Selangor FM bersama dengan SUK Kerajaan Negeri, yang mana kita diamanatkan juga menjadi media rasmi untuk sambutan Hari Kebangsaan.
0: Ya.
1: Saya rasa 2 tahun lepas.
0: Betul.
1: 2 tahun lepas yang mana kita berhempas pulas dan juga di peringkat radio sendiri, yang mana kita mencari anak-anak merdeka yang lahir pada 31 hari bulan 8.
0: Sebanyak 67.
1: Setiap radio 200. RTM perlu memberikan 200 nama. Jadi itu agak sukar sebab kita nak pergi ke 9 daerah. Dan juga sewaktu itu, alhamdulillah, dengan berkat perbincangan bersama dengan Ketua Bahagian Rancangan, bersama dengan rakan-rakan di Selangor FM, kita bekerjasama bersama dengan pihak Japan untuk mendapatkan maklumat tersebut. Sebab sebab maklumat itu adalah maklumat yang rahsia. Jadi bila kita buat segala urusan tu yang betul lah, dengan hantar suratnya, apa semua
0: permohonannya.
1: Kemudian yang paling saya ingat untuk program tu, WhatsApp saya di-block. Disebabkan satu saya group add secara bundle. Sewaktu itu hampir 9 jam WhatsApp saya tak berfungsi.
0: Satu kenangan yang susah nak lupa.
1: Saya terpaksa WhatsApp, saya terpaksa email nombor saya pergi ke WhatsApp UK, California. Dan juga benda tu kita bercik-cik dekat situ. Dia tanya kita, awak skamer ataupun tidak. Saya tidak skamer lah. Saya kepada penjawab awam je waktu tu. Sangat-sangat risau sebab kita bila WhatsApp, WhatsApp ni adalah salah satu senjata kita untuk nak berinteraksi kan. Habis. Memang saya tak dapat nak kontak siapa. Jadi dengan bantuan waktu tu ada Q. Waktu tu ada siapa lagi? Ramai lagi waktu tu.
0: Latih kita Amira kan.
1: Penerbit yang lama dah tak jumpa, Irene ada. Jadi benda tu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita berjaya kumpul sewaktu tu 200, dan juga RTM, Radio RTM berjaya mencipta Malaysia Book of Record. Setiap negeri memberikan 200 nama dan juga menjadikan jumlah tersebut melayakkan kita untuk Malaysia Book of Record. Ini kisah baju.
0: Itu cerita.
1: Kita berkawat
0: baju
1: di dataran itu. Kemerdekaan.
0: Dan apabila saya tengok baju itu, saya teringat akan peristiwa yang berlaku semalam untuk acara perasmian. Kita tengok kotijen-kotijen setiap negeri dan juga Brunei Darussalam berarak ke di dataran kemerdekaan Shah Alam tu. Kita memakai baju tersebut pernah satu ketika dahulu duduk di dataran kemerdekaan Shah Alam itu berarak dengan 200 individu yang menyambut anak ulang tahun anak merdeka. Itu ceritanya.
1: Kalau ikut baju saya, saya di Selangor FM 8 tahun sejak 2018. Habis rasa lebih kurang.
0: Saya tahu yang sama. Kita satu batch.
1: Jadi sepanjang saya di Selangor FM, saya pernah berkudara bersama dengan Nini Ibrahim,
0: Fairuz Hiras,
1: Fazri
0: Muhammad,
1: bersama dengan Achong
0: Sweet Chai, Azrul,
1: Azrul Raja Lawa. Kita pun pernah digandingkan bersama. Saya pernah berkudara juga bersama Jit Zulkifli, DJ Abalong,
0: Anis,
1: DJ Kade,
0: Ainrin,
1: Ainrin, Jadi itulah sedikit sebanyak kalau berkenaan dengan saya. Aha. Tapi apa pun, saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Jabatan Penyiaran Selangor, ya, iaitu Selangor FM. Semoga terus maju dan juga menjadi radio nombor 1
0: Selangor. Baik, kita nak dengarlah ucapan tu. Bukanlah kata nak habis dah. Kita dengarkan ucapan daripada staff tu, disebabkan ini antara individu yang dipinjamkan sepanjang temasya Sukma ini. Macam saya, nanti saya akan ada banyak sesi lagi
1: dan bersama dengan anda. Kita nak maklumkan kepada anda yang mana yang menyaksikan kami sekarang ni, ada hadiah yang kami sediakan petang ni. Memang amat jarang sekiranya kita akan mendapat satu laporan istimewa daripada pengarah sendiri.
0: Wow.
1: Jadi petang ini kita difahamkan yang mana pengarah sendiri Encik Zulkifli Muhammad akan bersama-sama dengan kita. Bermakna inilah waktunya kita menjadi rakan beliau. Sebab kita akan sebut rakan pelapor.
0: Ya. Sebelum ni kita mungkin ada hierarki, ya kan, yang membandingkan kita. Tapi inilah dia, seorang yang berkredibiliti dalam bidang sukan ini. Jadi beliau ingin berkongsikan perkembangan terkini
1: rumusan
0: tentang
1: sukan taekwondo. Sukan taekwondo
0: yang akan melabuhkan tirai pada hari ini, hari yang terakhir, di mana acara ini berlangsung daripada 14 hingga 16 Ogos 2020.
1: Bagi peluang lah, bagi peluang lah, bagi peluang lah. Jangan hard feeling apa eh.
0: Silakan.
1: Baik, kita nak bersama dengan rakan pelapor kita di lokasi. Silakan, Zul.
2: Terima kasih banyak-banyak Saf dan Hafiz. Ini kali yang pertama dalam tempoh lebih 20 tahun saya tidak mengulas sukan. Tetapi walau bagaimanapun, demi Selangor FM yang menyambut ulang tahun yang ke-36, selaku pengarah, orang yang menerajui, harus juga turun ke bawah untuk membantu anda semua memberikan laporan yang terbaik untuk Sukma Selangor. Okey, kita teruskan sahaja. Saya berada di pusat IDCC, Ideal Convention Center di Shah Alam, untuk melaporkan kejohanan untuk acara taekwondo pada hari ini. Untuk makluman semua pendengar yang dikasihi, hari ini ataupun hari penutup bagi taekwondo, ada 6 acara pingat emas yang ditawarkan, dipertandingkan. Dan acara sedang rancak berlangsung pada peringkat akhir ini. Sebelum itu, saya ingin mengumumkan kepada semua bahawa bagi atlet Selangor, iaitu siapa namanya ni, atlet Selangor yang masuk di peringkat separuh akhir kecundang, di peringkat separuh akhir kepada peserta wilayah persekutuan, iaitu maafkan saya, Vitikan Saravanan. Okey. Agak Malang tewas 2-0. Keputusan daripada Yap Renkin. Di peringkat separuh akhir, tewas 2-0. Maka berakhirnya lah harapan kita untuk memenangi pingat emas. Mungkin Vitikan Saravanan akan bertanding selepas ini untuk menentukan pingat rangsa. Seperti yang saya maklumkan tadi, sekarang acara-acara akhir sedang berlangsung, iaitu Sarawak juara tahun lalu, ibarat cencaru makan petang, 2 pingat emas digondol untuk acara taekwondo pada petang ini, yang mana beliau menyapu itu baru 2 acara Sarawak, manakala Terengganu pula 1 pingat emas diperolehi. Sarawak memperolehi pingat emas yang pertama, yang saya lupa, tak berapa pasti, yang terbaik pada hari ini. Beliau memperolehi pingat emasnya daripada acara terlalu bising sangat di sini, daripada acara Kyorogi lelaki 87 kilogram ke atas melalui AJ Ong Yan Yi mengalahkan peserta Johor, manakala pengat emasnya yang kedua daripada Joseph Wong bagi acara Kyorogi juga bagi 68 kilogram yang ke bawah, manakala Terengganu, pesaing hebat Selangor pada Sukma kali ini, memperolehi pingat emasnya bagi acara Kyorogi 80 kilogram ke bawah apabila menewaskan peserta wilayah persekutuan. So dengan ini sudah tiga acara peringat emas yang diketahui, manakala tiga peringat emas lagi masih lagi sedang berlangsung. Mungkin saya akan buat satu kesimpulan terakhir, kalau sempat lagi, untuk merumuskan berapa jumlah, siapakah negeri mana yang paling banyak mengumpul peringat emas dalam acara taekwondo yang akan menutup tirai pada hari ini, manakala Selangor pula, negeri kesayangan kita ini pula, mendapat berapa peringat emas, apakah yang mencapai sasaran seperti yang telah ditetapkan. Sekian dahulu daripada saya, Zulkifli Muhammad, di pusat IDCC Convention Center Shah Alam. Kembali semula kepada Hafiz dan Slam. Selamat ulang tahun Selangor FM yang ke-36.
1: Baik, terima kasih kepada Encik Zulkifli Muhammad. Jadi itu adalah hadiah yang terbaik rasanya buat pendengar setia Selangor FM juga. Yang mana menyaksikan kami secara live, itu adalah pengarah Jabatan Penyiaran yang melakukan laporan tersebut. Ya,
3: saya tertarik dengan satu kod yang beliau gunakan tadi, iaitu ibarat cencaru makan petang. Yang kami ni, ikan flowerhorn ni belum makan lagi, di mana maksudnya adalah berkenaan dengan pekerjaan atau usaha yang kelihatan lambat pada mulanya tetapi akhirnya mendatangkan hasil yang baik atau mendapat kejayaan pada saat-saat akhir. Itu penterjemahkanlah pada yang mungkin Gen Z mendengarkan, termasuk yang tukang bercakap. Baik, okay, itu dia.
1: Tadi pepatah tadi mengatakan berkenaan dengan ikan apa tadi?
3: Cencaru makan petang.
1: Okey, saya ada juga satu benda. Apabila kita dah ada ikan, kita dah ada cencaru ataupun pelbagai jenis ikan yang lain. Jadi bila kita nak makan tu, kita kena makan bersungguh-sungguh.
3: Betul.
1: Jadi kita boleh rangkumkan juga, alang-alang dah makan, makan sampai habis, alang-alang menyeluk pekasam. Kami akan kembali lagi bersama dengan anda di Grandstand Sukma 2026 selepas ini. Rentak kita, aksi kita.
4: Di sebalik setiap pingat ada pengorbanan, di sebalik setiap kemenangan ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum. Dari Grandstand Sukma Selangor 2026 kami bawakan khas untuk anda masyarakat di negeri Selangor Darul Ihsan, sebuah lagu yang sangat-sangat
1: sinonim.
0: Merah kuning lambang kebanggaan, yeah. Di mana hari ini jikalau anda ingin menuju ke venue-venue yang melibatkan Sukma Selangor ini, jangan lupa untuk mengenakan pakaian yang melambangkan negeri Selangor, iaitu warna merah dan juga warna kuning.
1: Baik, jadi kepada anda yang mana yang mungkin terlepas untuk mendengarkan semula laporan yang telah disediakan oleh pengarah Jabatan Penyiaran Selangor tadi sebagai hadiahnya besok 36 tahun dah. Kalau ikut beza setahun jelah saya 37 tahun tahun ni.
0: Oh ya?
1: 37 tahun.
0: So maknanya 2 tahun lepas tu Selangor pun ada.
1: Saya yang saya takutnya bila dah masuk 40 tahun.
0: Dah makin rapat.
1: Sebab dugaan lelaki akan berumur 40 tahun.
0: Yalah, itu kita cerita buat belakang. Okay. Itu termasuk lain pula.
1: Kita boleh ringkaskan sikit. Yang mana yang untuk sukan taekwondo tu, yang mana Terengganu kini memang mendahului dengan 3 emas dan juga 3 perak. Yang mana Terengganu bagi sukan taekwondo, pingat emas diraih menerusi Halimah As-Sa'diyah Nasir. Untuk flyweight bawah 49 kg wanita, kemudian Nur Aisyah Nadira Ismail Mokhtar bawah 53 kg wanita, dan Sarah Nur Ibtisam Safawi bawah 62 kg wanita. Manakala Selangor meraih emas menerusi Nur Aina Kristina Nur Mazniza bagi acara Kyorugi 2 hari lepas untuk kategori bawah 46 kg wanita, dan wilayah persekutuan meraih emas menerusi Loy Kai Hek bagi acara bawah 54 kg lelaki. Ada masih lagi sukan yang berbaki yang bakal melaburkan tirai untuk taekwondo pada hari ini. Sama-sama kita nantikan, dan juga kami di Selangor FM akan terus memberikan kepada anda info-info yang terkini.
0: Baik, itu dia aksi yang berlangsung di IDCC Shah Alam. Kita nak berbalik ke Stadium Universiti Putra Malaysia untuk sukan olahraga. Seperti yang kita sedia maklum, kita akan bersama dengan rakan pelapor. Tadi HY dah berkongsikan tentang satu kejayaan yang telakau menerusi acara lempar cakra bagi kategori wanita akhir, iaitu pingat emas dimenangi oleh Syasha Alisa Philip. Ini mungkin ada penambahan pingat emas yang boleh dikongsikan oleh HY. Silakan.
2: Terima kasih Hafiz dan juga Saf. Apa yang ingin saya kongsikan adalah untuk keputusan 100 meter lelaki akhir dan juga 100 meter wanita akhir. Dan tetapi untuk 100 meter lelaki akhir ini memang ada wakil dari negeri Selangor, itu Danish Irfan Tamrin yang berada di lorong yang ke-7 sebentar tadi. Tetapi untuk keputusannya, emas menjadi milik Danish Iftikhar Muhammad Rosli dari negeri Johor. Beliau ni merupakan orang yang mempertahankan, kerana sebelum ini untuk edisi 2024 di negeri Sarawak, pingat emas juga menjadi milik Danish Iftikhar. Kemudian Muhammad Umaira Subri dari negeri Kedah mendapat pingat perak di tempat yang ke-2. Dan Muhammad Zul Danish bin Jamari juga dari negeri Kedah mendapat pingat gangsa. Untuk acara 100 meter wanita pula, juga ada dua wakil dari negeri Selangor, iaitu Lim Mei Yin dan juga Nur Kasih Tiasatina. Dan Lim Mei Yin, kalau ikut kepada pengurus pasukan olahraga pasukan negeri Selangor sebentar tadi, mengatakan Lim Mei Yin merupakan target emas untuk tim olahraga Selangor. Tapi sayangnya Lim Mei Yin untuk acara 100 meter wanita akhir ini hanya berjaya memberikan pingat perak untuk negeri Selangor dengan 11.96 saat waktu lariannya. Di tempat yang ketiga Alvinia Ivy, di tempat yang ketiga dari Sarawak dengan 12.07 saat. Dan emas menjadi milik Izzatul Musfira binti Ahmad Kamal Azira dari negeri Terengganu dengan 11.73 saat. Beberapa acara lagi yang masih lagi belum selesai, antaranya olahraga, untuk olahraga ini itu 10,000 meter lelaki akhir, yang kemudian kita juga menantikan 400 meter lelaki, kemudian 1,500 meter lelaki itu antara yang masih lagi dinantikan di Stadium UPM ataupun Universiti Putra Malaysia ini. Jadi untuk seketika itu sahaja yang dapat saya kongsikan Hafiz dan juga Saf, satu pingat perak yang diberikan menerusi acara 100 meter wanita akhir, iaitu daripada Lim Mei Yin. Kembali bersama dengan Hafiz dan juga Saf.
0: Baik, jadi itu dia perkongsiannya, satu pingat gangsa ditambah menerusi sukan olahraga. Tapi walau bagaimanapun perkongsian yang dikongsikan oleh Ishwan dengan cuaca di venue, hujan, langit seakan-akan menangis. Betul. Setelah Selangor tidak berjaya untuk mengekalkan rekod. Kalau kita recap untuk Kejohanan Sukma Sarawak 2024, menerusi sukan acara larian 100 meter ini, menerusi Nur Afrina Batrisha dari kontinjen dari Negeri Selangor ini memegang rekod dengan catatan masa 11.64, manakala juara pada tahun ini mencatatkan rekod 11.73, iaitu dimenangi oleh Izzatul Musfirah, dan di tempat yang kedua Limi Ying, dan juga di tempat yang ketiga Alvinia Alvi Anak Jakli, iaitu kontinjen dari Sarawak.
1: Okey, jadi kita nak maklumkan juga, walaupun ini bukan datangnya dari kontinjen Selangor, kita nak maklumkan juga kepada semua, ini berkenaan dengan satu lagi pencapaian rekod baru untuk dunia balapan kita ni. Yeah. Ini berkenaan dengan salah seorang atlet yang untuk acara 110 meter lari berpagar, yang mana Muhammad Armin Zahril dari Terengganu berjaya memecahkan rekod kejohanan.
0: Wow.
1: Yang mana kita dapat tengok dekat sini, kalau kita buat perbezaan sebelum ini, Armin Zahril dengan catatan 13.66 saat, yang merupakan rekod terbaru. Jika kita tengok rekod terdahulu 2008 sehingga 2026, dipegang oleh Raizam Shahwan Sofian dari Sabah dengan pencapaian 14.10 saat. Sewaktu itu di Sukma Terengganu 2008, dan kali ini dipecahkan oleh Armin Zahril Abdul Latif dari Terengganu dengan catatan 13.66 saat.
0: Baik, tahniah diucapkan kepada atlet dari Terengganu ini. Walau bagaimanapun, untuk acara ini juga melibatkan atlet dari Negeri Selangor yang hanya berjaya mengakhiri di tempat yang ke-6 dengan catatan waktu yang telah dilakukan sebanyak 14.60 saat. Baik, okay. Hari ini juga selain taekwondo yang melabuhkan tirai, sukan judo di IDCC juga melabuhkan tirai hari yang terakhir. Mana kalau kita tengok judo, menerusi acara judo ini, sukan judo ini, Negeri Selangor telah pun berjaya merebut 4 pingat.
1: Baik.
0: Baik, seketika kita ingin kembali bersama dengan rakan pelapor di lokasi. Kita kembali semula bersama dengan Cik Zulkifli Muhammad di IDCC. Apa ceritanya?
1: Silakan.
3: Okay, terima kasih. Terima kasih Hafiz dan Yusaf. Okey, ini adalah acara terakhir taekwondo sebelum dia menutupkan tirainya, dan keputusan yang diperolehi pada petang ini, lewat petang ini, adalah seperti saya katakan, Sarawak mengungguli lagi satu pingat emas bagi acara kronologi wanita 73 kilogram ke atas, iaitu Preti Amishah Amanda, anak Francisca, telah menewaskan peserta daripada Kedah, iaitu Nur Alia Elisa binti Husaini dengan keputusan straight 2-0, iaitu pada round pertama beliau mempunyai 5 poin berbalas 3, manakala round kedua yang cukup hebat, Preti Amishah mendapat 9 poin, meninggalkan jauh Nur Alia mendapat 1 sahaja. Dengan ini, keputusan mutlak, Preti Amishah melengkapkan penguasaan Sarawak dengan memenangi emasnya yang ke-4 bagi negeri Sarawak. Secara keseluruhannya, sebagai penutup gelanggang taekwondo pada petang ini, Taekwondo Kyorogi ini menawarkan 16 pingat emas, yang mana 8 pingat emas bagi kategori lelaki dan 8 pingat emas bagi kategori wanita. Manakala juaranya seperti saya katakan tadi, sudah pastinya ialah Sarawak. Juaranya Terengganu. Agak mengejutkan juga saya daripada peringkat mulanya, Terengganu memperoleh 4 pingat emas, 4 pingat perak dan 1 gangsa, iaitu jumlah keseluruhan pingat dapat mereka menggondol 9 pingat emas daripada acara taekwondo ini. Manakala Sarawak, yang saya kata seperti jarum makan petang, dia sapu 3 pingat emas pada petang ini. Mereka memperolehi 4 pingat emas, 1 perak dan 2 gangsa. Mana balik negeri Selangor pula, kita cukup berbangga juga kerana kita memperolehi 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 3 gangsa. So dengan 16 pingat emas yang dipertandingkan, maka secara resminya lah cara taekwondo menutup gelanggangnya pada hari ini. Dan syabas dan tahniah pada Terengganu, yang saya rasa mereka betul-betul mencabar pada sukma pada tahun ini. Sekian saja, saya Zulkifli Muhammad daripada IDCC Convention Center Shah Alam, untuk memastikan laporan terus daripada acara-acara sukan yang lain akan kita berikan yang mutakhir, tepat dan terkini. Saya serahkan kembali kepada Hafiz dan Saf di mini studio kami di Media Center.
1: Baik, terima kasih Cik Zulkifli. Mutakhir, tepat dan terkini. Jadi kita kena dokong perkara tersebut dan kita akan cuba sedaya upaya kita untuk ringkaskan, memberikan segala info yang sahih kepada semua penonton dan juga pendengar.
0: Jadi itulah MTT, mutakhir, tepat dan apa tadi?
1: Terkini. Okay,
0: terkini yang dikongsikan oleh Encik Zul dari IDCC Shah Alam. Maafkan saya bercerita tentang judo, tapi sebenarnya itu update yang terkini tentang sukan taekwondo. Saya confused sebab di lokasi yang sama.
1: Kita sangat teruja dan nak mengucapkan terima kasih sebab sekiranya anda yang pernah berada di IDCC, sekiranya keluar je lift, venue untuk taekwondo adalah di sebelah kiri bangunan, dan juga judo adalah di sebelah kanan bangunan. Jadi dengan keringat Encik Zulkifli Muhammad, alhamdulillah kita dapat simpulkan dekat sini bagaimana perjalanan untuk kedua-dua sukan ini yang telah pun melabuhkan tirai. Baik. Dan apa pun nak ucapkan terima kasih jugalah untuk judo. Tahniah kepada Muhammad Ashraf Mat Khairuddin, wakil Selangor, menyumbang emas. Seterusnya di Johor, di Selangor sekali lagi, untuk judo juga, yang mana kita telah pun berjaya mencipta nama, bagi mencipta satu kenangan dan juga momen yang terbaik dalam sukan judo.
0: Baik, kalau kita ikutkan sekarang ini dalam sukan judo sahaja telah pun berjaya mengumpul 6 pingat secara keseluruhannya, 2 emas, 2 perak dan 2 gangsa. Dan sebelum kita mengakhiri kita punya slot Grandstand Sukma Selangor 2026 ni, jadi jom kita bercerita tentang kedudukan pingat sekarang ini. Di tempat yang pertama masih lagi diungguli oleh negeri Selangor dengan kutipan secara keseluruhannya banyak 27 pingat yang telah terkumpul, 11 emas, 8 pingat perak dan 8 pingat gangsa.
1: Di kedudukan yang kedua, pasukan negeri Terengganu 10 emas, 15 perak, 5 gangsa, keseluruhannya 30.
0: Dan Wilayah Persekutuan di tempat yang ketiga telah berjaya mengumpul 23 pingat, 7 emas, 9 perak dan 7 gangsa.
1: Dan mungkin ada juga yang ingin mengetahui negeri-negeri yang lain yang mana nak dikongsikan juga tanpa mengumumkan jumlah pengutan pingat. Di tangga yang keempat, Johor, seterusnya di tangga yang kelima, Sarawak. Di tangga yang keenam, Pulau Pinang. Di tangga yang ketujuh, Perak. Menduduki seterusnya di tangga yang kelapan, Kelantan. Di tangga yang kesembilan, Sabah. Di tangga yang kesepuluh, Pahang. Di tangga yang kesebelas, Kedah. Diikuti Perlis. di tangga yang ke-13 Negeri Sembilan diikuti Melaka, dan juga yang berada di bawah untuk kedudukan kali ini adalah negara Brunei Darussalam.
0: Baik, jadi itu kiranya yang boleh kami bawakan menerusi Grandstand Sukma 2026. Untuk info lanjut, jangan lupa untuk ikuti Buletin Selangor FM jam 8 malam untuk rumusan Sukma hari yang kedua. Dan seperti mana yang kita ceritakan tadi, esok kita akan saksikan di pentas akhir melibatkan atlet dalam polo air, iaitu kategori lelaki. Esok juga akan berlangsungnya temping bowling persorangan lelaki peringkat akhir, olahraga 10,000 lumba jalan kaki kategori lelaki untuk peringkat akhir, bola keranjang 5x5 dan juga kabadi lelaki suku akhir. Itu untuk bowling padang. Seterusnya ada juga bowling bola jaring, petang, softball juga akan membuka tirai. Squash masih lagi berlangsung pada esok hari bagi hari yang ketiga ke Temasya Sukma Selangor kali ke-22.
1: Baik, jadi itu adalah sebahagian ceritanya dari 30 jenis sukan yang dipertandingkan. Baik, yang melibatkan 468 pingat keseluruhannya. Selesai untuk hari yang kedua bagi Grandstand Sukma 2026. InsyaAllah esok kami akan kembali lagi bersama dengan anda untuk sesi yang pertamanya bermula 2.30 minit petang.
0: 2 petang sehingga 3.45 minit petang.
1: Manakala kemudian sesi yang keduanya pada pukul 5.30 minit petang sehingga 6.30 minit petang.
0: Baik, sekian dulu daripada kami, Grandstand Sukma Selangor 2026, melabuhkan tirai untuk hari yang kedua. Esok kita akan jumpa. Terus berikan sorakan kepada kontinjen negeri Selangor. Inilah rentak kita,
1: aksi kita.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Okey, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hafiz dan juga Saf ya, dari Pusat Media Sukma Selangor 2026 untuk Grand Stand Sukma Selangor 2026. Dan kejap lagi pukul 6.30 minit petang, insyaAllah kami bawakan kepada anda rancangan Mawadah. Jadi terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
5: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma, setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawadah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawadah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله تمنى بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى dengan limpahan kurnian dan rahmatnya dapat sama-sama kita sulamkan dengan majlis ilmu, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, tajuk yang diamanahkan kan kepada saya, musibah tanpa jangka. Musibah tanpa jangka, saya akan bahaskan daripada tiga bab eh. Jadi maknanya dia dalam lingkungan tiga bab yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Kita terus kepada bab yang pertama. Bab yang pertama, di dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan peraturan alam, dan benda tu real dan wujud. Peraturan alam ataupun sifir alam, kan, dalam bahasa Arab disebut sebagai sunnatullah. Sunnatullah, ini bab pertama kita nak faham. Dalam kehidupan kita ni real, betul, wujud apa yang disebut sebagai peraturan alam ataupun sunnatullah. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-62, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnatullahi fi في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Peraturan alam yang Allah jadikan kepada umat-umat yang terdahulu, dan kamu tidak akan mendapati peraturan alam ini berubah-ubah. Ha, jadi Allah sebut dalam Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan jumpa peraturan alam ni berubah-ubah. Okey. Peraturan alam ni dalam bab yang pertama dia ada dua bentuk. Dia ada dua bentuk. Peraturan alam ni dia ada dua bentuk. Yang pertama, ada yang berbentuk alami ataupun dalam bahasa moden disebut sebagai law of nature. Law of nature memang wujud dan benda tu takkan berubah. Apa yang bentuk alami ataupun law of nature ni, contohnya benda yang kita boleh jangka. Contoh api tu dia membakar, sifat api tu panas. Itu law of nature. Hari ni kita nyalakan api dekat Selangor, api yang sama dinyalakan dekat Johor ke Kelantan ke Perlis ke, sama, dia panas. Api yang berada di UK kan, sekarang musim sejuk, di US dia tetap panas, sama. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan jumpa peraturan alam ini berubah-ubah. Ha, ni dipanggil law of nature ataupun alami. Jadi peraturan alam ataupun sunnatullah ni dia ada satu yang berbentuk alami ataupun berbentuk law of nature yang kita boleh jangka. Kan, yang kita boleh jangka. Sebab tu disuruh kita peka melihat alam diri kita. Contoh macam diri kita sebagai manusia, kan, sunnatullah dia apa? Manusia ni dia ada aging process. Dia ada proses penuaan. Kan, kalau kita tengok hari ni keliling kita tak ada siapa pun yang tak tua. Itu law of nature, aging process tu tak ada. Okey, hari ni katakan di depan saya, katakan umur kita 30-an, 40-an, kan, mungkin 50-an. Law of nature kita boleh jangka, benda kita boleh jangka apa dia. Oh, biasanya orang umur 50 ni biasanya kadang-kadang kalau tak jaga boleh kena kencing manis, kena darah tinggi, kan, kena jantung. Jadi kalau law of nature ni kita faham, aging process umur 50, 60 biasanya ada itu. Jadi orang yang umur 30, kalau dia boleh jangka benda itu, dari 30 dia dah jaga dah. Sebab benda itu law of nature. Aging process tetap wujud. Tapi maknanya apa usaha kita, benda yang kita boleh jangka. Kan, macam aging process, proses penuaan. Kan?
8: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Apa contohnya? Biasanya kalau taburan hujan, kita cerita pasal banjir baru-baru ni kan. Taburan hujan tu lebih, maka dia boleh menjadi banjir. Biasanya di beberapa tempat tiap-tiap tahun berulang benda itu. Ini kan benda kita jangka. Dan walan tajidali sunnatillahi tabdila. Kamu takkan jumpa sunnatullah tu berubah-ubah. Air taburan hujan banyak di Filipina, Filipina boleh banjir. Taburan hujan banyak dekat US, US boleh banjir. Taburan hujan banyak dekat Selangor, Selangor boleh banjir. Benda yang boleh jangka. Itu sunnatullah. Itu yang pertama, dipanggil law of nature ataupun alami. Yang keduanya, and benda sunnatullah ni benda yang dipanggil sebab musabab ataupun dalam bahasa moden dipanggil cause and effect. Cause and effect ni benda yang setelah kita tahu benda law of nature, cause and effect ataupun sebab musabab, benda yang boleh kita usahakan pula. And okay, contoh kita biasa dengar perkataan yang cukup terkenal dalam bahasa Arab, manjada wajada, siapa berusaha dia akan dapat. Itu cause and effect atau sebab musabab. Itu adalah maknanya sunnatullah, peraturan alam. Orang berusaha dia akan dapat. Jadi dalam sunnatullah ataupun peraturan alam ni dua benda penting kita kena faham. Satu, wujudnya real, dia bukan persepsi, real. Satu, wujudnya alami ataupun law of nature. Yang keduanya, wujudnya sebab musabab ataupun cause and effect. Benda yang kita boleh jangka, kemudian benda yang kita usahakan. Benda yang kita boleh jangka, benda yang kita usahakan. Benda yang kita boleh jangka, benda yang kita usahakan. Dua benda ni. Dan mari kita lihat satu tokoh yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Iaitu satu orang yang bernama Zulqarnain. Zulqarnain ini surah, kalau kita baca surah Kahfi. Satu hari orang ahli kitab dia berbual-bual di antara mereka. Dia kata apa? Kalau betul Muhammad tu nabi, kita nak tanya dia tiga soalan. Tiga soalan. Dua, dia mesti boleh jawab. Satu, dia tak boleh jawab. Kalau dia boleh jawab tiga-tiga, dia penipu. Dia bohong. Kalau dia boleh jawab tiga-tiga. Kita nak tanya dia tiga soalan. Dua, mesti boleh jawab. Kalau dia tak boleh jawab, maknanya pun dia penipu. Jom kita tanya, nak tanya Muhammad ni, ahli kitab. Apa dia nak tanya? Tiga benda. Pertama, dia tanya pasal Ashabul Kahfi. Yang kedua, dia tanya pasal Zulqarnain. Dan yang ketiga, dia tanya pasal roh. Maka ketika dia tanya kepada Nabi SAW, ketika dia tanya kepada Nabi mengenai Ashabul Kahfi, maka turun ayat dalam surah Kahfi cerita mengenai Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah golongan pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Lalu Allah tambah keimanan mereka. Allah tambah hidayah kepada mereka. Maksudnya Ashabul Kahfi. Nabi boleh jawab. Yang kedua, dia tanya pasal Zulqarnain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turun ke ayat, Nabi boleh jawab. Yang ketiga, kita tengok Muhammad boleh jawab ke tak. Kalau dia boleh jawab, maknanya dia penipu pula. Dia mesti tak boleh jawab soalan ketiga. Dia tanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai ruh. Maka Nabi kata apa? Kulir ruhu min amri rabbi. Ruh aku tak tahu. Dia urusan Tuhan. Betul Muhammad Nabi.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib.

Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjoki.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Sang FM. Terima kasih banyak-banyak terus setia layan hujung minggu. Bertemu kembali sampailah ke pukul 12.30 malam dan sekarang tibalah masa dan ketikanya untuk kita bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman untuk rancangan Ibrah Merdeka. Bukan Ibrah Ramadan tu ya, Ibrah Merdeka. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biasa kita Ramadan kan. Hari ini kita kembali untuk episod yang keberapa kan itu? Yang ke-7 eh?
2: 7 ya.
1: 7 hari dah kita bersiaran untuk Ibrah Merdeka. Kalau semalam Datuk sentuh tentang keadilan, negara tak boleh dibina dengan kezaliman. Dan di penghujung Ibrah Merdeka semalam pun Datuk dah kongsikan untuk tajuk hari ini. Kalau tak silap balung, rahmah manusia didahulukan, kebajikan diutamakan. Betul Tok?
2: Ya, belum.
1: Jadi tanpa memasa, jom kita dengar perkongsian daripada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman untuk Ibrah Merdeka pada hari ini. Silakan Datuk.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam madani, salam sejahtera. Apa khabar keluarga besar Selangor FM? Terima kasih kepada DJ Abelung yang handsome semua suaranya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang bertugas petang ini. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang terus setia bersama saya dalam Ibrah Merdeka, ya, membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita bercakap tentang keadilan ya Balong ya. Hari ini saya nak tanya satu soalan. Apa ukuran sebuah negara yang hebat? Bangunan paling tinggikah? Lebuh raya paling panjangkah? Ekonomi berbilion-bilionkah? Semua itu penting. Tetapi saya mahu tambah lagi satu ukuran. Yakni bagaimana negara itu melayan manusia ketika manusia sedang lemah. Hari ini tajuk kita lembut sedikit. Jangan risau. Saya tak nak buat pendengar menangis awal-awal. Ujung nanti tak tahulah. Kita tengok macam mana ya. Tajuk kita pada petang hari ini, rahmah manusia didahulukan, kebajikan diutamakan. Apa itu rahmah? Rahmah bermaksud kasih sayang, belas ihsan dan keprihatinan yang mendorong kita melakukan kebaikan. Bahasa mudahnya, rahmah ialah apabila kesusahan orang lain turut terasa di hati kita. Orang lapor, kita peduli. Orang sakit, kita bantu. Warga emas, kita santuni. Anak yatim, kita lindungi. Orang kurang upaya, kita pemudahkan. Orang berbeza, bangsa dan agama sekalipun, kemanusiaannya tetap kita hormati. Allah memperkenalkan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu ayat yang sangat besar. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Mari kita perhatikan. Allah tidak menyebut rahmat untuk satu bangsa saja. Rahmat kepada seluruh, rahmatan lil alamin. Maksudnya rahmat kepada seluruh alam. Ada satu kisah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyentuh hati saya. Baginda pernah mengimamkan solat ya. Baginda berniat mahu memanjangkan bacaan. Tiba-tiba baginda mendengar seorang bayi menangis. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, baginda memendekkan solat. Kenapa? Baginda tahu ibu kepada bayi itu akan merasa resah mendengar anaknya menangis. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudara sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Cuba kita fikir, baginda sedang solat tetapi baginda masih mendengar tangisan. Inilah rahmah. Agama tidak menjadikan kita kurang manusiawi. Semakin dekat kita kepada Allah, sepatutnya semakin halus perasaan kita terhadap manusia. Mari kita lihat pula negara-negara yang mempunyai sistem sosial yang kukuh. Mereka melabur dalam pendidikan, kesihatan, perlindungan sosial, kemudahan OKU, warga emas dan kanak-kanak. Bukan semuanya sempurna, tetapi prinsipnya penting. Kemajuan mesti sampai kepada manusia. Apa guna angka ekonomi naik kalau di sebelah rumah kita ada keluarga yang malam ini tidak tahu apa nak diberikan kepada anaknya untuk makan? Apa gunanya bandar kita cantik kalau warga emas merasa terbuang? Apa gunanya teknologi pintar kalau hati manusia semakin keras? Malaysia Madani membawa gagasan kesejahteraan yang dinikmati. Maka kesejahteraan tidak sepatutnya hanya dibaca dalam laporan. Kesejahteraan mesti dirasai. Dirasai oleh petani, nelayan, pekerja, penjawat awam, peniaga kecil, warga emas, OKU, anak yatim, golongan miskin dan seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Dan jangan tunggu kerajaan sahaja. Kita semua mempunyai peranan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yarham man la yarham, la yarham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Untuk anak-anak muda, generasi ZY, Gen Z pula, anda ialah generasi paling connected dalam sejarah. Dalam beberapa saat, anda boleh tahu apa berlaku di hujung dunia. Tetapi saya bimbang, jangan sampai kita connected dengan seluruh dunia tetapi disconnected dengan manusia di sebelah kita. Telefon pintar, tetapi hati jangan jadi airplane mode. Airplane mode tahu ya. Jadi tengok ibu bapa kita. Tanya khabar jiran. Belanja kawan yang susah makan. Gunakan TikTok, Instagram dan teknologi. Bukan hanya untuk menjadi influencer, tetapi jadilah impact maker. Biar kewujudan kita menyebabkan hidup orang lain menjadi sedikit lebih baik. Saudara pendengar sidang radio pilihan nombor 1 orang Selangor, kita mungkin tidak mampu membantu semua orang, tetapi kita mampu membantu seseorang. Dan bagi seseorang itu, bantuan kecil kita mungkin bermakna seluruh dunia. Orang Melayu dahulu berpesan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjin. Itulah roh masyarakat kita. Itulah juga semangat ta'awun yang diajar oleh Islam. Saya tinggalkan satu nukilan, sebuah negara tidak menjadi besar hanya kerana tingginya bangunan, tetapi kerana rendahnya hati rakyatnya untuk membongkok, membantu mereka yang sedang jatuh. Jangan tanya hanya berapa ramai manusia yang mengenali kita. Tanyakanlah berapa ramai manusia yang hidupnya menjadi lebih baik kerana pernah mengenali kita. Itulah rahmah. Itulah kemanusiaan. Dan itulah Malaysia yang kita mahu bina. Untuk itu pada petang hari ini, saya nak ajak semua sidang pendengar sama-sama kita mengaminkan bacaan doa ini. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Allahumma hamna warham walidina Warham ahlal biladina. Wahai Allah, lembutkanlah hati kami. Jangan biarkan kesenangan menyebabkan kami melupakan mereka yang susah. Jangan biarkan kekayaan menyebabkan kami memandang rendah mereka yang miskin. Wahai Allah, jagalah anak-anak yatim kami. Santunilah warga emas kami. Sembuhkanlah mereka yang sedang sakit. Lapangkanlah rezeki mereka yang sedang kesempitan. Pemudahkan kehidupan golongan OKU dan mereka yang memerlukan. Wahai Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang mendengar tangisan rakyat sebelum tangisan itu berubah menjadi keputusan, keputusasaan. Jadikan rakyat Malaysia saling menjaga, saling membantu dan saling mengasihi. Jadikan Malaysia bukan sekadar negara yang maju ekonominya, tetapi negara yang besar jiwa manusianya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dulu daripada saya. InsyaAllah, esok pada 6 petang kita bersua lagi dengan tajuk Keluarga Merdeka, Negara Sejahtera. Tapi Abang Long, petang ni boleh tak saya nak ambil kesempatan sikit?
0: Kesempatan apa tu?
2: Nak ucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM.
0: Alhamdulillah. Datuk betul-betul suami yang penyayang, Datuk?
2: Ya, suami yang penyayang.
0: Dia tahu hari jadi isteri dia kan?
2: Betul.
0: Okey, silakan Datuk.
2: Teruskan Selangor FM terus maju jaya dan terus memberi manfaat kepada agama negara bangsa.
0: Okay, terima kasih banyak Datuk. Okey, atas ucapan dan juga doanya. Dan petang ni sebelum kita akhiri Ibrahim Merdeka, Datuk, Abang Long nak bacakan satu komen daripada rakan pendengar kita ni, Datuk.
2: Ya, Abang Long.
0: Bunyinya macam ni. Ibrahim Merdeka, satu cetusan idea yang sangat menarik bertepatan di bulan kemerdekaan, dan ianya bukan saja sekadar menyambut serta laungan merdeka, tapi ianya dapat menyingkap kembali sejarah pejuang-pejuang tanah air untuk menuntut kemerdekaan negara. Bagaimanapun, bagaimana susah payahnya mereka untuk membebaskan tanah air dari penjajah. Jadi anak-anak generasi sekarang, lebih lagi anak-anak Gen Z ini, perlu diberitahu dan diterangkan kepada mereka. Kesenangan yang mereka kecapi sekarang bukan dapat sekelip mata, tetapi diharungi dengan kepayahan, kesusahan serta pengorbanan Ibrahim Merdeka. Juga banyak menyedarkan kita tentang sayang pada negara, cinta pada negara dan sayang pada pemimpin yang mempertahankan negara selagi bernyawa supaya ianya tidak dijajah lagi. Jadi Ibrahim Merdeka bagi saya sangat menarik untuk didengar kerana ianya menyelitkan perkara-perkara berkaitan agama sebagai panduan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai peminat setia dan juga pendengar setia Selangor FM, sekalung tahniah diucapkan di atas segala usaha serta cetusan idea Ibrahim Merdeka ini. Dan secara peribadi, pemilihan Datuk Dr. Haji Nasaruddin ini adalah pilihan yang sangat tepat dan untuk menyatakan sejarah kemerdekaan negara. Moga segala usaha murni ini dapat diteruskan lagi dalam program-program lain pula. Sekalung tahniah diucapkan dari Cikgu Sharifah Nolia. Okey, itu pujian daripada pendengar kita, Datuk.
2: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya balas dengan satu pantun, boleh apa?
0: Boleh, Datuk, silakan.
2: Pak Ali pergi memancing ikan tapi terlupa membawa umpan yang baik. Jadikan panduan yang buruk, jadikan sepandan. Jumpa anda di puncak kejayaan.
0: Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Datuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anda yang lain, kalau rasa nak komen juga mesti rancangan Ibrah Merdeka ni, anda boleh hantarkan komen anda ke 0193304425. Dengarkan Ibrah Merdeka sepanjang Sukma Selangor yang sedang berlangsung. Kami bawakan kepada anda 6.45 minit petang dan siaran ulangannya akan disiarkan di sebelah pagi. Jadi terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrahim Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: Assalamualaikum. Saya Win. Saya ingin ucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Moga Selangor FM akan terus maju dan maju. InsyaAllah. Selamat hari ulang tahun. Assalamualaikum.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Assalamu alaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is chief because we fight for independence and our nation.
1: Kita sering lihat.
2: Kita sering dengar.
3: Kita sering baca.
1: Tidak pernah berhenti.
3: Berlaku dan terus berlaku.
1: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
4: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
2: Kami menentang kezaliman,
1: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
2: prihatin
1: dan menentang
2: penindasan kepada Palestin.
1: Palestin.
2: Palestin.
1: Palestin.
4: Palestine. Forever Palestine.
5: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
6: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.26 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.29. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.26 minit malam.
5: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okey, itu dia lagu dengan bertajul Hakim Rosli dan juga rakan-rakannya, mesti lagu Bintang dah pun 7.19 minit malam dan sebagai panduan kita bersama. Masuknya waktu solat fardu maghrib malam ni bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.26 minit malam. Dan ada pendengar kita minta Abalung ulang balik kata-kata yang Abalung kongsikan kata-kata hari ini, yang Abalung kongsikan semalam tentang kopi itu. Okey, jadi untuk malam ni kita kongsikan baliklah untuk anda yang mungkin dah terlepas kata-kata hari ini. Kopi pahit kita masih boleh tambah gula, tapi hidup, bayangkan tapi hidup kita kalau tanpa Allah. Di mana lagi kita nak cari ketenangan? Dunia boleh beri kita kerja, kawan dan juga hiburan, tapi hanya Allah yang mampu tenangkan hati kita, betul tak? Jadi hanya Allah yang faham tangisan yang kita sorok, hanya Allah juga yang tak pernah tinggalkan kita. Jadi jangan jangan jauh daripada Allah kerana hidup tanpa Allah memang akan menjadi sukar.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag penyiaran jakil.

0: Refleksi.
1: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor yakin momentum kutipan pingat emas mampu dikekalkan. Pasukan renang Selangor sasar kutipan pingat dalam 8 acara pada hari pertama saingan. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor yakin momentum kutipan pingat emas mampu dikekalkan sehingga temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 berakhir. Ketua Kontijen Sukma Selangor Abbas Azmi berkata, atlet negeri ini masih bersemangat dan memahami tanggungjawab membawa nama Selangor selain mendapatkan kelebihan berasi di tempat sendiri.
2: Saya pasti mereka masih dalam keadaan yang sangat bersemangat dan mereka faham tanggungjawab mereka kerana mereka adalah mewakili negeri Selangor, negeri yang negeri maju, dan mereka sangat yang menambahkan lagi semangat mereka lah mereka bermain di tempat sendiri, ya, di negeri sendiri. Sudah pasti mereka akan buat yang satu yang terbaik dan insyaAllah kita lihatlah pada hari dua ni akan lagi tambahan emas lagi untuk negeri Selangor.
1: Beliau berkata Selangor juga kekal berada pada landasan sasaran keseluruhan dengan beberapa acara tumpuan masih belum dipertandingkan. Sementara itu, Abbas berkata aspek kesihatan dan keselamatan atlet menjadi keutamaan Selangor sepanjang berlangsungnya Sukma Selangor 2026. Atlet bukan sahaja perlu menjaga kecerdasan fizikal, malah kesihatan mental turut diberi perhatian bagi memastikan mereka mampu memberikan prestasi terbaik.
2: Awal daripada mereka di venue latihan lagi, saya berjumpa hampir saya ingat 70% ada pasukan-pasukan yang akan bertanding ni. Pertama, saya minta ada orang fokus kepada latihan. Yang kedua, menjaga keselamatan dan kesihatan diri. Dan sekarang pun bila dah sampai waktunya, waktu Suma ni, waktu pertandingan ni, sudah pasti mereka perlu beli perhatian kepada kesihatan dan keselamatan diri mereka. Dan itu untuk keutamaan kita sebenarnya. Tapi masa yang sama juga, kita nak pastikan kesihatan fizikal juga, mental juga perlu diberi perhatian. Sebab itu saya minta ibu ayah juga dilibatkan untuk memastikan anak-anak mereka ini dalam keadaan yang baik dan bersemangat dan dapat sokongan yang 100% daripada ibu dan ayah mereka.
1: Beliau turut menjeru ibu bapa dan seluruh rakyat Selangor hadir memberikan sokongan kepada atlet negeri termasuk memenuhi venue pertandingan.
2: Sudah pasti jugalah kita minta kepada penyokong-penyokong kita, seluruh rakyat Selangor 7.4 juta orang ni, ya, datanglah di sokongan padu kepada pasukan kita, atlet-atlet muda kita ni untuk mereka sedang bertarung untuk membawa nama baik di Selangor Darussalam dan negeri kita sendiri. Kita fokus kepada beri sokongan yang padu kepada atlet kita supaya kita dapat semangat dan dapat mengharumkan nama negeri Selangor dan akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk negeri-negeri kita Selangor.
1: Sementara itu, pasukan renang Selangor menyasarkan kutipan pingat dalam 8 acara bagi hari pertama saingan renang Sukma Selangor 2026 pada 19 Ogos ini. Ketua jurulatihnya Mak Chua Yu Fong berkata, pasukan kini berada di peringkat akhir persiapan dengan tumpuan diberikan kepada aspek mental, penilaian akhir serta motivasi atlet.
3: Kita target pingat lah event 48 event ni. Harap-harap berenang akan cuba sedaya upaya untuk mendapat pingat sebanyak mungkin untuk Selangor. Warna pingat belum tentu lagi. Harap-harap tengok form mereka pada hari itu. Persiapan kita dari hari ini hingga 19 memang dalam final stage. Kita akan membuat persiapan mental, kita akan buat fine tuning dan bagi motivation talk dengan mereka. Harap-harap tak berenang Selangor akan berjaya mendapat mengumpul sebanyak pingat yang boleh.
1: 8 acara berkenaan membabitkan 200 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada, 50 meter kuat lentang serta 400 meter rampaian individu masing-masing bagi kategori lelaki dan wanita. Mak berharap atlet Selangor dapat menampilkan prestasi terbaik bagi membantu kontijen mengumpul sebanyak mungkin pingat. Buletin ini disiarkan secara langsung di Pusat Media Sukma Selangor Seksyen 7 Shah Alam. Lagi mengenai Sukma, kontijen Selangor menuai emas pertama olahraga di Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 menerusi acara lempar cakera wanita. Atlet 17 tahun Syasha Alisha Philip muncul juara dengan balingan 44.93 meter sekaligus mencatat rekod peribadi terbaik. Turut menyelah pelari pecut Lim Mi-Yi menghadiahkan perak acara 100 meter wanita selepas merekodkan 11.96 saat, juga rekod peribadi baharu. Penampilan sulung di Sukma itu menyaksikan Mi Yin memperbaharui rekod peribadi dua kali dalam tempoh sehari. Kedua-dua pencapaian itu menyuntik semangat skor olahraga Selangor untuk terus memburu pingat dalam acara yang masih dipertandingkan. Selangor menerusi Yayasan Insan Istimewa Selangor Yanis berkongsi pengalaman membangunkan ekosistem sokongan menyeluruh bagi insan istimewa dalam lawatan rasmi ke Department of Social Welfare and Development DSWD di Manila, Filipina. Perkongsian meliputi bantuan keuangan, saringan, intervensi, sokongan ibu bapa, pembangunan kemahiran serta sokongan kehidupan berdikari. Dalam lawatan itu, DSWD turut berkongsi pendekatan Filipina termasuk pelindungan sosial, rehabilitasi vokasional, intervensi awal dan peluang pekerjaan. Pertukaran kepakaran bergerak penting bagi membantu Selangor meneliti amalan terbaik dalam memperkukuh ekosistem sokongan insan istimewa yang lebih inklusif dan berorientasikan keperluan mereka serta keluarga. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat, antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
5: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang 837. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 840. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 837 minit malam.
4: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari Pusat Media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Nafas dan juga Zur Eda dengan Kau Beli Teku membuka tirai untuk Retromania di Serang FM 8.15 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Serang FM. Berteman kembali untuk layan hujung minggu sampai ke pukul 12.30 malam. Dan malam ni jangan lupa 9.15 minit malam kita ada podcast, ya, podcast Sukma Selangor 2026. InsyaAllah kita bersama dengan hostnya Fairuz Hiras. Dan nantikan selepas itu pukul 10 malam sampai 10.30 minit malam, kita ada highlight itu, ya, Sukma 2026. Dan menyusul selepas itu Koliboli sampailah ke penghujung siaran, ya. Dan 8 hingga 9 malam bagi biasalah kita temankan anda dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu rumah kenangan Merusi Retromania. Dan selamat malam juga untuk rakan-rakan kita yang hadir menyapa, antaranya Ibrus. Assalamualaikum malu. Waalaikumsalam. Waras Sikidino. Waras Alhamdulillah, eh. Selamat bertugas lah malam ni. Terima kasih banyak ni. Ibu ni baru balik dari janda baik. Pergi jumpa janda ke? Baru balik dari janda baik dengan adik-beradik, menantu dan juga anak-anak sepupu, eh. Sekarang dah sampai kat Gombak, eh. Baru ingat radio tertinggal kat rumah. Jadi malam ni dengarlah Serang FM dalam perjalanan. Terima kasihlah, eh, banyak-banyak Ibrus dan juga ahli keluarga. Hati-hati untuk yang memandunya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Terima kasih. Layan Serang FM dalam perjalanan anda.

Air segar mata bila dengar lagu daripada Michael Jackson Bidik. Dah pun 8.26 minit malam, maksudnya waktu solat fardu insyak malam ni bagi kawasan Shahlam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 8.37 minit malam. Dan ini yang baru nak kongsikan yang terkini, okay, tambahan pingat emas untuk kontinjen Selangor di mana pasukan Gym Rama Selangor melalui acara Group Exercise Competition telah pun menambah satu lagi pungutan pingat emas untuk kontinjen Selangor di mana perlawanan yang berlangsung di Dekta UKM Bangi. Tahniah atas kejayaan mengharumkan nama Selangor. Dan satu lagi sumbangan pingat perak melalui acara Gym Rama Individu diberikan ataupun disumbangkan oleh Samli 5 Moka. Jadi ini bermakna bertambah lagi kedudukan pingat. Dan malam ini mesti highlight Sukma Selangor FM Selangor 2026 baru akan kongsikan segala-galanya mengenai pungutan pingat, mengenai perlawanan pada hari ini dan juga perlawanan untuk esok juga. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

يجر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kenali sirah cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

Okey, 9 hari lagi menjelang sambutan Maulid Rasul. Banyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. 8:49 minit malam, selamat datang solat fardu insya ya kepada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Dapat masuk waktu insya bagi kawasan Syahlam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya 8:37 minit malam sebentar tadi. Terima kasihlah sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, antaranya Nur Kasih. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas. Hari apa, esok ulang tahun Sangai FM yang ke-36 ke? Betul, betul, betul. Jadi terima kasihlah banyaklah ya, nak ucapkan selamat ulang tahun Sangai FM yang ke-36 daripada rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih juga untuk Cikgu Sharifah Nolia. Salam hujung minggu balong, baru dapat kata menyapa. Masih sibuklah dengan mesyuarat AJK Masjid. Alhamdulillah, selagi tak selesai sambutan maulud, selagi itulah bermesyuarat. Okey, semoga apa yang dirancang insya-Allah berjalan lancar lah ya. Terima kasih juga untuk Umi, sahabat kita yang berada di Ampang juga hadir menyapa. Alhamdulillah, masih lagi dapat dengar azan insya' pada malam ni. Alhamdulillah panjang umurlah insya-Allah. Okay, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita, antaranya yang menyapa Abalung malam ni juga Cik Fendi dari Rasa Utama. Selamat malam, Abalung. Selamat malam.

selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecik-kecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, saya Izan Sofia, pendengar setia Selangor FM. Ini mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Buat semua warga kerja Selangor FM, terima kasih sentiasa menemani kami. Moga Selangor FM terus relevan. Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.5. Yang tepat.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami sebenarnya di Selangor FM untuk edisi hari ini podcast Sukma Sempena Sukma Selangor 2026 kali yang ke-22. Dan untuk pengetahuan anda, bagi memeriahkan podcast kita pada pagi ini, kita bersama dengan Yang Berhormat Tuan Abbas Salimi bin Cik Azmi, Ketua Kontinjen Selangor, Ahli Dewan Negeri Seri Serdang. Assalamualaikum, Wabi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, Wabi, kita nak cerita tentang perasmian Sukma 2026 kali ke-22 di Selangor. Jadi YB, semalam kita menyaksikan detik bersejarah pembukaan Sukma ke-22 di Selangor. Jadi sebagai ketua kontinjen Selangor, apa yang YB rasakan ketika melihat atlet-atlet Selangor berarak dan membawa nama negeri di pentas tersebut? Kalau kita lihat perbarisan kontinjen Selangor, semuanya merah, serba merah. Ataupun orang kata, yelah, kalau macam lagu-lagu Indonesia, ada satu lagu tajuk Semut Merah, macam tu lah. Jadi itu pandangan YB, bagaimana?
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih di atas ruang dan peluang yang diberikan pada saya pada hari ini. Dan saya kira sebenarnya dengan Sukma ini, peranan pihak RTM, terutamanya Radio Selangorku ini, sangat penting bagi memastikan seluruh rakyat di Selangor dan mendapat liputan dan juga informasi terkini berkenaan dengan Sukma kita pada tahun inilah. Berbalik pada soalan tadi ini, ialah bila kita dah lama tidak adakan Sukma, tidak anjurkan Sukma dalam negeri Selangor. Dan sudah pasti negeri Selangor ini telah dikenali sebagai kilang atlet. Kita ada pembangunan sukan yang sangat baik. Bahkan atlet-atlet kita ramai di sini, ialah jumlah populasi pun antara yang tertinggi, 7.4 juta populasi kita dalam negeri Selangor. Sudah pasti pembangunan sukan yang dijalankan oleh pihak kerajaan negeri Selangor ini menghasilkan suatu vibe anak muda yang meminati sukan. Dan apabila diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Selangor menjadi penganjur Sukma edisi kali ini, sudah pasti keterujaan anak-anak muda kita, terutama yang berkecimpung dalam bidang sukan ini, sangatlah tinggi. Dan bila kita lihat, kita boleh lihat daripada sukan-sukan sebelum perasmian lagi pun, dan bagaimana pemain-pemain kita, atlet kita sangat bersemangat, dan saya sangat-sangat teruja. Dan ada kalanya saya juga agak masa pelik, beberapa pingat yang kita tidak sasarkan, emas, dapat emas. Jadi saya melihat sendiri bila saya berjumpa dengan mereka di lapangan, sama ada selepas ataupun sebelum pertandingan, saya dapat melihat pada riak wajah mereka, ialah mereka tidak sabar lagi untuk memberi yang satu terbaik untuk negeri Selangor. Jadi malam tadi bila tengok perasmian itu, saya melihat, saya berjumpa dengan atlet-atlet kita yang saya lihat sangat ceria, dan mereka sangat teruja dengan menjadi atlet negeri Selangor. Negeri Selangor kan, dia beza dengan negeri-negeri lain. Jadi semangat negeri Selangor, kekitaan dan semangat kita Selangor tu terselah di wajah semua atlet kita. Bukan sekadar atlet juga, saya lihat juga di penonton-penonton. Bila kita dilaungkan oleh pihak juracara, di-announcekan, diumumkan perakan masuk kontinjen Selangor, dia sangat mendapat sambutan daripada penonton-penonton kita. Betah lagi kita bila kita kibarkan bendera negeri Selangor tu, saya melihat beberapa yang penonton yang meminta bendera negeri Selangor tu juga. Jadi saya kira antara atlet kita dan juga penonton pada malam tadi itu satu sinergi yang boleh menghasilkan, yang menghasilkan kepada semangat kita Selangor tu. Dan sudah tentu atlet kita lagi bersemangat bila melihat sokongan yang padu daripada penonton malam tadi. Alhamdulillah.
0: Jadi merah kuning merupakan lambang kepada kebanggaan rakyat Selangor itu sendiri. Macam YB tekankan tadi, di mana sukan yang tidak ditarget mendapat emas itu ataupun pingat itu tiba-tiba menjadi satu keajaiban kepada pasukan yang bertanding itu, dan Selangor berjaya memperoleh pingat. Adakah selepas ini sukan tersebut akan diberikan perhatian yang serius oleh pasukan ini di Selangor?
1: Dia bukan bermaksud ajaib. Dia tak ajaib sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah Sukma sebelum ni. Contoh silat olahraga, contoh seni silat contohnya. Seni silat dah 10 tahun, hampir 20 tahun Selangor tak dapat pingat. Tapi kali ini dapat emas. Begitu jugalah dengan sukan dan bola keranjang, netball, basketball. Basketball lelaki yang kita sasarkan wanita, tapi lelaki juga menyumbang pada emas. Ya, saya kira semangat mereka itu untuk bertanding disebabkan kita bertanding di negeri sendiri dan mereka menunjukkan kemampuan mereka yang sebenar, dan alhamdulillah kita dapat satu keputusan yang di luar jangka. Tidak ajaib, tetapi ia lari daripada, bukan lari lah, maksud kita target yang lain dapat yang lain. Bonus, perkataannya lah bonus kepada negeri Selangor itu sendiri. Jadi untuk masa yang ke depan, sukan-sukan yang telah pun kita menangi emas ini, kita boleh gilap lagi, kita boleh polish lagi, dan insyaAllah akan menjadi sukan tumpuan bagi tim Selangor, kontinjen Selangor pada masa yang akan datang lah.
0: Ya, betul, insyaAllah. Jadi selepas sekian lama membuat persiapan, Sukma akhirnya bermula, dan apabila YB melihat atlet sudah mula bertanding, adakah perasaan lebih kepada lega, teruja, atau sebenarnya tekanan yang semakin terasa? Jadi perasaan YB sendiri lah.
1: Sehingga saat ini saya masih merasa nervous, debaran, nervous. Yang pertama ialah saya nak memastikan kelancaran ke semua event-event kita, penganjuran sukan-sukan kita di seluruh Selangor. Yang saya kira mendapat kerjasama yang baik daripada PBT. Walau bagaimanapun, ialah masih ada rasa nervous juga. Kita nak pastikan ke semua venue-venue sukan kita ini dalam keadaan yang sangat baik, cemerlang, dan tidak ada gangguan-gangguan teknikal yang boleh mencacatkan penganjuran itu sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya lah atlet kita sama juga. Walaupun saya memantau dekat dengan latihan-latihan atlet kita, tetapi ialah sukan ini dia boleh jadi macam-macam. Jadi masih ada debaran sebab boleh melihat pada atlet-atlet kita. Sebab itu bila saya turun ke lapangan-lapangan pertandingan, saya akan berjumpa dengan semua atlet-atlet kita, dan saya titipkan semangat bagi mereka. Dan yang paling pentingnya ialah mereka perlu menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri mereka dan juga mental mereka, supaya mereka sentiasa dalam keadaan baik. Kita tak nak masalah fizikal, individual problem itu akan mengganggu kepada prestasi kontinjen Selangor itu sendiri. Tapi alhamdulillah setakat hari ini boleh saya katakan, walaupun dalam keadaan yang kita memantau dengan dekat, saya boleh katakan prestasi kita ataupun semangat dan juga keadaan atlet kita 98%.
0: 98%. Wah, itu tinggi tu, Zawi.
1: Tinggi. 2% itu ialah bergantung dengan faktor-faktor yang lain, ya. Tapi setakat ini 98%, sebab saya berjumpa dengan mereka, memang mereka sangat bersemangat dan mereka memang menjaga diri mereka sendiri supaya mereka dapat perform dengan baik dan menyumbang sesuatu untuk negeri Selangor. Dan apabila mereka, contoh semalam saya ke futsal wanita, first game mereka, bila ada seorang pemain kita itu dikeluarkan dan dia menangis, ya, kerana dia tak dapat habiskan game mereka, game tu. Jadi saya kira itulah yang saya kata tadi ni, debaran tetap ada. Yang boleh melihat prestasi atlet kita dalam semuanya, walaupun di saat atlet kita sangat bersemangat, memang mereka dah cuba, mereka akan cuba sedaya upaya dengan paling baik, tetapi tetap debaran tu ada kerana kita mensasarkan sebagai juara. Dah banyak faktor-faktor luar yang boleh mengganggu-gugat kepada kelancaran untuk kita mencapai prestasi kita 80 emas tu, insyaAllah.
0: Ya, itu target kita 80 emas untuk menjadi juara Sukma pada tahun ini. Okey, sebelum temasya bermula, YB banyak bertemu dan berkomunikasi dengan atlet serta pengurusan kontinjen. Jadi apakah pesanan terakhir YB kepada atlet sebelum mereka turun bertanding untuk kategori yang selepas-lepas ini?
1: Seperti biasa, saya ulangi lagi sebab saya nak tanamkan kepada semua atlet-atlet bahawasanya dua perkara. Yang pertama, mereka membina reputasi diri mereka sendiri sebagai atlet. Itu sangat penting kerana mereka terkehadapan nanti, itulah bekalan untuk mereka bawa sebagai atlet yang akan datang. Sama ada mereka terus akan meningkat di peringkat negeri ataupun lagi jauh peringkat negara kita dan lebih jauh di peringkat dunia. Bermula daripada Sukma, reputasi mereka itu perlu penekanan. Yang keduanya ialah saya titipkan kepada mereka, saya tidak pernah tinggal nasihat kepada mereka, ingatan kepada mereka. Selain daripada membina reputasi untuk diri sendiri, mereka juga membawa tanggungjawab mereka untuk membawa nama negeri Selangor, sebuah negeri yang dikenali sebagai negeri maju, negeri yang pesat membangun dengan kepadatan penduduk 7.4 juta kurang lebih, maka sudah pasti terbeban di atas bahu mereka memikul amanah untuk mengharumkan nama negeri Selangor, apatah lagi kita bermain dalam negeri yang negeri sendiri. Jadi itu yang selalu saya pesankan kepada mereka. Dan untuk menang, selain daripada latihan latihan fizikal, latihan skill dan sebagainya, mindset juga perlu diperbetulkan. Mindset kita bukan lagi Selangor boleh, tetapi mindset kita lah Selangor juara.
0: Selangor juara.
1: Mindset as a juara. Kita nak jadi sang juara.
0: Ya.
1: Selangor boleh? Ya, kita dah boleh. Kita dah jadi atlet. Kita dah mewakili negeri Selangor. So now, step seterusnya ialah sebagai seorang juara. Jadi saya titipkan kepada mereka supaya mereka diterapkan dalam minda mereka sebagai minda seorang juara. Itu yang saya selalu pesan pada mereka. Dan hari ini juga saya berpesan pada mereka juga, pada semua atlet, bila kita sebut kita nak jadi pemenang, kita mesti ada pemikiran mindset juara. So bila kita ada pemikiran mindset juara, maka dia akan terjemahkan dalam bentuk tindakan kita. Dan itulah saya rasa sebagai booster untuk mereka lebih cemerlang dan mereka cuba mencapai impian mereka. Selain prestasi individu, mereka juga akan memberi sumbangan yang besar kepada negeri Selangor kita. InsyaAllah.
0: Negeri Selangor merupakan pengeluar sebenarnya. Kalau dahulu Selangor mempunyai ahli-ahli sukan yang bukan saja terkenal di seluruh negara tapi ke peringkat antarabangsa. Seperti kita ada dulu anak-anak Sidik, kita ada Allahyarham Datuk Muqtada Hadi, dan kita ada ramai lagi. Adakah ini ada merupakan satu daripada sasaran negeri Selangor untuk menghasilkan produk-produk ataupun atlet-atlet yang berjaya seperti dahulu? Macam mana tengok UB?
1: Sebenarnya saya memantau rapat perkembangan dan juga gerak kerja terutama daripada Majlis Sukan Negeri Selangor. Dan saya dapati memang kita dah sekian lama ni, bukan setakat setahun dua ni juga, sebelum ini lagi, mungkin 5 atau 10 tahun lagi yang lepas, memang kita ada buat program Akar Umbi, melibatkan anak-anak muda kita di peringkat Akar Umbi yang berbakat dan kita naikkan. Sebab itu kita wujudnya MSSS, MSSD, bermula MSSD, kemudian ke MSSN, S, Negeri Selangor. Dan kita ada sukses Sukan Selangor. Itu antara aktiviti ataupun elemen yang kita terapkan Negeri Selangor untuk sports development, athlete development, pembangunan sukan, pembangunan atlet. Dan saya kira akan menghasilkan atlet-atlet berbawa pada masa yang akan datang. Cuma mungkin kita sedari masalah kita dalam negara kita Malaysia inilah, keputusan atlet setelah naik atlet yang bagus nombor satu, nak tunggu yang nombor dua ni makan tahun lagi. Bayangkanlah daripada anak-anak Sidik nak pergi ke anak-anak lain, sampai sekarang kita tak jumpa lagi. Zijia yang terbaru, Zijia pun kita selepas Zijia siapa? Yang ni yang kita sedang usahakan. Dan antara yang diusahakan dari Selangor ialah apabila Yang Membomba Menteri Besar melancarkan rancangan Selangor kedua. Dan dalam rancangan Selangor kedua tu ada satu tajuk, topik, iaitu satu sukan satu PBT. Dan saya kira itu satu fokus yang diberikan kepada PBT-PBT kita untuk mencari bakat-bakat dan digilap bakat-bakat ini bermula daripada PBT, daripada majlis perbandaran kita, majlis daerah kita ataupun daripada majlis bendaraya kita. So saya kira itu satu satu kaedah baru yang kita gunakan untuk mencungkil bakat-bakat baru ni di peringkat Akaubi.
0: Baik, Wabi, kita berehat sebentar. Kita dengarkan dulu lagu yang akan disampaikan oleh penyanyi-penyanyi yang telah kita susun untuk hiburan di Selangor FM.

0: Kembali semula dalam podcast Sukma Sempena Sukma Selangor 2026 kali ke-22 bersama dengan tetamu kita yang berhormat Tuan Abbas Salimi bin C. Azmi, Ketua Kontinjen Selangor, Ahli Dewan Negeri Seri Serdang. Jadi YB, kita nak sambung balik kita punya perbincangan mengenai Sukma di Selangor kali ke-22 ini, yang kali ke-2 juga penganjuran di negeri Selangor. Jadi sebagai tuan rumah, Selangor bukan saja mahu menjadi penganjur yang baik tetapi juga mahu memberikan prestasi baik dan terbaik. Pada pandangan YB, sejauh mana status sebagai tuan rumah memberi kelebihan atau sebenarnya menambah tekanan kepada atlet itu sendiri?
1: Sebenarnya kalau atlet-atlet kita ni lah yang saya perhati, mereka ni daripada Sukma EDC sebelum ni lagi, tekanan kepada atlet ni memang dah ada walaupun di mana Sukma dia berlaku, ya, di Sarawak dan di wilayah sebelum itu, sebab atlet ni membawa nama negeri Selangor, Red Giant, nama pun Red Giant. Jadinya memang di mana juga EDC Sukma itu dijalankan, sudah pasti tekanan pada atlet kita ini adalah nama besar negeri Selangor. Ya, jadi saya kira untuk di dalam bila edisi Sukma kali ini kita jalankan dalam negeri Selangor sebagai tuan rumah, lagilah bertambah tekanan mereka. Tapi alhamdulillah, saya melihat tekanan itu diterjemahkan dalam bentuk tindakan, dan mereka buat latihan yang berkali-kali lebih baik, lebih rajin berlatih. Dan diterjemahkan tekanan itu kepada semangat. Dan sebab itu kita dapat keputusan-keputusan yang di luar jangka di awal-awal Sukma ini. Jadi kalau nak kata tak ada tekanan, itu mustahil. Tetapi alhamdulillah kita dapat uruskan dengan baik segala tekanan-tekanan yang ada. Cumanya yang saya lihat dan dengan kepala saya sendiri, mereka menjadikan tekanan itu diterjemahkan dengan menjadikan semangat untuk mereka lebih fokus kepada sukan masing-masing. Dan hasilnya kita lihat, saya katakan sekali lagi, prospek emas kita itu sudah luas, dan hasil yang kita dapat walaupun ia bukanlah sukan yang kita fokus untuk emas, dapat emas. Jadi poin saya ialah mereka bekerja keras sebab mereka tahu mereka membawa nama negeri Selangor. Mereka tahu mereka sedang beraksi dalam negeri Selangor, di negeri mereka sendiri, dan mereka nak memberi sesuatu sumbangan yang terbaik untuk negeri Selangor pada Sukma kali inilah. Alhamdulillah.
0: Ya, jadi tuan rumah, sebagai tuan rumah, nanya atlet Selangor itu sendiri merupakan motivasi kepada mereka untuk terus berusaha mendapatkan pingat itu. Jadi kita sudah pun memasuki hari kedua Sukma. Jadi berdasarkan apa yang YB lihat setakat ini, bagaimana YB menilai prestasi awal kontinjen Selangor?
1: Alhamdulillah, saya secara peribadi saya sangat berpuas hati dengan prestasi semua atlet-atlet kita. Yalah, mungkin ada yang tidak mencapai sasaran mereka, ya, mereka bersemangat untuk mendapatkan emas tetapi terkandas di semifinal ataupun quarter final. Ya, kita faham sukan ini bukanlah kita boleh rancang dan menepati 100% pada perancangan kita. Ya, jadi walaupun saya melihat semangat mereka, ya, fokus mereka, dan juga bagaimana mereka nak menjadikan sukan yang mereka masuk ini sebagai sesuatu untuk reputasi mereka kerana membawa nama negeri Selangor. Di masa yang sama juga, mereka merasakan mereka nak melunaskan tanggungjawab mereka untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk negeri Selangor juga. Jadi saya kira setakat hari ini saya sangat berpuas hati dengan prestasi para atlet kita setakat hari kedua lah, selepas perasmian. Sebelum tu ada lagi kan game-game yang telah pun berjalan. Tapi yang paling penting ialah kita nak mengekalkan prestasi ini sehinggalah habis Sukma. Dan saya berkeyakinan dengan kerjasama semua pihak, ya, termasuk daripada pihak Majlis Sukan Negeri sendiri, daripada persatuan-persatuan sukan, ya, pengurus-pengurus sukan, para jurulatih, dan juga atlet kita, dan juga yang jangan kita tinggalkan peranan ibu bapa, ya, untuk memastikan anak mereka ini terus boleh fokus kepada sukan yang mereka masuk. Dan mereka, ibu ayah jugalah yang akan beri semangat kepada anak-anak dia untuk dia bertanding, Dan itu adalah salah satu elemen untuk memastikan tahap kesiapsiagaan dan semangat anak-anak kita, atlet-atlet kita dalam keadaan yang baik sehinggalah kehabis sukma, penghujung sukma tu nanti. Buat masa hari ini, hari kedua, saya lihat masih di tahap yang sangat-sangat baik dan insya-Allah kita cuba kekalkan prestasi yang ada ini, sama ada prestasi mutu mereka, mutu permainan mereka dalam segi kestabilan fizikal dan mental mereka, semangat mereka, ya. Dan saya berkeyakinan kerjasama yang baik oleh semua pihak, insya-Allah kalau kita boleh kekalkan sehingga ke habis ke hujung sukma tahun ini, sudah pasti 80 emas itu boleh kita capai dan insya-Allah Selangor sebagai juara tahun ini lah, insya-Allah.
0: Bercerita mengenai prestasi, untuk prestasi bagi sukan yang menjadi sasaran kepada pingat untuk pasukan Selangor, adakah mereka berada dalam keadaan terbaik ketika ini?
1: Ya, bagi yang kita kategorikan mereka sebagai sukan sasaran kita, memang mereka dalam keadaan yang sangat baik. Dan setakat hari kedua ni on track, maksudnya apa yang kita sasarkan dan mereka deliver. Tetapi ada sikit masalah, ialah sukan-sukan yang kita tidak menjadi prospek sebenarnya, ataupun pertandingan tidak menjadi prospek kita, tapi dia menyumbangkan emas. Jadi sudah ada bonus di situ. Tetapi masa yang sama, kerisauan kita ialah kalau atlet-atlet take advantage ataupun ambil kesempatan daripada bonus-bonus ini, dia boleh mencacatkan, merencatkan prestasi di sukan-sukan yang lain. Jadi saya kira pihak saya sendiri dengan juga pihak Majlis Sukan Negeri Selangor, saya bincang banyak dengan Tuan Pengarah. Apa yang terjadi pada hari ini, dalam situasi hari ini, kita perlu buat re-manage balik sasaran kita dan sebagainya. Bukan dia yang perkara yang negatif, tetapi dia berada perkara yang positif yang kita tidak jangka. Yang tu yang kita tak bersedia lagi benda tu, kan. Jadi setiap hari, setakat hari ini sampailah ke pagi tadi pun, saya masih berbincang lagi dengan Pengarah Majlis Sukan Negeri Selangor dan juga beberapa pengurus sukan untuk memastikan dalam keadaan kita menerima bonus-bonus ini dan atlet kita tidak mengambil ringan ataupun mengambil kesempatan untuk relax, cool dan sebagainya sebab kita ada bonus. Dan itu yang kita perlu pastikanlah, keadaan ini dalam keadaan yang baik, ya, yang terjaga dengan baik. Itulah yang saya katakan tadi, bukan katakanlah kita target sukan ini kita menang tapi kalah. Tidak. Bola keranjang ni, basketball contohnya, kita target satu emas, tapi lelaki dan perempuan 3-on-3 bagi kita emas. Dua. Macam saya kata tadi, silat, seni silat, seni silat dah 10 hampir 20 tahun kita tak dapat pingat. Kali ini kita dapat emas. Ini bonus-bonus yang datang. Disebabkan semangat mereka mungkin bermain dalam negeri kawasan sendiri, ya, negeri sendiri. Macam saya cakap tadi lah, beberapa faktor-faktor yang kita dah bincang tadi pada awal. Point saya ialah supaya kita dapat uruskan perkara ini, kehadiran bonus-bonus ini, alhamdulillah, kita bersyukur supaya benda ini akan menjadi booster lagi pada atlet-atlet yang lain, dia suka-suka yang akan kita pertandingkan pada 3-4 hari lagi akan datang. Tapi di masa semua kita nak manage juga situasi atlet-atlet kita supaya mereka tidak relax, ya, take advantage or take for granted apa yang sedang berlaku dengan bonus-bonus yang datang ni, dan itu perlu diuruskan dengan baik sebenarnya. Dan saya kira prestasi yang ada pada atlet kita sangat membanggakan saya lah sekarang ini, alhamdulillah.
0: Ada atlet yang mungkin berjaya mencapai sasaran dan ada juga yang mungkin berdepan dengan keputusan di luar jangka. Jadi bagaimana YB memastikan keputusan awal tidak menjejaskan momentum keseluruhan kontingen?
1: Sebab itu saya bila saya berjumpa pasukan-pasukan atlet yang sebelum sukma, antara yang saya pesan pada mereka itu adalah berkenaan dengan membina reputasi, fokus pada latihan, fokus pada keselamatan diri, kesihatan diri dan sebagainya. Saya memberi sedikit tekanan pada mereka untuk mereka bekerja kuat untuk menghadapi sukma. Apabila sampai waktu sukma ini, saya tidak lagi membawa naratif yang sama. Naratif saya ialah buat yang terbaik, yang semampunya. Sebab kita faham sukma ini adalah sukan ini adalah dia melibatkan 100% kepada individu, persorangan atlet kita. Dan yalah, kita ada masanya pasang, ada masanya surut, begitu jugalah dengan faktor-faktor luaran persekitaran yang boleh mempengaruhi atlet-atlet kita. Tetapi di masa yang sama apa yang kita buat ialah supaya mereka ini dapat lakukan yang terbaik ketika waktu pertandingan. Bukan masanya lagi untuk bekerja keras ataupun training yang lebih kuat. Ya, itu bukan masanya lagi. Masanya sekarang ialah untuk mereka perform dan mereka buat sehabis baik untuk pertandingan tersebut dan untuk negeri Selangor. Soal menang kalah, itu nombor dua ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan. Dan saya kira kalau itu yang kita terapkan pada mereka supaya tak meletakkan tekanan kuat pada mereka ketika mereka sedang berhadapan dengan pertandingan, ya. Kita tak nak mereka terlampau pressure,
0: tertekan,
1: tekanan yang kuat pada mereka supaya mereka lebih release dan mereka ada kebebasan untuk masuk dalam pertandingan dan mereka tidak merasakan tekanan-tekanan yang kuat ketika mereka bertanding. Yang paling penting ialah kita nak memastikan mereka buat yang terbaik, sehabis baik. Dan kalau takdirnya ialah mereka hanya mendapatkan perak ataupun gangsa, itu adalah takdir yang kita tak boleh elak. Tetapi setakat ini, Alhamdulillah, kita melihat sendiri bagaimana prestasi atlet kita yang agak baik sampailah ke hari kedua Sukma ini. Dan itulah saya selalu jumpa mereka selepas habis game, walaupun baru first game, contoh bola, bola sepak wanita atau bola sepak lelaki. Kita menang pada pusingan pertama. Saya berjumpa dengan mereka, saya bagi pesanan kepada mereka ialah fokus dan buat sehabis baik. Bukan lagi masa untuk training bersungguh-sungguh dan sebagainya. Inilah masa untuk you all buktikan apa yang you all buat latihan sebelum ini, apa yang telah you all lakukan sebelum ini, dan hari ini akan you all buktikan hasilnya itu. So buatlah sehabis baik, sehabis daya, dan keputusannya nanti

0: dengan baik, insyaAllah akan ada hasilnya nanti. Cuma satu lagi faktor yang kita belum dikira ialah faktor lawan kita. Ya. Kadang-kadang kita merasakan pada Sukma edisi Sukma lepas dia hanya biasa-biasa saja. Tetapi mereka juga, negeri-negeri lain juga mengambil inisiatif supaya membuat pembaik pulihan ataupun menambah nilai lagi kepada sukan-sukan yang mereka mungkin dapat perak pada Sukma yang lepas ataupun gangsa pada Sukma yang lepas. Tapi dalam tempoh 2 tahun ini mereka juga buat latihan yang agresif supaya mereka ni boleh tingkatkan lagi kutipan pingat bagi negeri mereka. Jadi challenge-challenge inilah mempengaruhi juga kepada keputusan pertandingan satu sukan itu. Sebab itu saya lebih pesan pada mereka ialah buat sehabis baik seperti mana yang kita berlatih sebelum ni. Sebab faktor-faktor inilah yang saya kira akan boleh boleh merubah keputusan pada satu pertandingan tersebut. Tapi saya ya berkeyakinan kalau atlet-atlet kita dah cuba perform sebaik mungkin, dan saya yakin ia akan membuahkan hasil yang sangat baik.
1: Baik, insyaAllah. Dan kita tahu sasaran pingat menjadi salah satu ukuran kejayaan sesebuah pasukan itu. Tetapi sebagai ketua kontingen, apakah yang YB lebih utamakan sebenarnya? Jumlah pingat, prestasi terbaik atlet ataupun pembentukan atlet untuk masa hadapan?
0: Ketiga-tiga elemen itu saya tetap, saya memang ambil berat. Ya. Sudah pasti anak-anak kita, adik-adik kita yang bermain di Sukma ini adalah atlet-atlet muda yang mempunyai potensi yang luas, langkah yang panjang pada masa yang akan datang. Mereka jugalah yang akan menjadi pelapis kepada atlet-atlet yang ada pada hari ini. Dan saya kira Sukma telah pun membuktikan ramai atlet-atlet yang bagus lahir daripada Sukma. Dan tidak mustahil dalam Sukma Negeri Selangor juga akan melahirkan atlet-atlet yang bagus seperti benda Farah N, Shalin Zulkifli, ya. Dan berapa lama-lama besar lagi yang dalam arena sukan kita, bahkan membawa nama kita sampai ke peringkat dunia. Itu peringkat kita panggil atlet development, ya, pembangunan atlet yang sangat penting dalam negara kita dan negeri Selangor. Yang keduanya berkenaan dengan prestasi, ya, capaian mereka. Itu juga penting kerana itu menjadi tanda aras segala latihan yang kita buat, ya, segala pelaksanaan bagaimana development yang kita buat, berbagai-bagai inisiatif yang kita lakukan untuk satu-satu sukan itu, dia akan kita dapat nampak hasilnya ketika pertandingan. Sudah pasti prestasi itulah menjadi kayu ukuran kita juga. Dengan prestasi itu jugalah akan mendatangkan pingat. Mana mungkin prestasi yang so-so, prestasi yang biasa-biasa akan mendatangkan pingat emas. Tak mungkin, ya. Kalau dia bergantung kepada bagaimana atlet itu membawa diri dia untuk mempersembahkan sukan yang dia ceburi itu, yang dia masuk itu, bagaimana dia membawa diri dia, dan akan dihasilkan dengan prestasi, hasil prestasi yang dia buat itu. Dan daripada prestasi inilah yang akan menghasilkan pingat. Dan kalau dia betul-betul perform ketika hari pertandingan dan dia betul-betul bersemangat dan dia buat sehabis baik, dan saya yakin dia akan menghasilkan satu pingat yang baik, pingat emas sebagai contoh, ya. Semalam kalau kita tengok satu contoh, saya perlu berikan kredit juga, bola tanpa wanita, yang bagaimana atlet kita berumur 16 tahun, adik-beradik, berhadapan dengan national player, yeah, daripada Pulau Pinang. Yes, national player ni dia seorang, mereka itu dah berpengalaman. Betul. Sebelum ini berbanding dengan mereka berumur 16 tahun, tingkatan 4, yeah, di sekolah menengah. Tetapi kita dapat pingat emas, boleh mengalahkan national player, yeah, dengan rubber triset, yeah. Alhamdulillah. Itu saya kata tadi, bila mereka, prestasi mereka tunjukkan, mereka buat secara sehabis baik, dan hasilnya pasti akan baik. Ya, tapi betul. Kalau kita buat secara biasa-biasa saja, sudah pasti resultnya pun akan biasa-biasa juga. Ya. Jadi saya kira dalam Sukma kali ini, saya lihat atlet kita, dia faham. Dan kalau ditanya pada saya ketiga-tiga ni penting. Ya. Dan ketiga-tiga ni saya nak. Ya. Kita tak nak lagi melahirkan atlet yang hanya di peringkat, terhenti di peringkat Sukma saja. Mestilah ada kesinambungan, yeah, daripada apa yang mereka lakukan, kejayaan mereka dapat daripada Sukma ini, dia bawa ke atas. Kita terbukti Shalin Zulkifli bagi contoh. Shalin dia bermula daripada Sukma. Yeah. Farah N juga bermula daripada Sukma. Dengan mereka dah pergi ke peringkat dunia. Ya? Dan tidak mustahil di peringkat Sukma kita pada hari ini akan melahirkan atlet-atlet baru yang sehebat mereka juga, yeah, pada masa yang akan datang. Sebab itu sangat penting dalam kita buat development atlet ini, fokus kita supaya kita dapat lahirkan lebih ramai lagi atlet-atlet kita. Saya bagi contoh yang terbaik dalam Malaysia adalah

0: yang saya lihat lah, salah satunya lah renang. Saya berjumpa dengan satu renang Selangor, Puan Marilyn. Dia maklumkan kepada saya, dia ada 1,800 orang perenang yang sedang meningkat naik, yang sedang develop, yang sudah bersedia pada bila-bila masa untuk pertandingan. Jadi dia tidak terputus jumlah atlet itu. So seorang dah habis semua, akan datang yang lain. Jadi saya kira mungkin sukan-sukan lain pun boleh buat perkara yang sama, bergantung kepada kemampuan persatuan dan juga penggerak-penggerak sukan tersebut. Jadi saya ingat sport development atau athlete development ini sangat penting dalam negeri Selangor. Sebab itu diletakkan dalam bawah RS2, rancangan Selangor kedua, satu PBT satu sukan tu. Ya, untuk PBT juga fokus kepada pembangunan sukan di peringkat angka umbi, di peringkat kawasan masing-masing, untuk dipolish lagi dan dinaikkan mungkin daripada MSM, masuk ke MSS, MSSD dulu, lepas tu MSSNS, kemudian akan pergi ke Sukses Sukan Selangor, kemudian akan pergi ke Sukma, dan dia akan pergi lagi naik tinggi dan ini dan akhirnya kita akan dapat ramai atlet-atlet yang bagus, yang hebat lahir daripada Sukma kita ini.
1: Baiklah, YB, kita berehat sebentar.

0: Kembali dalam podcast Sukma Sempena Sukma Selangor ke 22 2026 bersama dengan YB Tuan Abbas Salimi bin Chiazmi, Ketua Kontingen Selangor Ahli Dewan Negeri Seri Seredang. Baiklah YB, kalau ada satu message yang mungkin YB mahu sampaikan kepada atlet yang belum mencapai keputusan seperti diharapkan, jadi apakah message tersebut kepada atlet tersebut?
1: Sukan ini bukan setakat kita mengejar kepada pingat itu. Ya, kita nak pingat yang paling tinggi, pingat emas. Ya. Kita nak berjaya dalam apa juga pertandingan yang kita ceburi. Tetapi masa yang sama kita perlu juga ada reserve untuk kita kalau terjadi apa-apa, ia tidak merencatkan kepada perjalanan career atlet itu sendiri. Perlu ada sedikit ingatan kepada anak-anak, adik-adik atlet ini. Kita sudah berusaha yang baik, tetapi kalau itu keputusannya, terima dan bangkit kembali. Ya, mereka mempunyai masa yang lebih panjang, mereka mempunyai kelebihan-kelebihan fasilitis yang ada dalam negeri Selangor yang banyak. Mereka ada banyak peluang-peluang untuk mereka training, buat latihan dan sebagainya. Dan ya, kita tak bolehlah nak kata bila kita training dengan kuat dan sebagainya, bila masuk pertandingan confirm kita menang. Yeah. 100%. Ya, banyak faktor-faktor lain, faktor luaran yang boleh mengganggu kepada kelancaran untuk kita ketika pertandingan tersebut. Jadi pada mereka-mereka yang ditakdirkan kurang bernasib baik, anda sudah menjadi seorang yang hebat kerana anda telah mewakili negeri yang hebat. Yeah. Anda sudah menjadi seorang atlet yang berwibawa kerana anda membawa nama negeri yang berwibawa. Anda menjadi seorang atlet yang besar kerana anda membawa sebuah negeri namanya besar. Negeri Selangor Darul Ehsan yang sudah terkenal sekian lama. Kalau kita tengok daripada sukan-sukan bola sepak, namanya pun Red Giant. Yeah. Kalau tengok pada sukan ML contohnya, Mobile Legend, terkenal satu dunia. Kita panggil apa? SRG. Yeah. Jadi bila dah menjadi atlet yang memakai jersey Negeri Selangor, itulah satu pencapaian yang terbaik secara individu kepada adik-adik kita yang mewakili negeri Selangor. Yeah. Kerana mereka memakai jersey negeri Selangor. Betul. Merah kuning itu, ya. Yeah. Red Giant itu. Soal menang kalah, ya, macam saya katakan tadi, banyak faktor-faktor luaran yang perlu diambil kira, ya, yang boleh menyebabkan satu keputusan itu berlaku. Jadi jangan sedih, ialah sedih sudah pastilah. Jangan kecewa, jangan putus asa. Masa masih ada, masih panjang. Ruang masih luas, peluang-peluang dalam negeri Selangor ini sangat luas yang boleh diambil diambil kesempatan untuk memulihkan balik ataupun menambah nilai kepada sukan yang anda ceburi. Dan tidak ada atlet yang menang sentiasa. Ya, bukalah sejarah atlet-atlet yang berjaya dalam dunia ni, tidak ada salah seorang atlet pun daripada awal pelibatannya sampailah ke akhirnya menang semua. Ya, mesti ada kalah, mesti ada menang. Soalnya ialah ketika menang kita gembira dan berpuas hati, tetapi apabila kita kalah, kita mampu bangkit kembali untuk menjadi seorang sang juara. Jangan putus asa, jangan kecewa. Ruang, peluang masih ada banyak. Dan memakai jersey Negeri Selangor itu adalah satu kejayaan memikul nama Negeri Selangor Darul Ehsan.
0: Jadi sebagai ketua kontingen, YB tentunya berdepan dengan pelbagai situasi, atlet, jurulatih, pegawai, jadual pertandingan dan keputusan yang tidak dijangka. Jadi bagaimana YB mengurus tekanan apabila keadaan tidak berjalan seperti yang dirancang?
1: Setakat ni saya lihat perjalanan sukan Malaysia ini, terutama kontingen Negeri Selangor, berjalan dengan baik. Masalah yang ada hanya masalah kecil-kecil sahaja, masalah yang biasa. Mustahil dalam kita menguruskan apa-apa event, apa-apa acara, tidak ada masalah. Mustahil. Ya, mesti ada masalah. Tetapi alhamdulillah, berkat kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam negeri Selangor, yang memahami kepentingan untuk menjadikan Selangor sebagai juara, dan saya lihat masalah-masalah besar itu dapat kita kurangkan. Ya, yang tinggal hanya masalah-masalah kecil, dan kita telah bersedia awal. Daripada selepas Sukma Sarawak lagi kita dah bersedia. Cuma ialah macam saya katakan tadi lah, kita dah usaha sebaik mungkin, tetapi ada kekangan tertentu yang menyebabkan berlaku sedikit kecelaruan, ya, terutama di segi peruntukan, ya, peruntukan yang kita tidak terima daripada pihak kerajaan pusat, ya. Itu juga menjadikan ada sedikit gangguan kepada pelaksanaan program SUKMA di negeri Selangor ni. Walau bagaimana itu, alhamdulillah kita dapat selesaikan dengan baik. Kita buat, kita manage balik dengan cara kita sendiri, kemampuan kita mana yang ada. Tapi oleh kerana berkat kerjasama semua pihak, kerajaan negeri, kerajaan tempatan, GLC, Persatuan Sukan yang memahami keadaan kita pada hari ini, tetap meriah penganjuran dia. Ya. Begitu juga dengan kontinjen kita, kita mendapat sokongan-dokongan yang sangat kuat daripada GLC-GLC kita dalam negeri Selangor. Ada juga dapat dokongan daripada pihak swasta, ada juga yang sudah pasti pihak PBT memberikan tumpuan fokus yang 100% kepada atlet-atlet kita sebagai bapa angkat sukan masing-masing. Akhirnya yang tinggal hanya masalah kecil-kecil sahaja, ya, tentang menguruskan perjalanan, menguruskan masa, dan juga kadang-kadang adalah sedikit patutnya rehat pukul 1, lanjut sampai pukul 1.30 gitu. Itu biasa, ya, benda yang biasa yang saya lihat ia tidak memberi kesan yang besar kepada pengurusan tim itu sendiri, pasukan itu sendiri, dan ia tidak mengganggu kepada mood dan juga keadaan atlet kita. Alhamdulillah. Jadi saya kira dalam kontinjen Selangor pada hari ini, saya sangat bangga kerana saya dapat mengetuai kontinjen ini dan kerana saya ada pasukan yang mantap dari segi pengurusannya, dari segi pelaksanaannya. Ya, kita ada pengurusan yang sangat mantap, bantuan daripada pegawai-pegawai Majlis Sukan Negeri Selangor, dan juga persatuan-persatuan dan juga pasukan pengurusan sukan tersebut. Ya, sama ada daripada persatuan ataupun tidak, tapi mereka menguruskan sukan mereka dengan sangat baik. Dan alhamdulillah, hanya sikit-sikitlah aduan-aduan here and there yang kecil-kecil yang kita boleh selesaikan segera, kita selesaikan dulu. Tapi yang masalah-masalah kritikal setakat ini kita tak, saya tak dengar lagi lah. Ya, masalah sama ada mungkin venue apa tu, sukan itu ditangguhkan ke, tak ada. Ya, semua berjalan lancar. Dan atlet kita pun tak ada kita dengar lagi lah, atlet kita yang mungkin terpaksa tarik diri awal, semua tak ada. Jadi saya sangat bersyukur saya mengetuai sebuah kontinjen yang mempunyai kerjasama yang sangat superb, dan saya juga bersyukur kerana saya dapat menjadi ketua pada satu pasukan yang sangat mantap pengurusannya. Dan insyaAllah saya berkeyakinan dengan apa yang telah kita lakukan, kerjasama yang baik ini akan menghasilkan sesuatu yang terbaik buat negeri Selangor, insyaAllah.
0: Jadi bagi sebagai penutup, mungkin YB bercakap terus kepada seluruh atlet Selangor yang sedang berjuang sekarang dan kepada rakyat Selangor yang sedang memberikan sokongan, apakah amanat YB untuk baki perjalanan SUKMA ini?
1: Negeri Selangor sebuah negeri yang mempunyai kerencaman penduduknya berbilang kaum, bangsa dan agama, yang mempunyai kemajuan yang lebih daripada negeri yang lain, menjadi penyumbang terbesar pada KDNK negara kita Malaysia, yang dikenali sebagai kilang atlet. Sudah pasti saya mengharapkan semua atlet-atlet kita bersedia untuk memberi satu yang terbaik buat negeri Selangor. Kita cuba perform sebaik mungkin sehabis daya kita. Soal menang kalah itu takdir telah menentukan, tapi soalnya sekarang berilah persembahan yang terbaik buat negeri Selangor kerana anda sedang memikul, anda sedang memakai JC merah kuning yang menjadi kebanggaan rakyat negeri Selangor. Dan tanggungjawab besar yang adik-adik sedang pikul ini ialah menyarung JC negeri Selangor Darul Ehsan. Dan dari masa yang sama juga, saya mengharapkan sokongan daripada semua rakyat negeri Selangor kepada kontinjen negeri Selangor, bukan ketua kontinjen, kepada kontinjen negeri Selangor, kepada semua atlet kita yang sedang bertarung, untuk mereka ini memberi persembahan yang terbaik mereka dan akhirnya dapat mengharumkan nama negeri Selangor, dan akhirnya juga kita sama-sama berbangga Selangor sebagai juara. Jadi saya kira para penonton dan juga rakyat negeri Selangor juga mempunyai tanggungjawab untuk memberi sokongan yang jitu kepada pasukan-pasukan negeri Selangor yang bertanding pada SUKMA ini, dan mereka inilah yang akan jadi pelapis kepada atlet pada masa yang akan datang. Sudah pasti kita negeri Selangor, sebagai rakyat negeri Selangor, kita mahu melihat Selangor terus maju, bukan setakat dari ekonominya, bukan dari segi pendidikannya, tapi sukan juga kita mahu melihat kemajuan dalam negeri Selangor kita. Jadi saya seru kepada semua rakyat negeri Selangor, berilah sokongan yang terbaik Lihatlah perkembangan sukan kita, perkembangan Sukma, perkembangan pasukan-pasukan Sukma yang kita, Negeri Selangor yang bertarung dalam edisi kali ini. Beri sokongan yang terbaik kepada mereka. Penuhilah semua stadium venue kita. Venue kita dan stadium-stadium kita penuhilah dengan sokongan. Bawalah bendera, bawalah apa saja bagi memastikan atlet kita dapat memberi persembahan yang terbaik pada Subang kali ini dan akhirnya akan melahirkan satu keputusan yang terbaik bukan setakat pada individu itu tetapi juga yang paling penting ialah mengharumkan nama Selangor Darul Ehsan itu sendiri.
0: Jadi kita ucapkan terima kasih kepada YB kerana sudi bersama kami dalam podcast Sukma Sempena Sukma Selangor 2026 ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Abbas Salimi bin Cik Azmi, Ketua Kontingen Selangor, Ahli Dewan Negeri Seri Sedang. Jadi selamat sudah untuk podcast kita bagi edisi Sukma ke-22 Sempena Sukma Selangor 2026.
1: Terima kasih.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Okey, kembali dalam highlight Sukma Selangor 2026 untuk hari ini 16 Ogos 2026. Kita mulakan dengan kedudukan pungutan pingat. Okey, Selangor masih lagi mendahului dengan 28 pingat di mana mendapat 11 pingat emas, 9 perak dan juga 8 gangsa. Terengganu di tempat yang kedua dengan 31 jumlah pingat yang dikutip dengan 10 emas, 15 perak dan juga 6 gangsa. Dan juga wilayah persekutuan masih lagi berada di tempat yang ketiga dengan 7 emas, 9 perak, 7 gangsa. Keseluruhannya 23. Johor di tempat yang keempat, Sarawak di tempat yang kelima, Pulau Pinang di tempat yang keenam, Perak ketujuh, Kelantan di tempat yang ke-8, 9 Sabah, 10 Pahang, Kedah di tangga yang ke-11, 12 Negeri Sembilan, 13 Perlis, 14 Melaka dan juga yang terakhir di tangga yang ke-5, di tangga yang ke-15 masih lagi Brunei Darussalam, hanya 2 pungutan pingat ketika ini. Dan pastinya untuk tarikh hari ini 16 Ogos 2026 kita kongsikan kontijen Selangor alhamdulillah berjaya meraih 7 pingat emas tambahan, jadikan jumlah keseluruhan 11 emas di mana 2 daripadanya disumbangkan menerusi sukan pencak silat dan selebihnya menerusi acara sukan lain yang meletakkan tuan rumah kekal di tangga teratas carta pungutan pingat. Jadi kontingen tuan rumah Selangor terus mempamerkan taringnya pada hari kedua persaingan sukan Malaysia Sukma ke-22 2026 apabila berjaya menambah 6 lagi koleksi pingat emas keseluruhan setakat malam ini. Dan kejayaan tersebut juga menyaksikan pasukan ataupun kontingen Selangor gah mempertahankan kedudukan di tempat pertama carta pungutan pingat dengan mengumpul keseluruhan 11 emas, 9 perak dan 8 gangsa. Jadi antara penyumbang utama kilauan emas kontingen merah kuning hari ini adalah merusi sukan pencak silat seni yang berlangsung di Dewan Seri Sarjana Universiti Tenaga Nasional UNITEN Kajang, di mana pesilat muda negeri Izzah Najwa Norwan Nizam menjelmakan kecemerlangan dalam kategori pencak silat tunggal putri selepas mengumpul 9.92 mata bagi mengenepikan cabaran sengit daripada pesilat Sabah Rosliana Rustam. Dan rentak kemenangan itu diteruskan oleh rakan sepasukan Muhammad Alif Damin, Muhammad Rizwan yang juga mempamerkan aksi bertenaga dan penuh ketekasan untuk menyambar pingat emas kedua pasukan silat negeri dalam kategori pencak silat tunggal putra. Dan pasukan Jim Rama Selangor hari ini juga turut menyumbang 1 pingat emas dan juga 1 pingat perak disumbang oleh Sam Lee Mo Makam, si acara Jim Rama individu. Dan mengulas mengenai pencapaian cemerlang, Datuk Seri Menteri Besar kita Datuk Seri Amir Syari menzahirkan ucapan tahniah kepada para atlet yang berjuang habis-habisan demi maruah negeri. Dan beliau juga turut mengingatkan seluruh kontingen agar tidak leka dan terus fokus mengekalkan momentum kemenangan memandangkan saingan temasya sukan Dwi Tahunan ini masih lagi panjang. Dan kutipan 7 pingat emas yang diraih sepanjang hari ini meletakkan Selangor di landasan yang tepat untuk merealisasikan sasaran memburu kejuaraan keseluruhan Sukma 2026. Ayuh, jadi anda yang juga sedang menyaksikan malam live di TikTok live untuk highlight pada malam ni, kalau nak komen, nak bagikan kata-kata semangat anda untuk kontingen Selangor juga, silakan, kita akan bacakan komen kepada anda yang juga menyaksikan di TikTok live Selangor FM 100.9.

Okey, kembali bersama dengan Balu pasti untuk highlight Sukma Selangor 2026 dan hari ini hari pertama acara olahraga ya di Sukma Selangor 2026 menyaksikan persaingan sengit dengan tumpuan utama terarah kepada penguasaan semula tahta larian pecut dan juga pemecahan rekod kejohanan yang bertempat di Stadium UPM Serdang. Kotija Selangor tu, walaupun tidak menangi sebarang piala emas dalam acara olahraga untuk hari ini, tapi hakikatnya pelari pecut Johor Danish Ikhtar Rosli dan juga permata baru Terengganu Izzatul Musrifah Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai raja dan ratu pecut kejohanan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 selepas mengungguli acara Reben Biru 100 meter di Stadium UPM hari ini. Danish Iftihar berjaya mempertahankan gelaran yang dimenanginya 2 tahun lalu dengan melintasi garisan penamat mengguli acara menerusi catatan masa terbaik peribadi musim ini iaitu 10.27 saat dan beliau mengenepikan jabaran sengit gandingan atlet Kedah Muhammad Umaira Subri yang meraih perak 10.31 saat dan juga Zul Danis Jamari yang membawa pulang gangsa ya, dengan masanya 10.37 saat. Sementara itu saingan 100 meter wanita menyaksikan dominasi mutlak Izzatul Musrifah yang menepati ramalan menyambar pingat emas pertamanya dalam acara berkenaan dengan catatan masa 11.72 saat. Atlet Terengganu itu juga menafikan kelebihan berasi di laman sendiri bagi wakil tuan rumah Lim Mei Yin yang terpaksa berpuas hati dengan pingat perak 11.96 saat manakala gangsa milik atlet Sarawak Alvinia N. Jakli dengan masa 12.7 saat dan hari pertama program olahraga juga turut digegarkan dengan pemecahan rekod kejohanan dalam acara 110 meter lari berpagar lelaki oleh seorang lagi wakil Terengganu ya, Muhammad Armin Zaril Abdul Latif. Dan Muhammad Armin merakamkan masa luar biasa 13.66 saat untuk mempertahankan emasnya sekaligus meleburkan rekod 13.78 saat yang baru saja dicipta oleh pencabarnya dari Johor Muhammad Hazrik Cik Mak Kilau semasa pusingan saringan sebelah pagi. Jadi bagi saingan sebelah pagi juga wilayah Pasukan Berjaya menuai pingat emas pertama yang ditawarkan dalam program olahraga manakala KM Melaka turut menceriakan kontinjen mereka apabila Tan Lee Rain menghadiahkan pingat gangsa berharga dalam acara 10 km jalan kaki wanita. Jadi tamat hari pertama olahraga, kontinjen Terengganu mula merapatkan jurang pungutan pingat keseluruhan dengan pendahulu semasa Selangor yang sebelum ini selesa mendominasi carta menerusi sukan gimnastik berirama dan judo. Lepas ni kita nak cerita tentang taekwondo pula. Okay? Jadi terus dia dengarkan highlight Sukma Selangor 2000.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Okay, dah pun menghampiri pukul 10.10 minit malam. Untuk highlight malam ni, kita beralih ke taekwondo, di mana skuad taekwondo tuan rumah ya, Selangor rasmi melabuhkan tirai saingan taekwondo Sukma 2026 dengan bergaya selepas tamat hari terakhir pengesahan pingat di pusat konvensyen Ideal IDC Shah Alam malam ini. Dan sepanjang 3 hari kejohanan ya, yang bermula pada 14 Ogos, sebanyak 16 pingat emas keseluruhan menjadi rebutan membabitkan 8 kategori lelaki dan 8 kategori wanita. Dan Selangor mempamerkan aksi bertenaga dengan kehadiran barisan atlet muda yang berjaya menyumbang impak besar kepada kutipan pingat keseluruhan kontinjen. Jadi sorotan utama Kem Taekwondo Selangor tertumpu kepada keberanian atlet muda yang berusia 16 tahun, Nur Aina Kristina Nur Maznizar, di mana membawa cabaran dalam kategori bawah 46 kg wanita. Beliau mempamerkan ketenangan luar biasa untuk menewaskan wakil Negeri Sembilan di pentas final, sekaligus juga menyumbang pingat emas berharga buat kontinjen tuan rumah. Jadi kejadian itu membuktikan skuad taekwondo negeri berada di landasan tepat dalam melahirkan permata baru yang mampu bersaing di peringkat tertinggi negara. Jadi hari penutup saingan hari ini juga terus menyaksikan debaran hebat ya, apabila baki kategori berat mengambil tempat di gelanggang, antaranya Sandaran Selangor yang turun berjuang dalam pusingan penentu, termasuk Adam Ashwira Adenan, Zilin Chow, Wetikan Sarwanan dan juga Ashraf Darwisi. Bagaimanapun nasib tidak menyebahi seorang lagi wakil wanita Selangor, Jovina Warsha, dalam kategori bawah 49 kg wanita, dan beliau terpaksa akur dengan pingat perak selepas tewas 0-2 kepada jaguh Terengganu Halimah Asadiah Nasir Tisif, yang mempamerkan aksi cukup dominan untuk membawa pulang emas. Jadi secara keseluruhannya, pengurus pasukan taekwondo Selangor menzahirkan rasa puas hati dengan komitmen serta semangat juang tinggi yang ditunjukkan oleh semua atlet sepanjang tamasha ini berlangsung, sekaligus meletakkan asas kukuh untuk persediaan kekejohanan akan datang. Dan malam ini juga mesti highlight yang belum nak kongsikan antara perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung esok Isnin 7 Ogos 2026 bermula pukul 7 pagi untuk acara olahraga lumba jalan kaki lelaki akhir 10 km, insyaAllah akan berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia. Kemudian pada pukul 8 pagi bertempat di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2, acara bola keranjang 5 kali wanita Pool B antara Johor dan juga Perak. Seterusnya pada pukul 8 pagi juga akan berlangsungnya kabadi lelaki suku akhir, venue-nya di Stadium MBSJ Serdang Jaya, okay? Dan seterusnya bowling padang perseorangan wanita, untuk maklumat anda, pertemuan antara Perak dan juga Negeri Sembilan, menampilkan Perak diwakili oleh Siti Nur Aisyah binti Abdul dan Negeri Sembilan diwakili oleh Dania Arisha. Itu akan berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas. Okey, lagi perlawanan yang akan berlangsung esok juga bowling padang perseorangan wanita kumpulan di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas antara Sarawak dan juga Kelantan, juga bowling padang perseorangan wanita kumpulan ya, Pulau Pinang dan juga Kedah, juga di lokasi yang sama di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas. Juga bowling padang perseorangan wanita juga akan berlangsung melibatkan pasukan dari perlawanan antara peserta dari Johor dan juga Sabah ya, Nur Adi Safiyah binti Abdul Johor, Sabah Nur Rafiqah Kalisyah binti Alham. Okey, seterusnya bowling padang kumpulan di wilayah persekutuan ya, dan juga Pahang akan berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas. Juga bowling padang perseorangan wanita juga Melaka dan juga Perlis. Bola jaring bagi Pool C pula akan berlangsung di Stadium Tertutup Kuala Selangor juga pagi esok. Pitang single wanita suku akhir juga akan berlangsung esok. Juga petang single lelaki juga akan berlangsung esok. Softball wanita di Padang Softball UKM, softball lelaki di Padang Softball UKM, juga softball squash squash juga akan berlangsung pagi esok di Kompleks Sukan Astaka MBPJ. Dan lagi perlawanan lagi yang melibatkan perlawanan suku akhir ya, squash pasangan wanita juga di Kompleks Sukan Astaka MBPJ. Banyak ya perlawanan pada esok hari dan semua venue-venue yang anda akan saksikan perlawanan-perlawanan sepanjang berlangsungnya Sukma ni adalah masuk secara percuma kepada anda. Okey, selain pada squash, antara acara lain yang akan berlangsung, acara memanah juga pagi esok ya, kompaun 50 lelaki pusingan kelayakan di Stadium Inspan, juga memanah wanita juga, kemudian olahraga rejam lelaki, rejam lembing lelaki akhir akan berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia, melibatkan peserta dari Johor, Terengganu dan juga Sabah. Kriket akan berlangsung di Cricket Oval UKM, melibatkan pasukan Kelantan dan juga Pahang. Pencak silat akan berlangsung di Dewan Sri Sarjana UNITEN. Okey, seterusnya banyak lagi acara-acara. Abang Lung cuba kongsikan untuk makluman anda yang berkelapangan esok mungkin tak kerja, bolehlah menyaksikan perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung esok untuk Isnin 17 Ogos. Okey, bagi acara polo air wanita, boleh anda saksikan di Aquatic Selangor, perlawanan pingat gangsa antara Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan. Olahraga 110 meter lari berpagar kumpulan 2 akan berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia. Dan juga acara lain, olahraga lompat tinggi lelaki akhir, peserta dari Negeri Sembilan, Kedah dan juga Kelantan akan berentap di Stadium Universiti Putra Malaysia. Badminton berpasukan lelaki akan berlangsung di Setia City Convention Center Hall 1 dan juga 2. Lagi acara berbasikal ujian masa berpasukan lelaki juga anda boleh tonton di Lebuh Raya SIC dan juga SIC, melibatkan peserta Negeri Sembilan, Sabah dan juga Sarawak. Manakala untuk futsal lelaki, boleh anda saksikan di Komplek Belia dan Sukan Negeri Selangor. Ini melibatkan pasukan Pahang dan juga Kelantan. Okey, kita tengok lagi apa acara yang akan berlangsung esok. Menembak, acara menembak air rifle individu lelaki, melibatkan juga peserta dari Negeri Selangor, Syed Ani Azizan bin Syed Han, Muhammad Azan dari Wilayah Persekutuan dan juga Sazran Maziz. Kemudian ada acara bola tanpa Dewan wanita di Dewan Bola Tanpa MA Session 4. Dan juga boleh saksikan acara Temping Bowling Pusingan Akhir di Sunway Megaland. Jadi kepada anda yang nak tahu di manakah lokasi-lokasi perlawanan yang akan berlangsung esok, dan juga anda nak mengetahui pasukan-pasukan ataupun apa acaranya, anda boleh saksikan saja di website Selangor 2026. Kat situ ada keputusan pengurutan pingat semasa dan semua acara-acara yang berlangsung sepanjang berlangsungnya Sukma Selangor 2026. Sampai di sini dulu untuk highlight Sukma Selangor 2026 untuk hari ini.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Raziman bin Muhammad Rabani aka Wajiman dari Sungai Besar, Sahabat Bernam. Saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Semoga Selangor FM terus menjadi radio nombor 1 orang Selangor, terus dekat di hati pendengar dan sentiasa menyajikan informasi serta hiburan yang terbaik. Tahniah Selangor FM, teruskan mencipta kenangan bersama orang Selangor.
1: Kata yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Bodi akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor

saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Moga Selangor FM akan terus maju dan maju. InsyaAllah. Selamat hari ulang tahun. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Kasih Cinta Terindah atau KNK City daripada Rawang, Selangor, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 buat semua kru-kru, sahabat-sahabat Selangor FM. Semoga Selangor FM terus sukses dan berjaya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih Kak NK City. Terima kasih juga untuk Dato' Awi. Kalau anda juga ingin buat ucapan macam Dato' Awi dan juga Kak NK City, kita sebenarnya dengan sambutan ulang tahun ke-36 Selangor FM lagi okay. Esok 17 Ogos macam umur balung jugalah eh. Anda boleh hantarkan ucapan anda. Balung kami utamakan juga ucapan-ucapan yang berbentuk suara ya, yeah, voice note. Anda hantarkan ke WhatsApp Selangor FM di 019-330-4425. Nanti kita akan siarkan ya, ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita, rakan-rakan artis, pemimpin-pemimpin, atlet-atlet. Jadi kami lalukan ucapan daripada anda sebenarnya dengan sambutan ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Jadi kena ingatlah ya, tarikh 17 Ogos setiap tahun. Siapa yang meraihkan hari ulang tahun kelahiran anda pada 17 Ogos juga, selamat hari lahir kami ucap esok sama dengan ulang tahun Selangor FM. Jom kita terus lagi berhibur, Koli Boli Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pindaan terhadap Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dilaksanakan bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola dan memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Katanya Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Sementara itu, jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama Tabung Haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pencerah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat. Sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya. Jadi kalau kita nak katakan, oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya. Sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putih. Dalam periode itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina, Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita pergi gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaitum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 ke mengerjakan haji. Saya terima beberapa servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaik lah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras ke tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ni alhamdulillah memang yang terbaik lah. Dan memang kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rabiah Ali.
8: Jadi dengan adanya program ni, saya dapat meringankan beban yang apa tanggung oleh rakyat lah. Pulang utama ialah macam apa, boleh beli beras, bawang dan lain-lain lagi lah, keperluan asas lah.
1: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
7: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke, kata orang lebih kurang ke. Macam tu lah.
0: Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang. Sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan di sekitar Bandar Kuantan menerusi konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Jabatan Penerangan Arena Penggerak Komuniti JAGO. Pengarah Japen Pahang, Rohani Cik berkata, konvoi 7 lokasi itu bertujuan menyemarakkan sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif JAGO yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang bulan kebangsaan.
9: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara, hampir 1,000 gempa susulan direkodkan berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sicily kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan daripada merah kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Melaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sofian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Akta TH bakal dipinda, Pelihara Amanah Umat Islam, STR Fasa 3, bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.
2: Koli Boli, kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Okay, ni antara lagu Tamil yang tengah meletup. Okay, biarpun lagu ni dari filem tahun 2025, keluaran filem tu. Okay? Tapi bila bersama-sama dengan DJ di Minal FM, ini antara lagu yang popular lah. Lagu yang berjudul Favaza Malay.

Assalamualaikum, saya Izan Sofia, pendengar setia Selangor FM. Ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Buat semua warga kerja Selangor FM, terima kasih sentiasa menemani kami. Moga Selangor FM terus relevan, Selangor FM Radio nombor satu orang.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Raziman bin Muhammad Rabani aka Wajiman dari Sungai Besar, Sahabat Bernam. Saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Semoga Selangor FM terus menjadi radio nombor 1 orang Selangor, terus dekat di hati pendengar dan sentiasa menyajikan informasi serta hiburan yang terbaik. Tahniah Selangor FM, teruskan mencipta kenangan bersama orang Selangor.

Atau Mangeshkar, Mary Kwabemen. Okay, Mary itu maksudnya saya. Kwabon tu maksudnya mimpi. Men tu dalam. Maksudnya dalam mimpiku lah. Lebih kurang lah ya maksudnya. Okay, nampaknya dah semakin hampir ke hujung tugasan dan belum temankan anda. Jadi terima kasih. Terima kasih yang teramat sangat untuk Zara, Cikgu Noli. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Samsul Azhar Zamani juga hadir menemani. Juga untuk Kak Zai yang ada di Temeruh Pahang. Okay, terima kasih dengan saja lagu-lagu yang menghiburkan. Sama-sama Kak eh. Dan insyaAllah kejap lagi pukul 12.30 malam bagi biasalah Serangan FM akan labuhkan tirai siaran. Dan selepas itu bertemankan geng Beruna Hantu di Nasional FM yang akan temankan kita sampailah ke pukul 6 pagi esok. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Nirvana dengan Smell Latin Spirit memberikan hiburan untuk nasional geng berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, moga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, berasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Sediakan kopi O, sediakan T.O, sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung, letihnya berusaha. Tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni lah. Nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sahajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lamparkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live detox seketika nanti ya. Anda bertempankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas. Malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya. Tanggungjawab ke atas keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Buat mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, terus luncur sampai ke destinasi. Tapi jangan pula tekan minyak sambil berdiri. Kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut. Saya juga doakan semoga mereka yang mencari rezeki agar mendapat rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Joa, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Wei, awal melaporkan diri bersama dengan saya. Dad Reid, anak Anton dari Kudat Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Janji Gemas, Jamaah Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot, hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syah Putra Mesin Johor, Mami Zaida, Abdul Karim Samad, Juhazmizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Dena Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga turut bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tundut Terfilip Maling, Ila and Request. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rate.

Bristol dengan penasaran membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Baik, semalam kita tengok ada tiga kawasan di dua negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Dengan dua darinya di Sarawak. Kalau kita lihatkan di Serian, merekodkan bacaan IPU 157, Semarahan pula 151, manakala di Selangor, di Johor Setia

yang sederhana. Jadi tolonglah ya, kepada anda semua, jangan buat pembakaran terbuka. Dikala kita memasuki El Nino, dijangka sampai hujung tahun ini. El Nino ni maksudnya kita akan terima taburan hujan yang sangat-sangat sedikit. Ada beberapa kawasan yang akan terima taburan hujan yang sangat sedikit. Jadi panas berpanjangan, tolong jangan buat ataupun jangan lakukan pembakaran terbuka. Diharap sangat-sangat anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Bidah dari salju dari Iskandar Putri, ada Mi Kusinar, Mat Subuhi dari Sungai Petani, Kedah, Rama-Rama Butir, Pasir Putih, Kelantan, Putri Kota dari Kulim Kedah melaporkan diri, layan sampai pagi. Metro Selatan juga terus bersama-sama. Dia katanya sambil kerja, yang kerja teruskan kerja. Ada juga yang tengah mengantuk tu, baru masuk kerja dah mengantuk dah. Tak cukup tidur bang. Oh yelah, nak buat macam mana kan. Siang tadi ataupun siang semalam banyak aktiviti-aktiviti. Ada yang memenuhi jemputan perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng buruhan tu? Laporkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat apa manis, mantap. Kasih tapin-tapin light. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87, ada kata abang tanker, pam-pam-pam, kasih horn satu kali abang tanker. Abang-abang lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Pening juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB Nak Kesya Alam, Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walau apa pun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan. Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas, bukan saja menindas lah, sangat-sangat kejam lah. Rokes dengan kekejaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Yang sedang memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Berhantu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir untuk 17 Ogos. Ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih. Ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu, panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau dilihatkan di Sabah pula, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan di Sabah layak memohon kuota berkenaan, namun hanya sekitar 49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan lembaga hasil dalam negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ Double A, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruh hantu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam Abang Manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Maruah, kita ada Rohatun, Tiger Aini, Fikri 92, Ita Chan, ada Ismi Pau, IIPHY, Yong Izam laporkan diri bersama dengan saya, Jilong, Rosnani, Ajib 8189, Mochi Geleng, Cik Mas, Mar Pineng, Zuana, Putri Bongsu, Nolia Ramli, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Su My Heart, ada Lia Lavender Girl, ada Aus Falan, Jaja Cute, Wan Iwan, Adrian Amin, Manda Izzat, Black Ants, Junaida Ilyas juga turut hadir, Aci EJ, FX, Kayun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ79, kata assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Mok Iti juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih TP-TP like-nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap adik darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah, Jajah 83 hadir bang. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya, macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Hiburan berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Hardil Jo Piagarega. Ini dalam filem Hardil Jo Piagarega, lakonan Preti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini, dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Itu nasib baik Salman Khan yang menjadi hero-nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan, mungkin cerita empat segi pula. Cinta empat segi. 1.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampurkan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska, kan? Dan atas dasar itu juga, Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui peluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS. Ya. Itulah, melentur bulu biarlah dari rebungnya, bak kata orang tua. Tapi itu memang betul, melentur bulu memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita, mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa, baru nak mula tumbuh dewasa kan. Daripada kanak-kanak kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik, InsyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan, sama-sama kita doakan, apa yang kita berikan, itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okey, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Chomel, kita ada Saidatina Ajira. Musang berbulu serigala, dia kata pilot demam hari ni bang, lori parking. Okey. Tak apalah, dah demam nak buat macam mana demam? Bukannya kita nakkan sakit tak? Kadang-kadang badan perlu berehat, itu tandanya signal, kata orang, kata Mak Saleh, itu signal untuk kita berehat seketika selepas kita sepanjang tahun sebenarnya kita bekerja kan. Sufisha, kita ada Askit, Restoran Syafiq, Ida katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tengah naik bus express ni bang. Okey, minta pilot, minta abang bus express tu buka National FM. Abdul Jalil, gerai sate mantap. Lina, Danish, ada Nordin, Niza lady driver baru drop penumpang dekat Sungai Buloh katanya. Mantap. Remy 78, Monte Carlo, Gang Rimba, Putri Lilin, Nur Julai, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga, ini peronda Lebuh Raya WCE ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Marikin salam. Jangan risau, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita ada Ketupat Balas juga, Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia, Jumaat Kromo, Asmadi, Yahya, Amina Ahmad, Shima, Wati 77, Nisa Jerantut, Petron, Jalan Kerek, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adele, Zarina Ina, Z86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan, terima kasih banyak-banyak lah yang hadir. Wawa Sharmiza juga terus hadir dari Segamat. Wawa Sharmiza, saya masih ingat nama Wawa Sharmiza. Nuras, Edina Stagioni, MP3 School, baik doh apa manis katanya, mantap.
Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa apa dia? Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Ada yang katanya Abah-Abah Lori pun dah sediakan tisu banyak-banyak ni. Mantap. Tisu banyak-banyak. Yang tak cukup tisu, tuala pun tak apa. Kalau tuala kita boleh basuh kan. Besok kita boleh pakai lagi. Alaplah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya. Pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan. Lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Ben Shah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Zian Azin, Kasih Ku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah. Pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game buruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zon lagu-lagu 80-an dan 90-an. Sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan Allahyarham Salim, bersama dengan lagunya Patah Ranting di Cermin Usia, membawa kita ke 1.58 minit pagi waktu ini. 2 minit lagi kita nak melangkah di jam yang ketiga. Oh, sekejap je masa berlalu kan. Betul, pejam celik dah memasuki bulan, dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun itu hari 1 Januari dia tanam azam, tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya, tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan ialah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dan juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan. Di pejabat-pejabat, di premis perniagaan. Kita semarakkan bulan kebangsaan kita. Bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap, dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Dan Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Pekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pineng, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usop Yusof, Ifa Mustafa, Saima Isa pun hadir, Liza Duazi pun ada. Lagi siapa lagi? Noraini 77, Zahari Rahim, Kino Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rashdi, Yabang Khalifa, Mu'i Surina, Bunga April, Kak Ros Jali, Yusway MC baru terjaga dari tidur ni bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus, suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pak In, kita ada Suhana Angah, Bizi 85 juga turut hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Terus dengarkan Nasional Gigi Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Kita baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung, tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur, tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu, mereka sampai di Pahang. Mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tau. Sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun, saya suka pergi Sabah, Sarawak. Sebab saya suka flora dan fauna. Bila saya melihat kehijauan tu, terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan Tahun Bawa Malaysia. Tetapi kena ingat, kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya, saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak. Sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu, bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda. Khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan, kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya, ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Oh, mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat, kalau nampak saya, mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey, saya dengar. Mantap. Hazliza Baha, Marina, Dah 6979, Umiza, Azaz No. Kita ada siapa lagi yang melaporkan diri ya? Ada Ridwan, Izhan Syukur, ada EK, ada Azlan Nordin, ada AG, Mastura, Hasna Idros, Shimano Surf, Zainuddin Sa'ad, Bocel Pipi, Ina-Ina dari Melaka. Oh, terima kasihlah Syarul Amirul yang tengah tepi-tepi like-nya. Miss Sarah pun tengah tepi-tepi like-nya. Kajar Gogo pun saya nampak. Baksu, Tanker, Shell, KBDT, Hadir Layan, GBH. Mantaplah semua. Saya memang cukup suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di National FM. Sebab itulah National FM terus kekal relevan. Walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Dina Yusof juga turut hadir.
Ha, saya nampak tau siapa yang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan kemaafan dendam yang terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah. Jangan disimpan dendam.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Aku mula iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya lah. Bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda. Tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan. Kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau. Tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi ya. 2.57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat kan. Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat. Jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa, tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift. Jauh dari bangunan dan juga pesisir pantai. Berkumpul di tempat yang selamat. Itu antara langkah-langkah yang boleh diambil semasa dan juga selepas gegaran berhenti. Ya, kadang-kadang kita tak kita fikir tak apa, Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hamba-Nya, kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban eh. Ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Mantoba, Master Rider, kita ada Aki, Syiha Mariam, Azlina Mansur, 07, Miza dari Tol Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli Zawati, Kasut Dah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasib, Abih Farhan, Abang Burger kita. Oh iyalah, betul lah. Siapa peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita, peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran semua. Terima kasih lah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis kan. Begitulah rezeki Allah ya untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun yang paling penting, kita bersyukur selalu dengan rezekinya. Azfah Zulah juga turut hadir. Syazila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azah, Andri Konfana dari Tawau Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Jui Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3.27 minit pagi waktu ini. Dalam tahajud untuk anda yang baru bangun. Mungkin ada yang baru bangun atau sedar dari tidur, mimpi yang indah. Bangun nak solat tahajud dan sebagainya, kan? Jadi selamatlah solat tahajud. Ada yang baru lepas, syukur Alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan. Baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yelah, kerja malam, lepas tu overtime lagi. Cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam, ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki. Supaya rezeki yang datang pada kita, untuk diri kita dan keluarga kita, adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga. Tapi jangan lupa lah. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa kan. Ada orang fikir, alah zakat ni cuma zakat fitrah je. Jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Sebab banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Oh ya, kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya. Tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau. Jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu. Sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan, itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Sedap-sedap je dia cakap begitu kan. Dia tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Jejaka humble, terima kasih hadir Arif, bagi ada Angah, Emma, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Zu, Kaai Korea, Kaai dari Korea katanya. Oh, anasayo. Itu je yang saya tahu kalau cakap Korea. Kalau cakap koyak saya tahu. Korea saya tak tahu.
Kita ada Hanif Pendang Kedah, ada Nuri, ada Fiza, Abi Hashim, Isa, Mrs. Vario juga terus hadir, ada Syahdah Rinova, Cikgu Ati, Nora Kadir, Yus Ani Sarbini, Zu Umi, Sweet September, Azra Matnor, Yong, Yang Chah, Matahari, Chef Zack, Ina 1075, Har Rahim, sahabat saya di Terengganu FM pun tak tidur lagi, Mama Ayudi, kita ada Muhammad Rosli, Sally, Zainab Zakaria. Okey, mantap. Kita hentikan dulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Mantap, Abang Lori. Kita tak mungkin nak akan melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin, tak mungkin. Sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter

ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Elikan dengan kasih kita kesampaian tepat jam 4 pagi waktu ini di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia 17 Ogos 2026 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Nasional FM. Berbaki 2 jam ini anda akan terus bersama-sama dengan saya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi yang ada. Diharapkan anda terus kekal setia. Jangan tukar Ada yang kata bila pertama kali dengarkan game buruh hantu segmen GBH ini terus jatuh cinta bang. Ya, semestinya. Sebab apa jatuh cinta? Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga lagu-lagu yang terbaik kan. Kita layan sampai pagi, 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, tentunya dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, ada juga yang kata polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu beban untuk guru-guru. Tidak, sebenarnya tidak. Ia diperkenalkan bertujuan sebenarnya untuk menyediakan panduan lebih jelas bagi memperkukuhkan profesionalisme keguruan dan bukannya untuk menganiaya ataupun menambah beban tugas guru. Ya, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Muhammad Azam Ahmad menyatakan borang aku janji di bawah polisi itu juga bukan satu mekanisme yang bersifat mengikat warga sekolah khususnya guru dengan undang-undang. Sebaliknya, dokumen itu bermatlamat meningkatkan kesedaran dan juga komitmen warga pendidik terhadap 11 pedoman utama dalam memastikan keselamatan serta perlindungan murid di sekolah sentiasa terjamin. Jadi dasar-dasar yang ada diadakan bukan untuk menganiaya guru-guru tau. Kena ingat tu. Bila sebut profesional, dia mesti ada polisi yang jelas. Mesti ada protokol yang jelas. Jadi cikgu-cikgu semua, jangan rasa terbeban, jangan risau. Segala polisi yang dilakukan telah pun dipikirkan. Dia punya kesan buruk dia, kesan jangka panjang, kesan jangka pendek, semuanya telah pun diperhalusi. Muhammad Yasmi Elias, selamat pagi untuk anda. Jadi Semah Meon pun hadir, Sabaria Awang, Zaila Rose, Iris Chome, Sam Dizzy, mantap Sam. Brother Sam hadir dengan kereta apinya. Normala Abdul Hamid, Bakan Wali, Kemboja Putih, Ken Hasli dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Enzeng Maria Yah, Syafiq, Jannah Sofia Zara, ada Kau Jack, ada Kak Dah, ada Ina juga turut hadir. Ada Cek juga, Cek, oh mantap Cek. Semuanya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Anak Pahlawan, terima kasih tipi-tipi like-nya. Saya suka tau geng-geng berhantu ni. Dia punya tapping like ni memang sentiasa padu untuk saya. Sungguh. Arif katanya segamat hadir. Mantap. Yang hadir dalam GBH ni seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Australia pun hadir. Alhamdulillah, syukur. Geng berhantu mendunia sebenarnya. Itulah segmen game buruh hantu. Itulah kami di Nasional FM. 24 jam kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya kami bersiaran ini untuk memberikan anda maklumat yang betul saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Farid katanya hi, yo hi juga. Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood lah. Menerusi lagu daripada paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu, 7 Deka Tohi.

Exist dengan Janji Bidadari. 4:35 minit pagi. Oh, ada yang bertanya, siapa nama cinta pertama anda? Masih ingat kan? Dulu kan? Ada yang kata cinta pertama dia nama Zul. Ada yang nama Lan, nama Din. Ada nama Nas. Ada tak nama Nazah? Nun Alif Zain Alif. Itu pertanyaan dari Sam Dizzy. Oh, mantap semua. Ada yang kata nama siapa? Nama siapa? Ada nama Siti. Masih ingat lagi cinta pertama anda? Tapi biasanya cinta pertama ni sukar untuk kita lupakan. Kerana apa? Kerana cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti rindu. Mula-mula kenal erti rindu, dia punya meroyan lain macam tu. Tak dapat jumpa, tengok bumbung rumah pun jadilah. Betul. Itu cerita cinta pertama. Dia punya rasa gairah tu lain macam. Dia punya rasa mahu disayangi, mahu mencintai dan juga dicintai tu lain macam perginya. Ya, gitu ya. Oh, ketawa Cempaka Biru, ketawa Lavender Girls. Ini semua mesti pernah mengalaminya. Semuanya ketawa, semuanya teringat kan. Okey, Wiranti, terima kasih Pusulan, Black Aqua dari Brunei, Suhaila Nizam. Kita ada Mael, Wan Zin, Wan Yuno, Selfie 85, Hani Zakaria, Oja, Ayu Chome, Matt Tina. Nah, kita ada Cik Nana, Zahrid Syafiq, Mona Rahim, Cik Puan, Zainon, Jun Haritz, Ali Jaan, Zuumi, sampai sekarang tak boleh lupa cinta pertama kan. Nur Aina juga sama pagi dari Terengganu. Baik, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Serian, di Seri Aman sehingga jam 7 pagi nanti. Serian, kita tahu dia punya bacaan IPU dia, bacaan yang tidak sihat. Kita harapkan ramalan hujan benar-benar berlaku di sana supaya dapat kurangkan jerebu yang ada kan. Dia jerebu ni kalau hujan lebat je memang insyaAllah dia akan berkurangan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Kalau okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta. Hati menerusin lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi biarkan pemilik suara ini saja yang bersuara untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.

pada komposernya Eddie Hamid menutup tirai. Menusin lagu ini Spin dengan mengusung rindu. Menutup tirai menangis tapi wujud katil. 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Pagi ini sama-sama kita doa. Kita doa sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah pagi ini sebagai pagi yang membuka pintu rezeki buat kita semua, ya. Pagi yang penuh dengan ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. Kita doa sama-sama mudah-mudahan pagi ini juga membawa seribu keceriaan untuk kita. Kalau semalam kita mungkin melalui sebuah kedukaan, hari ini mudah-mudahan terbitlah cahaya, terbitlah kata orang tu pintu. Terbukalah pintu keceriaan buat diri kita. Mudah-mudahan, amin. Untuk geng-geng berhantu, terima kasihlah kerana ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dari Facebook, dari Instagram, di TikTok memang ramai juga. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 17 Ogos 2026 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ini waktu yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5.1 minit pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Baru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremaringi 9, Shah Alam Serangut 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Juga Kangan Pelis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama segala kebaikan dan juga ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah SWT. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir, ya. Ujian itu tanda Allah sayang pada kita. Semakin banyak ujian yang kita terima, sebenarnya Allah semakin sayang pada kita dan cuba mengangkat martabat kita ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik sebenarnya. Jadi sesiapa yang ada ujian, jangan mengeluh, jangan salah sangka, sentiasa berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah segala ujian anda akan dipermudahkan. Jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya kedamaian belayan jiwa. Okey, ya, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan kedamaian untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sesuatu yang mengusik dalam jiwa anda. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Kita teguh. Teguh kita mencari keimanan kita. Teguh kita mencari perjalanan kita. Perjalanan yang menentukan pengakhiran yang baik mudah-mudahan kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Yang kedua, bila kita minta tu, Salih Ahmad, benda yang kita minta tu tak baik kat kita. Kita berasa baik. Tapi tak. Allah tahu benda tu tak baik. Kita lah hidup ni pun macam tu lah. Kita tak tahu. Kita nampak semua elok. Kita nampak semua cantik. Benda yang sesuai dengan hati kita, kita, oh ni cantik dah ni. Oh ni elok dah ni. Ni sesuai dah ni. Kita berasa. Tapi Allah kata, tak. Tak sesuai kat kamu. Tak elok kat kamu. Yang ni elok kat kamu bagi. Kita protes pula. Tak, yang ni tak elok. Yang ni tak mau. Yang ni tak baik. Ya, rasa-rasa betul-betul hidup jadi tak benda tu lah hidup kita macam tu. Muhasabah kot no. Tengoklah diri kita ni. Macam tu lah kita selalu duk buat tuan-tuan. Selalu komplain. Semua tak kena. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua tak elok. Allahu Rabbi. Allah kata apa kita? Allah kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum nu'adzabi la syadid. Allah sebut surah Ibrahim. Allah kata apa? Siapa yang syukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan kat dia. Dapat apa ni? Dapat apa ni? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang mulut orang ni pun sakit hati kita kan. Mulut ni jahat, mulut orang. Mulut kita pun serupa agaklah. Dia duduk rumah elok, ada rumah dia, rumah flat, 3 bilik, 1 bilik ayam. Tapi cukup lah, just nice lah for the family. My mak daripada kampung tu, mak daripada kampung tu. Lemah. Tak rasa sempit ke? Ni tidur lagu-lagu mana ni? Kami kadang-kadang tidur depan ni. Ish. Mak duduk pun rasa lemah. Tuan-tuan, dia semalam yang rasa rumah dia tenang, elok, lapang tu. Okay, mulut sebut tu jadi macam mana? Esok tu rasa sempit lah. Tuan-tuan, benda ni jadi tak ni? Mulut orang. Kita duduk ni amat, elok, seronok. Sagi ada orang mesej kat kita. Kesian kat hang lah. Moga-moga hang tak apa. Dan dah rasa apa? Down. Tadi syukur, terus tak syukur. Salam Allah S.W.T. Ada seorang tu dia bersalin. Berapa orang yang dah bersalin kat sini? Kalau bersalin, suami bagi apa? Sajalah nak tanya. Ada orang hadiah kereta ke, sebiji ke? Tak. Dapat seorang anak, sebiji kereta dapat. Dapat seorang anak, sebiji dapat. Biasa tak dapat apa pun. Usah biasa. Mana dapat apa, tak dapat apa. Allah, suami isteri, biasalah kan? Masing-masing kan dalam korban, kan korban. Tuan-tuan, dia dapat anak. Kakak dia mai. Suami yang bagi hadiah apa yang dapat anak ni? Tak ada apa lah kak. Biasalah, kami bukan ada apa-apa ni. Apa suami yang teruk sangat? Tak ada suami kak ni. Ada je hadiah yang abang bagi. Paling benda-benda kecil-kecil lah. Allah penghargaan, appreciation. Yang punya pengorbanan ni lagi besar tau tak? Tak kalah RM1, 2 pun nak bagi hadiah pun rasa dekut sangat kot. Dia yang tak pernah rasa apa anak. 4-5 orang dah tak rasa apa. Hari tu lepas pada tu, suami dia balik-balik muncung. Orang lelaki-lelaki ni kenal dah orang perempuan ni lagi mana. Siapa ni? Tak ada apa. Ha, tu ada apa lah tu. Dia tak ada apa. Tu ada apa lah tu. Allah. Tuan-tuan, gaduh. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Bercerai. Nak cerita, jahat mulut ni. Kita kadang-kadang kita hilang kesyukuran tuan-tuan kadang-kadang dengan mulut manusia. Kita hilang syukur tu. Kita yang selama ni bersyukur dengan mulut manusia. Kita boleh cabut syukur tu sebab nak jaga hati manusia. Disebabkan kesan daripada mulut manusia. Apa Allah bagi kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kadang-kadang meniaga tak mau jadi. Kawan-kawan dia main. Melah meniaga ni masuk bisnes ni. Kata ni bisnes ni bagus ni. Kata Ustaz Syamad. Kata minta maaf lah bukan aku tak mau masuk. Ni hang punya MLM ni. 16 company dah aku masuk semua lingkup. Kata. Aku meniaga apa pun tak mau jadi. Tak tahu nak buat apa semua tak jadi. Dah Allah tahu kamu tak mampu manage. Kalau kamu berjaya dalam meniaga tu kamu akan rosak. Allah tak bagi. Tu je takap kamu. Itu jahat kamu yang kamu akan ingat Allah. Sebut dalam riwayat sebut. Ada hamba aku ni dia kena kaya. Dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin dia jauh pada aku. Ada hamba aku pula ni dia kena miskin. Dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya dia jauh pada aku. Cuk Allah duk bagi itu sesuai je dengan dia tu sebenarnya. Nombor 3 kita minta doa pada Allah. Salih Alayhi Muhammad. Minta doa pada Allah. Benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni. Tapi baik tu akan datang. Maka Allah bagi pada waktu yang sesuai dengan dia. Kita pula selagi kita tak dapat, kita duk kata apa? Tak makbul, tak makbul, tak mahu. Itulah kita duk kata. Minta doa umur 20 tahun jadi kaya. Allah bagi umur 60. Berapa ramai kita 60 baru stabil. Umur 60 dah pencen, baru dah ada rumah, dah hutang pun dah selesai dah. Baru rasa nikmat dah apa semua. Umur 20 tahun mana ada tuan-tuan? Hutang saja. Umur 30 tahun lagi banyak hutang. Umur 40 tahun lagi banyak hutang. Minta kaya, minta kaya, minta kalau boleh umur 40 nak selesai semua hutang-hutang. Nak hidup tenang, bisnes maju. Allah tak bagi. Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah tak bagi waktu dia minta umur 20 tahun, 30 tahun tu? Sebab kalau bagi umur 20 tahun, 30 tahun tu, rosak dia. Entah apa dia buat. Entah jauh dah. Entah dia keluar pada. Entah dia meninggalkan agama dia. Tak tahu.
maka Allah bagi pada waktu yang dia layak untuk terima benda tersebut. Tapi selama dia minta daripada umur 20 sampai umur 50 tu, duk kata apa ni? Tak makbul, tak makbul, tak makbul, tak makbul. Makbul lah, tunggulah sampai waktu Allah bagilah. Yang keempat, kita minta doa. Benda yang kita minta tu, tak sesuai dulu kini selamanya. Pun tak sesuai, depan pun tak sesuai, akan datang pun tak sesuai, memang tak sesuai dah. Nak ganti dengan lain pun tak ada dah. Nanti Allah akan bagi dengan kebaikan di akhirat. Dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Kita sebut tadi musibah-musibah kan. Yang pertama sebut ujian keimanan. Yang kedua kita sebut apa tadi? Salih sahabat tuan. Allah bagi sedikit ni'mat untuk ganti dengan ni'mat lebih besar. Yang ketiga Allah nak jauhkan musibah yang lebih besar dengan bagi musibah kecil. Yang keempat tuan-tuan, Allah bagi ujian kita daripada siapa? Nak ampun dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat dosa dalam hidup kita ni. Banyak kita buat dosa. Tak berhenti-berhenti kita buat dosa. Salih ala sayyidina Muhammad. Dan Allah nak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak rapat dengan Allah, yang nak duduk di sisi Allah ialah orang yang tak mau, tak ada dosa. Allah tak mau. Tunggu kita istighfar. Bila istighfarnya tuan-tuan? Ingatlah, bila kita berdosa, ada dua cara pengampunan dosa. Nombor satu, taubat. Banyak istighfar. Itu salah satu cara taubat, istighfar lah. Astagfirullahaladzim. Tak, berapa kali istighfar hari ini berapa kali istighfar? Pagi-pagi tadi istighfar tak? Pernah tak duduk-duduk? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil ingat dosa-dosa kita, sambil keluar air mata kita. Buat tak? Tak pun. Nabi istighfar sehari 100 kali tuan-tuan. Kita dosa berlambak. Lagi tak istighfar. Lagi banyak dosa. Lagi tak istighfar. Yang kedua, macam mana cara untuk Allah ampunkan dosa kita? Buat amal baik. Ittabi' as-sayla hatta hasanata tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkannya. Tuan-tuan, Allah ampun dosa. Ni tengah duduk ni malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat dia doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia. Ya tuan-tuan, Allah tengah mengampunkan dosa kita. Ni keluar sekali ni berguguran dosa macam baby baru lahir. Bersih dosa. Tadi berjalan tadi daripada pejabat nak datang ke sini, jalan. Tu setiap langkah tu Allah ampun dosa. Pergi ambil wuduk pula lagi. Masuk, keluar dosa pula jari-jari. Keluar dosa daripada muka. Keluar dosa daripada kaki. Subhanallah. Allah duk tunggu nak ampun dosa kita yang dengan kita melakukan kebaikan. Tapi, malah juga. Semayang sunat, malah. Baca Quran, malah. Istighfar, malah. Buat ibadat, malah. Bila yang nak ampun dosanya? Tak Allah buat apa? Bagi ujian sikit kepada. Ujian apa? Nak gugurkan dosa. Hatta tertusuk jarum, tertusuk duri dekat kaki. Tu pun mengampunkan dosa. Orang lelaki-lelaki selalu kena ni. Abang tolong ambil sat tu, handphone dekat dalam beg tangan saya tu. Ha, tunggulah, siap. Seluk-seluk jari. Pin melekat 10. Tapi yang kita heran, muslimat dia pun seluk, dia pun tak kena pin tu. Pandai tu. Allah Rabbi tu nama saya Syamad. Jadi, Masya Allah Rabbi, salih Syamad. Itulah di antara tuan-tuan, Allahumma salih ala Syamad Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segala ujian yang kita sebutkan tadi, tidak lain semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul tuan-tuan? Apa saja ujian, semuanya nak kita dekatkan, nak Allah, nak supaya kita dekat diri kita kepada dia. Salih ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat kita redha. Salih ala Syekh Muhammad. Nah, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak sangka baik kepada Allah, dan kita banyak bersabar. Itu Nabi SAW sebut, sabru dhiya'un. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Sabar itu cahaya sangat terang. Dhiya'a, ini gambaran kepada cahaya matahari. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a, dialah menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Wal qamara nura, dan bulan purnama itu nur, cahaya. Dua-dua pun cahaya. Tapi cahaya matahari terang, pedih, tak seronok, panas. Berapa ramai orang mampu untuk bertahan dengan cahaya yang sangat terang ni? Nabi gambarkan, sabar itu cahaya yang sangat terang. Kalau mampu bertahan, kamu akan nampak dengan jelas apa hikmah yang terkandung di hadapan kamu. Tapi kalau kamu berputus asa, kamu give up, kamu berhenti, kamu patah hati, kamu patah balik, maka kamu tak akan berjumpa dengan hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya pada kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Ioi, kumpulan kerabat dengan keinsafan. Ini lagu-lagu yang cukup memberikan makna yang sangat-sangat mendalam. Siapa yang betul-betul menghayati lagu ini akan rasa tersentuh hatinya. Keinsafan dari kerabat, lagu tahun 1994, membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Game berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM hari ini Isnin. Sudah tentunya tiga suara akan bersama dengan anda. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Selama 4 jam itu akan dikongsikan dengan pelbagai maklumat yang sahih, macam-macam cerita yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya menerusi tiga suara, juga menghiburkan anda di awal pagi anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Jangan laju-laju di atas jalan raya. Kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Pastikan anda sentiasa patuhi segala peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus hadir. Terima kasih kerana terus teman-berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga rakan-rakan saya di RTM Negeri juga akan beraksi untuk anda. Akan ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi. Dengarkan RTM di mana-mana menerusi 34 stesen radio secara mainstreamnya. Dua secara di atas talian. Jadi secara keseluruhannya kami ada di mana-mana, ya. Di mana-mana saja RTM ada. Pastikan anda terus melekat bersama dengan RTM. RTM teman setia anda. 80 tahun kami bersama dengan anda. Sudah tentunya 80 tahun itu juga kami tahu akan kemahuan pendengar-pendengarnya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi. Jangan lupa waktu yang paling penting dalam yang paling penting untuk umat Islam, tau. Maksudnya waktu solat fardu subuh. Yang dah masuk waktu subuh, silakan. Salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Kibarkan satu, kita berkempen satu rumah, satu jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat kenderaan pun jangan lupa kita letakkan. Siapa saja yang bawa teksi, bawa grab, bawa lori, bawa bas, bawa kenderaan sendiri, letakkan jalur gemilang kita. Kita bangga menjadi anak Malaysia, kemerdekaan yang ke-69 tahun. Kita mahu mengenang perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang selama ini untuk mencapai kemerdekaan, dan hasilnya kita kecapi pada saat ini. Dan kita mahu menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita akan terus berkekalan untuk kita wariskan kepada pewaris kita pula yang akan datang. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan untuk anda juga. Semoga kata-kata ini dapat memberikan sesuatu kepada diri saya dan juga diri anda, memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita mungkin tidak boleh mengubah arah angin. Ya, betul, kita tak boleh mengubah arah angin, tapi kita boleh menyesuaikan pelayaran kita dengan mengubah layar kita untuk mencapai tujuan kita. Faham, ya? Fahamkan betul-betul apa yang saya perkatakan itu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jauh anda berada, pemilik suara ini Nur Alif, saya Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang dah 6.05 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Isnin buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Empat jam yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi. Saya Awan temani anda dalam Teh Tarik Kopi O. Edisi hari ini Isnin, hari pertama minggu ke-31. Tarikh hari ini 17 Ogos 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1428 Hijrah. Baik, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaleh Hulu Langat dan Sepang 6.01 minit pagi. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 6.03 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 6.02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Daripada kami, Selangor FM, jom kita.

0: 99 FM.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6:30 minit pagi dan masih lagi dalam jam yang pertama segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, nak kongsi info semasa untuk maklumat anda mengenai 36 veteran tidak berpencen Dun Banting terima baucer RM200. Jadi seramai 36 veteran tidak berpencen di Dewan Undangan Negeri Dun Banting terima baucer Jom Shopping Hari Pahlawan Negeri Selangor 2026 bernilai RM200 setiap seorang. Jadi Ahli Dewan Negeri Adun Banting YB V Papadaidu berkata inisiatif kerajaan negeri itu sebagai penghargaan kepada golongan veteran atas jasa, khidmat dan pengorbanan mereka dalam menjaga keamanan serta kejayaan negara. Jadi menurut beliau, baucer berkenaan boleh ditebus dan digunakan untuk beli barang keperluan di Ikon Safe Banting sepanjang tempoh 1 hingga 31 Ogos ini. Jadi katanya semoga bantuan ini dapat sedikit sebanyak meringankan beban perbelanjaan harian pada penerima khususnya dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Jadi katanya menerusi satu hantaran di media sosial, beliau mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan kepada negara. Jadi jasa kalian tetap dikenang, pengorbanan kalian sentiasa dihargai. YB Paparaidu juga berkata penyampaian baucer berkenaan dilaksanakan sempena Hari Pahlawan sebagai tanda penghargaan kepada veteran yang telah berbakti kepada negara. Program Jom Shopping pula merupakan antara inisiatif kerajaan negeri bagi bantu kumpulan sasar menerusi pemberian bantuan untuk pembelian barangan keperluan harian. Jadi alhamdulillah 36 veteran tidak berpencen Dun Banting terima baucer RM200 setiap seorang. Terima kasih banyak sahabat-sahabat pendengar sudi hadir di WhatsApp Kuriti Selangor FM. Kejap, Tuan Wang Kanjang, kejap lagi saya bacakan. Anda boleh kongsi dengan saya apa perancangan aktiviti anda hari ini, juga apa yang sedang anda lakukan sekarang ini. Boleh kongsikan di WhatsApp Kuriti Selangor FM 019-330-4425, 019-330-4425. Juga hari ini 17 Ogos, hari ulang tahun ke-36 Selangor FM. Kalau anda nak bagi ucapan, silakan. Juga semestinya kami menghargai anda, sokongan anda, pendengar Selangor FM yang sudi menyokong kami sepanjang 36 tahun Selangor FM. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih kerana anda lah yang sebenarnya menjadikan kami Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Okey, selepas ini refleksi menanti anda. Kekal melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: refleksi.
1: Hidup bukan untuk dibandingkan. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Tanpa sedar, kita hidup dalam dunia yang sentiasa membandingkan. Banding pencapaian, banding kehidupan, banding perjalanan. Dengan satu sentuhan skrin, kita melihat hidup orang lain. Seolah-olah semuanya teratur, sentiasa bahagia, sentiasa kehadapan. Dan perlahan-lahan, kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa hidup aku begini? Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku rasa tertinggal?

0: Ujian yang berbeza dengan masa yang hidup ini bukan satu perlumbaan dengan garis penamat yang sama. Ia perjalanan yang unik yang hanya kita sendiri boleh laluinya. Ada yang cepat berjaya tetapi belum tentu tenang. Ada yang lambat sampai tetapi hatinya terjaga. Dan itu tidak menjadikan salah satu lebih tinggi daripada yang lain. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan. Lihat hidup kita sendiri, bukan untuk menghukum tetapi untuk menghargai. Apa yang kita ada hari ini mungkin doa kita suatu ketika dahulu. Maka jangan kecilkan diri kerana membandingkan babak belakang tabir kita dengan pentas hadapan orang lain. Hidup tidak meminta kita menjadi seperti orang lain. Ia hanya mengajak kita menjadi jujur dengan perjalanan sendiri. Hari ini lepaskan keperluan untuk sentiasa membandingkan. Pilih untuk cukup, pilih untuk bersyukur, pilih untuk berjalan mengikut rentak sendiri. Kerana hidup yang tenang lahir apabila kita berhenti membandingkan diri dan mula menerima apa yang sedang kita jalani. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

6.52 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah pun di hujung jam yang pertama tertarik kopi O hari ini. Terima kasih banyak Tuan Wang Kajang sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Selamat pagi, salam pagi Isnin juga buat Tuan Wang Kajang. Terima kasih, terima kasih hadir. Jadi kepada anda pendengar Selangor FM yang sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM, nak kemas kini, nak kongsi dengan saya apa yang anda lakukan, apa perancangan anda untuk hari ini, silakan. Juga hari ini juga merupakan hari ulang tahun ke-36 Selangor FM. Kalau rasa nak bagi ucapan, dialu-alukan juga. Nombor WhatsApp Konti Selangor FM macam biasa 019-330-4425. 019-330-4425. Okey, selepas ini macam biasa utama 7 pagi juga hari ini dalam sejarah. Dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kembalinya ke Selangor FM, jam yang kedua tertarik kopi O. Dan sepanjang berlangsungnya Sukan Malaysia atau Sukma Selangor 2026 ini, Sembang Two Cent akan digantikan dengan Sembang Sukma. Jadi berapa topik santai yang akan dikongsikan untuk hari ini, untuk Sembang Sukma hari ini? Di jam yang kedua nanti, okey, dalam 7.30, lingkungan 7.30, 7.35, macam itulah, okey. Ya, kat anda suruh kekal mekat bersama-sama kami. Selangor FM, pilihan tepat. So.

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang pekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Saya rasa bagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.

Dengarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembah tusen. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, PBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: KTM Serdang, Balakong ke Demais, Sapura ke Plaza Tuan Mais Utara, Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan, fokus pada pemanduan dan sentiasa wasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun tepat 7.20 minit pagi. Dah pun masuk jam yang kedua segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O. Saya Awan akan temani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih. Okey, sedikit perkongsian info semasa. Sasaran pembinaan 200,000 unit rumah Selangorku perlu disokong perancangan seimbang dari segi lokasi, harga dan juga kemudahan perhubungan bagi memastikan kediaman itu benar-benar penuhi keperluan rakyat. Dari pensyarah perancang bandar dan wilayah pembangunan komuniti Universiti Putra Malaysia UPM, Dr. Muhammad Mujahid Hassan berkata, sasaran itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri bagi bantu rakyat memiliki kediaman sendiri. Selain pastikan harga rumah bersesuaian dengan kemampuan rakyat, lokasi pembangunan juga perlu diberi perhatian bagi pastikan pemilik dapat akses kemudahan asas dan juga perkhidmatan awam. Perancangan sesebuah bandar juga perlu pastikan aksesibiliti mencukupi kepada penduduk supaya mereka bukan saja punya rumah tapi dapat juga menikmati kehidupan yang baik. Menurut beliau lagi, pembangunan rumah Selangorku tidak seharusnya tertumpu di kawasan pinggir bandar sahaja. Sebaliknya perlu diperluas ke kawasan bandar bagi elakkan pengasingan kelompok masyarakat ikut tahap pendapatan. Pendekatan itu penting bagi mengelakkan stigma terhadap golongan berpendapatan rendah atau B40 selain pastikan semua lapisan masyarakat berpeluang untuk menikmati kediaman yang selesa, berkualiti dan berada di lokasi strategik. Sasaran itu juga beri peluang lebih besar kepada golongan muda untuk memiliki kediaman pada harga mampu milik, khususnya ketika harga rumah di kawasan bandar terus jadi cabaran. Bagaimanapun, beliau menegaskan aspek kualiti dan kelestarian pembangunan perlu diberi perhatian bagi pastikan projek yang dibina tidak menjadi rumah sakit atau berdepan masalah terbengkalai. Kerajaan negeri sebelum ini tetapkan sasaran untuk sediakan 200,000 unit rumah mampu milik menerusi rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah rancangan Selangor Kedua RS2 menjelang tahun 2030. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan sebanyak 64,188 unit siap dibina setakat ini, manakala 69,014 unit lagi sedang dalam pembinaan, menjadikan keseluruhan sebanyak 133,202 unit. Okey, jadi sasaran pembinaan 200,000 rumah Selangorku perlu perancangan yang seimbang. Okey, terima kasih banyak-banyak pada anda yang sudi hadir di WhatsApp Kunti Selangor FM. Terima kasih kepada Fitri dari Shah Alam. Nak ucapkan happy birthday Selangor FM yang ke... Buat-buat typo pula 63 bukan 36 tahun. Katanya, ucapannya, moga Selangor FM kekal jadi stesen hiburan berinformasi bagi warga Selangor, kekal on point dan lebih energetik. Terima kasih banyak Fitri dari Shah Alam. Terima kasih. Anda pun kalau nak wish birthday Selangor FM yang ke-36 ni, silakan. Nombor WhatsApp macam biasa 019-330-4425. 019-330-4425. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh juga komen-berkomen di situ. Dan selepas ini, kalau kebiasaan, kita ada sembang to send. Tapi memandangkan kita dalam musim ataupun demam Sukan Malaysia atau Sukma Selangor, sembang to send akan berganti dengan sembang Sukma. Jadi apa topik sembang santai kita pagi ini? Nantikan sekejap lagi dalam sembang Sukma Selangor FM. Amar Haikal, Gila Bayang.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
3: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80-an.

0: Okey, tepat 7.35 minit pagi. Waktu ini masih lagi dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, sebelum nak buka topik untuk Semang Sumba hari ini, nak kongsi dengan anda, Selangor mengesahkan tempat ke peringkat suku akhir acara bola sepak pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 selepas menang 2-1 ke atas Kedah di Stadium MBPJ Petaling Jaya semalam. Kemenangan kedua berturut-turut itu mengukuhkan kedudukan Selangor selaku juara kumpulan C dengan 6 mata sekaligus menempah tempat kepusingan seterusnya iaitu pusingan suku akhir. Selangor yang bermula garang pada asing pembukaan melewaskan wilayah persekutuan tampil mendominasi babak pertama dan melalui menerusi jaringan Muhammad Danish Iskandar Marzizul pada minit ke-30. 8 minit kemudian, Selangor tak tunggu lama untuk menyambar peluang menjadikan gol kedua menerusi percubaan Muhammad Aiman Yusof Muhammad Nabil pada minit ke-38. Bersambung pada babak kedua, Kedah cuba bangkit beri saingan dan usaha mereka berhasil pada minit ke-68 apabila penyerang Syamir Rusli membuat percubaan lambung menewaskan penjaga gol Selangor Muhammad Faris Farhan. Kedudukan 2-1 kekal hingga tamat perlawanan dengan Selangor berjaya kekalkan rekod bersih kemenangan. Jurulatih Selangor, Ayat Arul Chevron memunci persembahan anak buahnya selepas berjaya melengkapkan misi awal layak ke pusingan kalah mati. Katanya pasukannya mempersembahkan satu persembahan yang baik. Pasukannya juga melakukan banyak penggiliran pemain kerana jadual perlawanan yang padat selain kena bersedia untuk hadapi pusingan suku akhir. Tapi apa yang para pemain buat malam semalam, semua ikut perancangan dengan baik dan semuanya menjadi. Selangor kini menantikan naib juara kumpulan D bagi perlawanan suku akhir yang dijadualkan berlangsung pada 18 Ogos esok di Stadium MBPJ. Itu perkembangan bola sepak untuk Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026. Selangor menang ke atas Kedah 2-1. Dan akan mara ke peringkat suku akhir. Okey, untuk pengganti sembang Tusen iaitu sembang Sukma.
2: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
0: Okey, musim Sukma, Sembang Tusen, jadi Sembang Sukma. Jadi, kadang-kadang kita hanya nampak seorang atlet berdiri di atas podium, terima pingat, tersenyum dan angkat tangan tanda kemenangan. Tapi mungkin kita tak pernah nampak berapa banyak air mata yang jatuh sebelum senyuman itu hadir. Berapa kali mereka gagal, berapa kali mereka jatuh, berapa banyak pagi yang mereka korbankan untuk latihan ketika orang lain masih lagi lena. Jadi di sebalik setiap rekod baru ada perjuangan yang panjang. Di sebalik setiap hero baru ada keluarga yang sentiasa doakan, jurulatih yang tak pernah jemu membimbing dan sebuah negeri yang percaya kepada kemampuan anak-anak mudanya. Jadi hari ini menerusi Sukma Selangor 2026, mungkin kita sedang saksikan lahirnya nama-nama yang satu hari nanti bukan saja menjadi kebanggaan Selangor tetapi juga menjadi wira Malaysia di pentas dunia. Jadi nak tahu komen anda mengenai hero baru, rekod baru untuk Sembang Sukma hari ini. Apa pendapat anda? Hero baru, rekod baru. Biasalah Sukma ni kita kenali dengan pentas ataupun platform untuk mencukil atlet-atlet muda yang akan meneruskan perjuangan mewakili negara ke peringkat yang berikutnya. Sukan C, Sukan Asia, Sukan Commonwealth, Sukan Olimpik. Jadi pendapat anda mengenai kemunculan hero baru, rekod baru untuk Sukma kali ini. Anda boleh hantar kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Juga boleh hubungi konti pada yang suka call 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Dua talian, pilih satu. Juga saya berzam siaran-siaran langsung di TikTok Live, boleh komen-berkomen di situ. Topik Sembang Sukma hari ini, hero baru, rekod baru. Pendapat anda bagaimana? Harapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan kami Selangor FM 2021 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

0: Sini anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Terdapat beberapa insiden luar jangka yang berlaku pagi ini, iaitu terdapat kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan E2 di kilometer 289.6 arah utara.

arah utara dari Putra Mahkota ke Bangi. Lorong kecemasan Smart Lane terhalang trafik perlahan di lokasi. Satu lagi insiden kemalangan berlaku di Demangsara Lane di kilometer 3.6 arah timur. Lorong kanan terhalang aliran trafik tinggi dari Seksyen 17 ke Jalan Datuk Abu Bakar. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di NKVI pelan dari Setia Alam ke Persimpangan Shah Alam, Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, juga Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Beralih ke lebuh rayuk terasatan E2 pelan dari Nilai Utara ke Bangi juga selepas Plaza Tun Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Dalam pada itu, di lebuh rayuk elit pelan dari Bandar Gamuda Curve ke Putrajaya, berikutan kemalangan

0: Suntec ke Taman Connaught. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit kad tas senggol ibu lelaki anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: itu dia Lal Dupatta membawa kita sekarang ini 7.52 minit pagi. Sembang Tu Sen kini digantikan dengan
1: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Okey, Sembang Sukma menggantikan Sembang Tusen sepanjang berlangsungnya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi topik hari ini mengenai hero baru, rekod baru. Aina Farhana dari Shah Alam katanya, bagi saya Sukma bukan sekadar pertandingan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita sedang melihat lahirnya hero-hero baru Selangor. Mungkin sebelum ini nama mereka kita tak pernah dengar, tapi hari ini mereka berdiri membawa nama negeri. Itu sendiri sudah cukup membanggakan. Terima kasih Aina Farhana. Hakim dari Kelang katanya, saya paling kagum bila tengok atlet muda berani pecahkan rekod di sebalik beberapa saat atau beberapa mata itu. Ada bertahun-tahun latihan, pengorbanan dan disiplin. Rekod boleh dipecahkan, tapi usaha untuk sampai ke tahap itu bukan sesuatu yang mudah. Terima kasih. Nur Syafiqah dari Kajang katanya, Sukma 2026 buat saya sedar bahawa hero tak semestinya orang yang kita tengok di televisyen atau media sosial. Hero juga boleh jadi anak muda yang bangun awal setiap hari untuk berlatih, jatuh berkali-kali tapi tetap bangun semula. Terima kasih. Amirul Naim dari Petaling Jaya, saya harap selepas Sukma ini atlet-atlet muda Selangor terus diberi peluang dan sokongan. Jangan hanya kita tepuk tangan mereka ketika mereka menang. Tapi bila mereka kalah atau cedera, masa itulah mereka paling perlukan kita untuk terus percaya kepada mereka. Terima kasih. Itu antara komen mengenai hero baru, rekod baru yang sempena Sukma Selangor 2026. Mungkin anda ada pendapat mengenai prestasi atlet negeri Selangor sepanjang Sukma ini. Boleh kongsi dengan saya 019-330-4425. 019-330-4425. Juga boleh hubungi Kunti. Ada dua talian, pilih satu antara dua, 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiasat langsung di TikTok Live, boleh komen berkomen di situ. Juga anda nak bagi ucapan untuk sempena hari ulang tahun ataupun birthday Selangor FM yang ke-36 pun boleh. Juga boleh hantar di ruangan yang sama, di nombor yang sama, 019-330-4425. Hari inilah birthday Selangor FM ke-36, okey? Dan sekejap lagi juga saya akan kongsikan dengan anda info-info terkini mengenai Sukma Selangor. Kita nak kongsi kedudukan pingat setakat semalam 16 Ogos 2026. Juga acara, senarai acara yang bakal berlangsung hari ini 17 Ogos 2026 hari Isnin. Apa acara yang bakal dan sedang berlangsung dan di lokasi mana? Saya akan kongsi dengan anda. Mungkin anda berkelapangan, mungkin anda boleh beri sokongan kepada atlet-atlet yang sedang bertanding. Semuanya dalam jam yang ketiga Teh Tarik Kopi O sekejap lagi. Jadi mohon anda terus akan melekat bersama-sama kami. Semestinya satu-satunya frekuensi radio terestrial kami 100.9 MHz, Selangor FM, pilihan tepat. Tuan Hirman mantap, terima kasih tap-tap screen. Lepas ini doa duha. Ada info trafik, kita awalkan info trafik kerana kita akan bagi laluan kepada Ibrah Merdeka. Oh, Ibrah Merdeka dahulu dan kemudian info trafik. Siaran ulangan Ibrah Merdeka. Lepas doa-doa nanti. Kekal melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz, Selangor FM, pilihan tepat.